0: Dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
1: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
2: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
1: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamungkeraja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
5: sedikit aja, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Indonesia.
7: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
7: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: I guess the will is coming from...
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus.
12: Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
11: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
11: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N

dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah, Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Herlan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Herlan.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, kabar baik Pak Herlan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Pak Herlan silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Oke, baik untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum cenderung berawan hingga berawan tebal. Kemudian di sebagian wilayah juga saat ini sedang terjadi hujan dengan intensitas bervariasi untuk wilayah sekitar 50 kota, kemudian sebagian sejunjung Pasaman terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian di beberapa wilayah lain terjadi hujan intensitas ringan, yaitu di wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, dan juga sebagian Padang Pariaman. Kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih sama, cenderung masih didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya secara umum masih didominasi cuaca berawan, ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, dan tentunya perlu diwaspadai juga karena dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang, yaitu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, 50 kota, Padang Pariaman, kemudian Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam harinya diperkirakan untuk Sumatera Barat secara umum cenderung berawan, untuk dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, secara umum diperkirakan berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari ini. Kemudian untuk malam hingga dini harinya secara umum berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang perlu diwaspadai juga secara umum, baik dari wilayah pesisir pantai Sumatera Barat hingga perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Rani untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Herlan.
2: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Herlan dari BMKG Minangkabau. Dan untuk Anda, kita masih akan mengupdate informasi juga nanti terkait dengan lalu lintas ya, dalam Pro Satu Lintas dan Cuaca. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Satu Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, baik. Pendengar, kita masih bersama dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Dan kita tadi sudah mengupdate informasi cuaca bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya bersama Ditlantas Polda Sumbar. Dan pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan Bripka Nurul Salsabila. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nurul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Nurul pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Nurul pagi ini di posisinya di mana nih?
2: Ya, kami sudah berada di Simpang Alai, Mbak.
1: Oke, di Simpang Alai. Oke, silakan Mbak Nurul, seperti apa kondisi di Simpang Alai saat ini?
2: Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lintas, pendengar setia Radio RRI Kajang. Bersama saya, Bripka Nurul, pagi ini telah hadir di Simpang Alai dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas dari tempat saya berada. Dapat kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas pagi ini masih dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif. Dapat kita lihat kendaraan yang datang dari arah Ampang menuju jalan K.H. Ahmad Dahlan terpantau dalam keadaan ramai namun lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kita bergeser ke arah Gajah Mada menuju jalan Jati, situasi arus lalu lintas masih keadaan ramai, lancar dan terkendali. Kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati serta selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan kami informasikan juga kepada para pengendara roda 2 agar selalu membawa jas hujan berhubung cuaca pagi ini cukup mendung. Sekian pelaporan pagi ini, salam presisi.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul atas laporannya di pagi hari ini.
2: Baik Mbak, terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Bripka Nurul Salsabila langsung dari Simpang Alai. Jadi untuk Anda yang melintasi Simpang Alai, tetap selalu berhati-hati dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan benar demikian Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan rangkaian informasi dan juga hiburan jelang nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nah itu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
3: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut proses belajar tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kepada RRI, konsultan keluarga Fitria BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda di pagi hari ini, nanti yang ingin bergabung bersama kami secara interaktif dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami dan menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital, serta kita juga live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan mengangkat tema terkait dengan menemukan jiwa sejarah di mata generasi muda Minang. Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, sudah hadir ada Bapak Dedi Asmara SSM Hum selaku pengajar sejarah prodi pendidikan sejarah STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbu dan ketua masyarakat sejarawan Kabupaten 50 Kota. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rani Jue.
1: Iya, kabar baik Pak Dedi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di mana posisinya Pak Dedi?
2: Baru sampai di kampus. Sebentar lagi kami mau mengantar mahasiswa yang mau KKN di Kecamatan Gunung Omeh.
1: Oke.
2: Kabupaten 50 Kota jam 9 nanti gitu.
1: Oke. Okay. Ini berarti masih bisa untuk berbincang-bincang nanti ya sampai pukul 9 ya Pak Dedi.
2: Iya. Kita usahakan.
1: Oke, okay, siap. Nah, ini tema kita menarik nih Pak Dedi, menemukan jiwa sejarah di mata generasi muda Minang. Nah, ini Pak Dedi juga selaku akademisi ya, Pak Dedi ya, akademisi dan juga sejarawan. Nah, ini melihat bagaimana ketertarikan atau mungkin antusiasme dari generasi muda Minang saat ini nih terhadap sejarah lokal seperti apa, Pak Dedi? Mungkin boleh disampaikan dulu nih ke pendengar kita, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita melihat generasi sekarang, terutama generasi milenial dan generasi Z itu, untuk ketertarikan terhadap bidang sejarah ataupun ilmu sejarah ataupun sejarah lokal yang ada di Sumatera Barat, sebenarnya ada yang sangat tertarik, ada yang kurang tertarik, bahkan ada yang tidak tertarik sama sekali. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan generasi muda saat sekarang. Sebenarnya keinginan untuk mengetahui masa lampau oleh generasi muda itu sangat tinggi sekali sebenarnya. Cuma terkadang kemasan sejarah itu dikemas dalam buku yang sangat tebal. Jadi kadang-kadang kita melihat dunia literasi membaca generasi muda sekarang ini memang agak mohon maaf ya, mungkin agak kurang juga. Tetapi perlu media-media lain yang sangat menarik untuk mereka lihat dalam mempelajari sejarah. Apa contohnya? Mungkin konten-konten yang ada di media sosial, seperti di TikTok, Instagram, Facebook, gitu, ataupun player-player yang dibuat semenarik mungkin bagi generasi muda yang bisa dibuat melalui ChatGPT, Gemini, AI, Canva, dan lain sebagainya, sehingga bisa menyampaikan informasi yang ringkas, padat, tepat, dan itu menjadikan mereka itu untuk antusias menggali lebih dalam lagi tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Itu yang pertama. Jadi melalui konten-konten media sosial yang sangat menarik dibuat. Yang kedua itu melalui pendekatan pop culture. Jadi dari sudut pandang mereka, generasi Z ini membahas peka tentang hal-hal yang unik yang terjadi pada masa lampau. Mungkin pamannya ada kuliner pada masa lampau, ya kan? Lalu ada latar belakang sejarah yang ada dipilemkan, pamannya. Jadi peristiwa-peristiwa masa lampau dibuatkan filmnya yang diambil dari kisah nyata itu lalu dipilemkan. Sebenarnya ini sudah banyak kan yang dipilemkan, tetapi sejarah lokal ini perlu dipilemkan supaya menarik bagi generasi muda sekarang. Lalu ada juga nanti dibuat animasi pamannya, ya kan, pamannya perang di Ponegoro itu ada di filmnya. Kalau di perang Tuan Imam Bonjol bagaimana kita di Sumatera Barat ini, perlu nggak dibuatkan filmnya atau film animasi? Yang ketiga itu melalui wisata sejarah yang menarik bagi mereka. Jadi ada tur wisata sejarah yang dibuat paketnya sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengetahui perjalanan mereka dalam tur itu nanti mereka mengunjungi apa. Apakah mengunjungi museum, apakah mengunjungi tempat-tempat sejarah apamanya, ya kan, yang ada kaitannya dengan dunia wisata. Jadi tidak harus mesti wisata yang apa ya, yang bagi mereka itu menonton, tetapi mereka belajar enjoy dengan sejarah sambil menyenangkan dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang ketiga itu melalui cerita manusianya pada masa lampau. Umpamanya di Padang itu di sebelah Plaza Ramayana itu, Plaza Andalas itu ada tugu Muhammad Sarif, umpamanya. Oh, siapa tahu nggak itu siapa Muhammad Sarif? Ternyata Muhammad Sarif itu loh, itu ketuanya pemuda di Kota Marapak itu yang benci dengan Belanda. Ketika Belanda melakukan pesta dansa-dansa ketika masa revolusi kemerdekaan, mereka merayakan kemenangannya. Ternyata ada kelompok para pemuda setempat yang sangat tidak menyukai. Akhirnya mereka membakar rumah tersebut dengan bom molotov, gitu kan. Akhirnya banyak orang Belanda yang meninggal pada waktu itu. Besoknya didapat laporan intelijen Belanda bahwa ternyata dalang dari kegiatan ini adalah pemuda Sarif tersebut. Lalu pemuda Sarifnya ditangkap, lalu dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Di mana dieksekusi? Di lapas Muaro Padang itu, yang di tepi pantai itu. Dia sebelum meninggal dia berpantun itu, di atas pisang, di bawah jantung, di tengah-tengah pohon kelapa. Biar dipasang, biar digantung, asal Indonesia tetap merdeka. Jadi kata-kata seperti itu yang mesti dipiralkan. Jadi ada keterkaitan dengan manusianya pada masa lampau. Itu banyak sebenarnya kisah-kisah yang sangat menarik bagi generasi muda yang mereka tidak tahu. Lalu ada tuh di peristiwa Sungai Barameh itu di daerah Teluk Bayur ke sana itu, ada Mayor Anderson, tentara Inggris dulu, dia pergi sama ayah pacarnya Nyonya Ellingham dari Palang Merah Internasional. Lalu ketika pulang mereka dicegat oleh sekelompok pemuda karena sakit hati, lalu dibunuh keduanya. Itu ada tubuhnya itu di Sungai Barameh itu. Jadi sebenarnya banyak peristiwa masa lampau itu yang bisa dijadikan peristiwa apa yang menjadi daya tarik dari sejarah pada masa lampau itu untuk generasi sekarang. Jadi itu yang apa, peristiwa-peristiwa itulah yang dikemukakan, dikeluarkan, yang menjadi daya tarik dari sejarah masa lampau itu sendiri gitu. Yang terakhir itu, yang kelima menurut saya, bagi anak muda itu mengekspresikan pemahaman sejarah itu dengan apa ya, membuat vlog gitu kan, membuat vlog lalu diupload di apa, di YouTube, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Itu sangat menarik bagi apa untuk dilihat oleh orang-orang pada masa sekarang gitu. Ya itu sementara itu dulu.
1: Oke, baik Pak Dede, ini menarik ya, karena memang kalau generasi muda, apalagi generasi Z dan milenial ini sudah dipengaruhi oleh teknologi-teknologi yang sudah berkembang ya Pak Dede. Artinya apalagi dengan generasi-generasi muda sekarang itu kebanyakan melihat visual yang menarik gitu. Jadi ketika harus diperkenalkan soal sejarah, terutama sejarah yang ada di ranah Minang gitu kan, di Sumatera Barat, itu harus menampilkan konten-konten yang kreatif dan menarik dan unik gitu ya Pak Dede ya.
2: Betul-betul.
1: Oke, okay. Nah ini pagi ini kita juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Netri Elisma SPD MSI selaku tenaga pengajar ATI Padang. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Netri.
3: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah ya, baik. Ibu Netri, kabar baik pagi ini?
3: Ya, Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, oke. Sudah ada dua narasumber kita yang hadir ya. Tadi ada Pak Dedi dan juga baru hadir ada Ibu Netri. Nah tadi kita sudah dengarkan nih tanggapan dari Pak Dedi terkait dengan generasi muda yang bagaimana generasi muda di Sumatera Barat ini antusiasme masyarakat, antusiasme generasi muda terkait dengan sejarah di Sumatera Barat. Nah kalau dari pandangan Bu Netri sendiri seperti apa nih selaku tenaga pengajar di ATI Padang yang memang ini dari lebih ke vokasi dan juga sains terapan ya Bu Netri, ini seperti apa? Silakan Bu Netri.
3: Ya, baik, terima kasih Bu. Saya akan sedikit ulas terkait bagaimana kondisi generasi muda khususnya ini mahasiswa kita yang dari Minangkabau ya Bu ya, Sumatera Barat. Nah, sejauh ini kalau kami para dosen mengamati dan memantau, sebenarnya nilai-nilai sejarah Minang itu sudah menjadi karakter bagi mahasiswa ya, atau bagi generasi muda secara umumnya. Nah, hanya saja mungkin mereka esensi-esensi nilai sejarah itu, walaupun mereka sudah aplikasikan, tapi mereka belum terlalu memahami dan tidak terlalu mendalami ya, nilai-nilai itu diambilnya dari mana. Nah mungkin karena di Politeknik ATI Padang kami tidak juga ada mata kuliah sejarah, jadi memang itu belum sebenarnya sudah relate dengan karakter mereka sehari-hari. Misalnya ketika mereka melaksanakan tugas kelompok atau melaksanakan organisasi di kampus ya, nah itu mereka sudah menerapkan nilai-nilai seperti adat basandi sarak basandi kitabullah. Misalnya para mahasiswa itu sudah memperhatikan menghargai pendapat kawan yang sedang berikan pendapat, menghormati keyakinan yang beda agama, kemudian memperhatikan waktu sholat, etika berpakaian, sopan santun serta berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Nah itu sudah mulai tergambar. Tetapi kenapa adat sandi basandi sara ini nilai-nilai esensialnya seperti apa sebenarnya? Nah bagaimana ini penerapan yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka berinteraksi di kampus dengan dunia masyarakat di luar? Nah itu mungkin yang belum bisa saya ukur atau kita lihat bagaimana perkembangan atau fenomenanya. Mungkin begitu Bu dari saya.
1: Oke, baik Bu Netri, ini dari melihat dari kondisi dan situasi yang ada di kampus ya, bagaimana anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa di kampus itu memahami soal sejarahnya gitu. Harus ada esensi-esensi dari dari sejarah itu sendiri yang harus dipahami oleh generasi muda ya Bu Netri. Oke, saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kalau kita lihat ya, kalau di kampus-kampus nih Pak Dedi juga akademisi ya yang memang berada di lingkungan kampus juga seperti Bu Netri. Nah, ini apakah juga sama nggak situasinya Pak Dedi? Karena kan kalau Bu Netri ini berada di lingkungan kampus yang memang tidak ada mahasiswa yang tidak ada jurusan yang terkait dengan sejarah. Nah kalau Pak Dedi sendiri di sana seperti apa Pak?
2: Baik, seperti hampir sama juga seperti yang disampaikan oleh Bu Netri tadi ya. Jadi kami di sini konsentrasinya itu adalah pendidikan gitu. Jadi nanti disiapkan jadi guru setelah tamat di kampus disiapkan untuk jadi guru, jadi tenaga pengajar. Jadi memang kita melihat ya fenomena yang berkembang pada mahasiswa itu memang ya seperti itu. Tetapi kita yakin dan percaya untuk pemahaman sejarah ini memang dibutuhkan keseriusan untuk menjadi guru sejarah nanti. Keseriusannya apa? Mempelajari masa lampau itu kan generasi sekarang itu dia tidak mengalami peristiwa masa lampau kan, seperti pamannya sudah 80 tahunnya lampau itu kan tidak mengalami. Bahkan tidak ada orang yang diwawancarai lagi gitu. Jadi salah satu medianya itu adalah yang memang membaca buku, buku sejarah nasional Indonesia, buku sejarah lokal Sumatera Barat atau Minangkabau. Lalu mereka juga kalau hanya mengandalkan dosen, tugas-tugas kuliah ya tidak maksimal. Jadi mereka juga di apa namanya, di
1: inisiatif ya,
2: membacakan. Ya ada inisiatif dari mahasiswa yang bersangkutan untuk lebih memahami sejarah masa lampau itu. Pamannya sejarah tadi itu seperti Bu Neti itu, sejarah atau budaya Minangkabau ya kan. Sebenarnya banyak tuh tradisi budaya yang ada di negari-negari yang perlu digali oleh mahasiswa, ya kan. Jadi tugas mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan apa namanya, dengan mahasiswa yang lain, bagaimana menggali potensi-potensi lokal, sejarah, budaya dan kearifan lokal gitu, atau local wisdom yang berkembang di negari atau desa masing-masing gitu. Jadi sebenarnya itu bisa apa, bisa dijadikan pengabdian kepada masyarakat juga oleh dosen dan mahasiswa. Jadi kita tidak perlulah, saya enggak kurang setuju juga menyalahkan generasi muda ini untuk kurang memahami sejarah, tapi mereka antusias sebenarnya memahami sejarah. Cuma mereka kadang-kadang kan kalau yang sains atau vokasi itu memang lebih cenderungnya ke bagian teknik dan lain sebagainya. Jadi ya itu. Tapi ini tugas kita bersama, karena masa lampau itu bisa merefleksikan di masa depan. Apa-apa yang terjadi di masa lampau, umpamanya kita tidak ingin terjadi di masa depan, itu belajar kita dari masa lampau. Begitu.
1: Oke, baik Pak Deddy. Nah, menarik ya, sebenarnya generasi muda itu antusias terhadap sejarahnya, sejarah Minangkabau terutama. Nah, tapi mungkin bagaimana, karena kan kalau kita lihat generasi sekarang mungkin lebih ke generasi Z, beda dengan generasi yang dulu-dulu gitu ya. Mereka mengikuti sejarah itu mungkin dari benar-benar dari buku atau dari cerita-cerita orang-orang yang memang pernah terlibat. Nah, kalau untuk sekarang kan mungkin bahkan tidak ada ya Pak Deddy, ya mungkin tidak ketemu dengan orang-orang yang ini ya, yang terlibat di kejadian atau peristiwa tersebut gitu. Nah, artinya memang generasi muda ini harus lebih dikemas lagi nih dalam penyampaian informasi atau informasi sejarah yang harus mereka pahami gitu. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Deddy, adanya konten-konten kreatif, terus juga dibuat dalam bentuk animasi juga ya Pak Deddy. Karena memang kalau kita lihat Sumatera Barat untuk potensi-potensi konten-konten kreatif bisa kita lihat juga di media sosial, sangat banyak ya sebenarnya yang bisa jadi pelopor gitu untuk bikin konten-konten sejarah gitu. Nah, ini kalau dari Pak Deddy sendiri nih Pak, sebagai ini juga ya, selain sebagai akademisi juga sebagai ketua masyarakat di Sejarawan di Kabupaten 50 Kota. Nah, ini ada nggak mungkin program atau pendekatan dengan mungkin konten kreator atau mungkin orang-orang yang bisa nih untuk membuat apa ya, membuat konten atau mungkin apa ya, sejarah-sejarah ini bisa lebih dekat juga dengan anak muda, karena dari antusiasme mereka sudah ada ya Pak Deddy.
2: Ya, jadi kalau menurut saya kita perlu membentuk sebuah komunitas ya. Komunitas kalau di apa, di Jakarta itu ada teman saya Asep Kembali, dia mendirikan komunitas Historia Indonesia. Yaitu berbagai macam kegiatan yang mereka adakan, mungkin jalan-jalan santai mengelilingi kota tua, ya kan, mempelajari arsitektur bangunan-bangunan masa lampau, lalu berkunjung ke museum, bahkan mereka ada program menginap semalam di museum. Museum itu kan bagi generasi Z sekarang ini kan tempat angker lah, kuno, iya kan? Jadi menginap semalam di museum sambil diskusi tentang sejarah masa lampau. Itu ada di Museum Bahari, Museum Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri itu di Kota Tua itu ada. Kita di sini juga bisa tiru itu, banyak kita buat paket wisata sejarah yang ada edukasi sejarahnya, tetapi tidak monoton dengan sejarahnya. Umpamanya kita berkunjung ke Jam Gadang, diceritakan Jam Gadang, berkunjung ke Lubang Japang, umpamanya. Setelah itu berkunjung ke Geopark Harau, setelah itu diajak ke Alam Panjang, setelah itu berkunjung ke Museum Aditya Warman yang ada di Kota Padang, ya kan? Jadi berkunjung ke Kota Tua yang ada di Padang, ceritakan bagaimana ini loh bangunan pada masa lampau ini, ini sungai, ini ada apa pelabuhan yang menjadi pusat kota. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dikembangkan. Apalagi di Sumatera Barat ini ada museum lokal tuh di hampir di kabupaten kota. Di Pasaman ada museum Tuan Ki Imam Bonjol. Di Bukittinggi banyak museum, museum kelahiran Bung Hatta, apa-apa. Di Padang Panjang ada pusat dokumentasi informasi kebudayaan Minangkabau. Ada di Sawalunto apalagi ya kota tambangnya dengan bangunan-bangunan yang ya bisa disebut Eropa kecilnya lah di Sumatera Barat. Ada museum apa tambang gudang Ramsum gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan untuk menggali.

0: Memang harus ada tur-tur seperti itu, paket-paket wisata untuk ke tempat-tempat bersejarah gitu ya, Pak Deddy. Karena
1: Iya.
0: seperti yang Pak Deddy sampaikan, memang banyak ya tempat-tempat seperti museum, bahkan di Kota Padang aja tuh ada museum juga ya yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ada Museum Aditya Warman mungkin, ada yang di dekat ini, di dekat Pak, dekat kantor wali kota lama juga ada museumnya
1: Iya,
0: gitu.
1: lubang Indo Aziz kan itu
0: Banyak yang
1: wali
0: bisa.
1: kota Padang yang kedua.
0: Orang taunya Tugu Simpang Tinju cuma sebagai Tugu Simpang Tinju aja ya Pak Deddy,
1: Iya.
0: tapi ternyata ada sejarahnya di sana.
1: Ah, yang lebih hebat lagi, Tugu Simpang Tinju itu bagi generasi muda sekarang namanya Tugu, mohon maaf produknya di apa ya, Tugu Extra Jas
0: Iya.
1: gitu. Itu yang lebih hebat karena ada tinjunya kan.
0: Iya.
1: Ya, memang generasi sekarang itu memang mudah mindsetnya itu memang kekinian gitu. Saya tanya sama anak-anak, tahu nggak apa itu Borobudur? Sama sama anak-anak SD nih, ya, anak-anak SMP. Borobudur itu Pak, itu makanan snack yang bungkusnya hijau itu, yang cemilan katanya. Oh iya, itu ya memang Borobudur. Selain itu apa yang tahu lebih dulu? Hanya satu orang. Borobudur itu Pak, candi yang paling besar itu Pak. Saya rencananya mau ke sana. Wah, luar biasa kan? Iya, begitu.
0: Antusiasmenya ada ya, ketertarikan ada ya, Pak Deddy.
1: Ada.
0: Tapi sudah apa ya? Karena memang semakin kencangnya arus teknologi, nah, jadi anak-anak muda ini langsung apa ya? Cara berpikirnya cepat gitu.
1: Iya.
0: Nah ini kita ke Bu Netri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Deddy adalah bagaimana mengemas konten-konten sejarah juga, salah satunya dengan animasi dan mungkin dikaitkan dengan teknologi juga. Nah dari Ati Padang sendiri ada mungkin program-program terkait ini nggak, Bu Netri? Mungkin dengan adanya mahasiswa yang membuat animasinya atau teknologi-teknologi yang memang berkaitan dengan sejarah nih, Bu Netri?
2: Ya, baik Bu. Kalau kami di Politeknik Ati Padang, karena memang mahasiswanya kan 70% itu mata kuliah kita kan adalah mata kuliah yang praktik di laboratorium. Kemudian 30%-nya adalah di teori. Jadi untuk mata kuliah teori pun itu memang karena prodi kita adalah analisis kimia, memang ruang gerak kita untuk memberikan nilai-nilai sejarah itu memang tidak ada. Tetapi tentunya melalui mata kuliah umum, misalnya dari etika profesi kimia. Nah, itu kan etika profesi kimia itu di situ dijelaskan bagaimana etika seorang analis kimia nanti ketika bekerja di industri. Nah, nilai-nilai etika itu akan kita itu biasanya dosen mengkorelasikan dengan adat-adat yang berlaku di daerah tempat kita bekerja. Nah, tetapi tentu dibekali juga dengan budaya-budaya, adat istiadat yang sudah ada di Kota Padang atau bawaan dari mahasiswanya. Nah, tapi memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deddy Asmara, bahwasanya memang pada dasarnya nilai-nilai sejarah ini kita tidak bisa apa untuk kepada mahasiswa bagaimana menyampaikan substansi sejarah itu memang kita harus mengemasnya dengan cara memberikan dalam bentuk yang bisa keberterimaannya oleh mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang melek media sosial, maka tentu hal-hal ini sangat apa direkomendasikan melalui media sosial yang ada. Misalnya melalui ya sama seperti yang disampaikan tadi, apakah itu misalnya melalui konten kreator atau melalui apa tadi TikTok atau melalui Instagram atau melalui video podcast. Nah, di situ mungkin bisa anak-anak atau mahasiswa sedikit banyaknya bisa kita ajak untuk bercerita, misalnya terkait dengan rumah gadang. Selama ini kan mahasiswa taunya rumah gadang ya udah rumah gadang yang ditempati oleh ini kemudian untuk makna-maknanya makna ruangnya ini seperti apa, kemudian ukiran-ukirannya rumah berapa terkait dengan gonjong dan seterusnya. Nah, itu kan mahasiswa kan tidak terlalu memahami. Nah, tentunya disitulah tugas kita mungkin ya barangkali kalau saya mungkin di kampus ini biasanya kita mempunyai unit kegiatan mahasiswa. Melalui unit kegiatan mahasiswa itu kita punya namanya unit kegiatan seni dan budaya. Nah, melalui unit kegiatan itulah kita tumpangkan tadi beberapa misi-misi kita itu agar mahasiswa tetap menyadari dan apa namanya dan tetap aware.

0: ya dengan nilai-nilai sejarah Minangkabau. Misalnya di situ dilatih bagaimana apa nilai-nilai seni randai, kemudian seni teater Minang mengangkat cerita-cerita tentang Rohana Kudus, seorang Rohana Kudus yang sekarang dan sampai Rohana Kudus masa lalu dengan yang sekarang, bagaimana peran wanitanya, peran wanita di masa sekarang. Kemudian ada juga di sana anak-anak dilatih tari-tari kesenian tradisional. Nah, itu sedikit banyaknya kegiatan-kegiatan ini karena langsung mahasiswa yang turun di situ, tentunya sedikit banyak ini akan memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk bisa lebih mengenal lagi secara dalam nilai-nilai sejarah Minangkabau. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik Bu Netri. Dan ini kita juga mengajak ya pendengar kita yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan untuk Anda juga dapat menyaksikan kami pagi ini di live kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang ingin berkomentar di sana juga silahkan ya pendengar, kita tunggu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, baik Bu Netri dan juga Pak Dedi, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, kita jeda dulu, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pasar Raya Padang merupakan pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama yang berlokasi di Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pasar ini sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Tapi Pasar Raya Padang pertama kali dibangun oleh seorang kapiten Cina yang bernama Li Sai. Dalam perkembangannya, Pasar Raya Padang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu pada era 1980. Memasuki tahun 2000-an, Pasar Raya Padang mulai mengalami kemunduran karena tidak ada lagi terminal lintas Andalas dan terminal Guan Hot yang memiliki peran vital dalam mobilitas warga dan komoditas. Kedua terminal itu diubah menjadi pusat perbelanjaan modern. Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di lingkungan terminal beralih memakai sebagian besar badan jalan sehingga membuat kondisi pasar menjadi kacau. Puncak dari kemunduran Pasar Raya pada saat terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2009 yang

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, pendengar, kita masih bersama dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan tentunya untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang ingin bergabung ya, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Dengan tema kita pendengar yaitu terkait dengan menemukan jiwa sejarah di mata generasi muda Minang. Masih dengan narasumber kita ada Pak Dedi Asmara dan juga Ibu Netri Elisma. Dan pendengar, untuk Anda yang juga menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga dapat berkomentar di sana ya, dapat bertanya juga. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Tapi ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp kita nih di pagi hari ini. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya, Pak Dedi dan juga Ibu Netri. Ini pertanyaannya, sekarang kan era AI dan serba digital. Nah, anak-anak makin individualis dan sibuk dengan HP masing-masing. Nah, adakah langkah nyata yang bisa dilakukan pengajar atau kampus ya supaya kebersamaan dan nilai sejarah lokal tidak hilang? Nah, ini dia AI dan digital. Ini kita langsung minta tanggapan ke Bu Netri dulu. Bu Netri, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terkait dengan pertanyaan tadi, mahasiswa sekarang memang lebih melek di bidang AI ya. Sesuai dengan perkembangan AI sekarang yang begitu cepat, semuanya tentu sudah banyak yang berbasis AI. Nah, bagaimana kita mengantisipasi AI ini supaya nanti nilai-nilai sejarah ini tidak terkesampingkan. Nah, tentunya sebenarnya ini bisa kita gunakan. Kalau AI sendiri kan ini bisa kita gunakan sebagai alat ya Bu ya, bahan atau sebagai media ya yang sangat membantu kita nanti justru untuk mendekatkan mahasiswa kepada nilai-nilai untuk mengenal nilai-nilai sejarah tadi. Nah, banyak kita ketahui, misalnya salah satu contoh yang paling menarik, kalau saya lihat mahasiswa itu paling banyak sekarang hobinya membaca komik-komik digital. Nah, sebenarnya anak-anak yang hobi AI, yang memang jago di AI-nya, yang bisa bikin prom-prom yang sehingga menghasilkan video-video animasi, ini saya lihat sekarang Bu, bahkan anak-anak SMP pun itu sudah bisa bikin video-video animasi, video apa komik-komik bergerak itu dengan menggunakan AI. Nah, jadi tidak ada salahnya melalui yang tentu melalui pihak kampus atau melalui pihak unit kegiatan mahasiswa kan nanti namanya, atau melalui guru-guru atau dosen-dosen kan nanti namanya, bisa mengarahkan nilai-nilai positif ini seperti itu. Misalnya dengan coba hari ini komiknya kita buat dengan AI, tetapi judulnya adalah tentang bagaimana perjuangan Muhammad Hatta. Nilai-nilai perjuangan Muhammad Hatta, nilai-nilai ketokohannya, keteladanannya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai konten di dalam komik tadi. Nah, jadi salah satu contoh bagaimana mengalihkan tadi ya, bagaimana mengkonversi apa tadi bakat anak yang tadi di bidang AI tadi supaya tetap ada substansi sejarahnya di sana, maka seperti itu kurang lebih cara mengantisipasinya gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan tadi itu dengan konten-konten TikTok. Nah, misalnya jam gadang. Ini jam gadang ini kan ikon, walaupun memang keberadaannya di Bukit Tinggi, tapi kan ini identik dengan Sumatera Barat dan penuh dengan nilai-nilai sejarah. Nah, ini bisa kita jadikan yang tadi anak-anak yang jago-jago AI tadi, ini bisa dibuatkan semacam apa ya Bu ya, video pendeknya atau mungkin apa namanya ya, postingan-postingan pendek yang bisa menjadikan sebuah jam gadang itu lebih fenomenal lagi, tetapi tetap ada nilai-nilai konten sejarah yang dimunculkan di situ. Nah, dengan mengawali misalnya, nah, tahukah kamu jam gadang ini ada yang apa yang aneh, ada sesuatu yang memberikan nilai yang luar biasa gitu ya, misalnya kan. Nah, hal-hal tersebut kan bisa memancing keingintahuan generasi muda.
1: Iya.
2: Nah, itu bisa tadi di anak-anak yang jago AI tadi, yang tadinya melek-melek AI tadi, itu mereka dicoba, kita dorong, kita gerakkan, kita giring untuk kedepannya, ya kamu mengangkat dong ini matematikanya seperti ini gitu. Tapi memang ini kan perlu dorongan, perlu juga apa namanya itu arahan ya dari kalau di kampus berarti dosen-dosen misalnya. Ketika kami mungkin di mata kuliah di etika profesi, coba dong dibuatkan bagaimana sih ke etika orang Minang itu pergi merantau. Nah ini kan nilai-nilai merantau ini kan nilai-nilai yang berakar dari sejarah Minangkabau juga. Siapa sih yang nggak tahu kalau orang Minang itu ada di mana-mana, bahkan mungkin di seluruh dunia ini ada orang Minang karena memang orang Minang itu terkenal dengan jiwa merantaunya. Nah itu juga bisa kita buatkan sebagai salah satu hal-hal yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai substansi ya untuk apakah itu nanti sebagai konten di IG atau di YouTube atau di TikTok atau di Facebook atau dimanapun saja media sosial yang memang mereka ini anak-anak muda ini tempat mereka berkiprah dan mengapres apa mengeksplor ya diri mereka se luas-luasnya. Nah, begitu Ibu dari saya.
1: Oke, baik Bu Netri, karena memang sekarang memang zamannya eranya AI gitu ya. Apa-apa bisa dibuat oleh AI gitu. Tidak hanya dalam bentuk gambar aja ya Bu Netri ya, tapi dalam bentuk video animasi mereka sudah bisa buat juga gitu.
2: Bahkan saya tadi yang saya sampaikan tadi, bahkan anak SMP pun dia udah bikin komiknya, saya ngikutin komiknya itu udah sampai episode 30 loh. Hanya dengan berbasis AI. Nah, ini enak coba kalau AI-nya itu kita buatkan judulnya apa? Komiknya itu kita arahkan bagaimana seorang perjuangan si Rohana Kudus gitu dengan versi komik digital AI tadi. Itu pasti akan menarik. Setidaknya nilai-nilai sejarahnya bisa kita masukkan. Kemudian generasi muda bisa memahami, mengambil nilai-nilai sejarahnya dan bisa sekaligus mengenalkan bahwasanya ini loh Minangkabau itu punya tokoh-tokoh yang cukup luar yang sangat luar biasa yang mungkin selama ini anak-anak muda belum terlalu mengenalnya. Nah sekarang melalui media-media ini media yang paling paling paling pas ya, justru paling bisa menjangkau ke seluruh generasi muda.
1: Luar biasa. Karena sekarang bahkan mungkin anak-anak kecil juga udah bisa menggunakan AI saking canggihnya ya. Luar biasa ya Bu Era,
2: begitu.
1: Bu Netri ya, era ini.
2: Anak SMP loh, padahal itu sudah 30 episode ya, saya ngikutin terus itu.
1: Kalau kita dulu SMP, kalau kita dulu SMP belum ngerti yang begitu ya Bu Netri.
2: Belum mengerti yang begituan. Nah sekarang dia sudah menghasilkan cuan dengan menggunakan komiknya tadi. Luar biasa, dapat uangnya, kemudian nilai-nilai sejarahnya juga dapat, dan anak-anak generasi muda juga jadi memahami gitu loh, apa-apa sih yang nilai-nilai sejarah yang apa nilai-nilai karakter ya yang perlu kita tanamkan dari sejarah-sejarah kita di masa dari masa lalu, begitu Bu.
1: Baik Bu Netri, saya mau tanggapan dari Pak Dedi juga. Pak Dedi silakan.
3: Baik, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Netri ya. Jadi dunia AI itu kita tidak bisa menghalangi masuk ke dalam ranah kehidupan kita semua, tetapi itu menjadi sangat membantu sebenarnya. Cuma yang tadi itu dunia digital, anak-anak sibuk dengan sikap individu, interaksinya kurang. Jadi itu yang persoalan yang dihadapi oleh hampir semua anak-anak ya. Bahkan anak TK, anak PAUD aja kalau mau makan itu harus pakai HP.
1: Harus nonton dulu ya Pak Dindi.
3: Nonton dulu. Jadi melalui sarana itu, apa yang mereka suka tonton, kan algoritma ini kan pamannya mereka suka nonton film, apa anggaplah Upin Ipin pamannya. Ya mungkin yang sejenis itu yang keluar terus kan di konten TikTok mereka atau di Instagram mereka. Jadi kalau seandainya minim konten tentang sejarah, ya itulah kendala kita. Tadi sampaikan oleh Bu Netri itu bagus sebenarnya tuh konten-konten video pendek short. Kita kan kalau menonton video itu paling lama 2 menit itu udah lama rasanya. Mau skip lagi kan. Apalagi anak-anak sekarang 15 detik, 20 detik itu video yang mereka tonton. Gak mau nonton cerita-cerita yang lama. Apalagi cerita-cerita dongeng yang mau mereka tonton. Jadi apa langkah nyatanya selain di match di media sosial atau konten kreator atau ada komik digital yang disampaikan oleh Ibu Netri tadi, kalau seandainya ada keluarga yang pulang kampung setiap lebaran, bapaknya ajak anak itu ya berkunjung, betul-betul berkunjung ke rumah gadang. Kalau ada di kampungnya rumah gadang, berkunjung itu dijelaskan, begini loh bentuk rumah gadangnya, begini gonjongnya, dulu gonjongnya terbuat dari hijau, nama papannya ini, ukirannya pamannya itik pulang patang, paman jelaskan itu apa makna itik pulang patang itu. Rumah ini ada sejarahnya loh, ini ranji keluarga kita, jadi masing-masing keluarga punya ranji, ini asal usul kita gitu, dijelaskan seperti itu. Kadang-kadang kita juga generasi sekarang nggak tahu lagi kan siapa keluarga, kadang-kadang ya udah jauh gitu karena nggak ada ranji, oh itu saudara kita ternyata, kan ada seperti itu. Jadi ketika lebaran itu pulang, bisa juga mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di kampung atau negari masing-masing. Dijelaskan ini loh budaya kita, ini kuliner kita, ini makanan tradisional kita yang harus dipertahankan eksistensinya. Ini loh wilayah daerah ini punya sejarah ini, letakkan. Ini kearifan lokal masyarakat kita. Jadi semakin mengenali daerahnya, semakin cinta dia dengan budayanya dan sejarah daerahnya. Itu sangat penting bagi generasi sekarang supaya mereka tidak lupa akan sejarah lokal yang ada di daerah kita.
1: Oke, baik Pak Dedi. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya nih, ada dari YouTube kita nih, Pak Dedi dan juga Bu Netri. Oke, ini sebenarnya pertanyaan untuk Pak Dedi nih. Ada dari Yogi Prawira. Nah, ini pertanyaan, di Sumatera Barat atau di 50 kota, salah satunya kan banyak situs sejarah. Tapi kenapa tempat wisata sejarah sering kalah ramai dibanding tempat wisata kekinian atau tempat foto-foto? Apa yang salah tuh, Pak? Pertanyaannya. Nah, boleh ditanggapi dulu, Pak Dedi.
3: Iya. Baik, terima kasih ya Yogi sudah memberikan pertanyaan yang sangat mengkritik, dan ini bagus sekali. Memang begitulah, banyak orang di 50 kota ini berfotonya di mana? Di Lembah Harau, ya kan? Setelah itu di flyover Telok 9. Tetapi pernah enggak mereka berfoto di Menhir? Menhir yang ada di Nagari Mae itu, di Kecamatan Bukit Barisan, atau di Museum Nasional PDRI yang ada di Nagari Koto Tinggi. Nah, inilah termasuk juga di dalam kota Payakumbuh ada jembatan Ratapan Ibu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Kenapa mereka lebih cenderung karena ada view-nya yang bagus, bahwa mereka berfoto di situ. Tetapi sebenarnya di benda-benda bersejarah itu, apalagi situs benda cagar budaya itu, sebenarnya sangat bagus juga untuk berfoto. Di Kota Padang itu, di Padang Kota Tua itu, bangunan-bangunan lama itu dijadikan tempat foto prewed, prewedding gitu kan. Mereka berfoto di sana. Tetapi, nah itu, ketika mereka datang ke salah satu situs cagar budaya, itu harus ada pengunjung yang datang itu harus ada didampingi oleh pemandunya, didampingi oleh yang cupelnya istilahnya tuh, juru pelihara. Jadi juru pelihara itu tidak hanya sebagai yang memelihara, tetapi juga dia tahu deskripsi dari benda cagar budaya itu atau tempat-tempat bersejarah tersebut. Contohnya di Situ Jo Batul ada makam para pahlawan yang meninggal ketika peristiwa Situ Jo Batul 15 Januari 1949. Itu cupelnya tuh harus paham ini loh kronologisnya, ini loh kejadiannya, begini endingnya gitu. Jadi dia ada sesuatu yang didapat ketika berkunjung ke situ, tidak hanya foto-foto. Nah, inilah. Jadi sebaiknya situs benda cagar budaya itu didukung oleh infrastruktur yang lain. Di situ ada tempat bermain anak, di situ ada tamannya, di situ ada yang menjual merchandise atau kenang-kenangan. Jadi tempat berfoto itu jadi spot juga yang ikonik. Pamannya di Jam Gadang itu ada juga tempat berfoto yang seolah-olah secara virtual. Kalau di museum klub sepak bola yang hebat itu kan virtual, berfoto secara virtual seolah-olah sedang megang piala yang mereka juarai. Iya, tapi secara virtual kita secara nyata tidak memegangnya, tetapi hasil cetakannya itu, hasilnya foto itu
1: seolah-olah
3: sudah
1: kita
3: memegang.
1: memegangnya.
3: Iya, gitu. Jadi tak harus sangat menarik.
1: Iya.
3: Selanjutnya juga di museum itu juga ada virtual museum. Jadi ada di YouTube, kanal di YouTube, namanya seolah-olah kita sudah berada di dalam museum.
1: Okay.
3: Bisa kita diajak berkeliling kemana-mana. Jadi tempat berfoto ikonik benda-benda sejarah ini memang mesti ada.
1: Yeah.
3: Dan itu menjadi ikonik. Kalau berkunjung ke Museum Nasional Foto Tinggi, ada itu, bisa. Banyak tempat ikonik yang bisa dijadikan tempat berfoto.
1: Oke. Jadi memang di mungkin di tempat-tempat bersejarah seperti museum, atau mungkin kalau di Kota Padang tadi seperti yang disampaikan Pak Dedi, di Kota Tua ya, itu tidak hanya sekedar untuk spot foto dan mungkin konten-konten hiburan saja, tapi juga harus ada pemandu yang bisa menjelaskan ini bangunannya bekas ini, pernah ada terjadi ini dan sebagainya gitu. Mungkin Bu Netri ada tambahan juga nggak untuk menanggapi pertanyaan dari Yogi tadi?
2: Ya, baik, terima kasih Bu Rani. Pak Yogi, pertanyaannya menarik ya, walaupun saya tidak berada di 50 kota, tetapi dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwasanya memang terkait dengan situs-situs bersejarah yang ada di sana, memang kalau saya lihat secara ini, kenapa kok tidak banyak dikunjungi oleh para generasi muda atau itu para pengunjung wisata. Pertama mungkin dari segi promosi dari pemerintahnya, Bu. Tentu untuk yang akses-akses sejarah, tentu memang mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri, promosinya harus lebih gencar dan masif. Seperti apalagi promosinya kan tidak harus menggunakan ini ya, biar cukup menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, tur virtual. Nah itu juga sudah memberikan dampak promosi yang cukup luas kepada masyarakat-masyarakat yang ingin berkunjung. Jadi pertama, minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam rangka promosi dari situs-situs tersebut. Yang kedua, memang betul yang disampaikan Bapak Dedi tadi, bahwasanya ketika generasi muda sekarang, kalau karena kita tadi bicaranya generasi muda dalam konteksnya, maka tentu bagaimana mereka memunculkan minat mereka untuk berkunjung, yang jelas tentu harus kita sesuaikan dengan selera generasi muda. Yang pasti mereka pasti pengennya ada tempat nongki-nongki. Kemudian yang kedua, ada spot-spot yang menarik, yang unik gitu ya Bu ya, yang bisa mereka tempat, yang sehingga mereka ke sana itu selain bisa nanti dapat nilai-nilai sejarahnya, mereka juga bisa mendapatkan foto-foto yang Instagramable, yang bisa mereka upload gitu. Nah ini juga foto-foto yang mereka nanti upload di media sosial itu juga merupakan salah satu media sosial yang bisa membantu kita untuk mengenalkan situs-situs sejarah ini secara tidak langsung, itu berkontribusi. Nah, kemudian tentunya memang betul ya, salah satunya lagi adalah adanya pemandu tur yang cukup komunikatif dan bisa menjelaskan nilai-nilai sejarah yang ada di sana. Karena memang sejarah ini kan tidak hanya sebagai objek ya Bu ya, tetapi ini lebih kepada kepengalaman. Ketika generasi muda itu merasakan ada menikmati informasi dan pengalaman yang disampaikan oleh tur tadi, maka nanti ini dari promosinya itu akan terjadi secara mulut ke mulut. Nah, jadi nanti di situ ada loh situs sejarah yang menarik, ini ceritanya loh seperti ini, dahulu kala begini-begini. Nah, ini menimbulkan cerita yang bikin penasaran kan. Nah, dengan demikian ini akan memancing minat-minat para pengunjung wisata untuk lebih tertarik mengunjungi spot-spot sejarah tadi yang memang selama ini masih kondisinya minim daripada pengunjung. Jadi harus ada pengalaman yang interaktif. Nah, itu dia Ibu. Ya, ditambah lagi nanti situs sejarahnya tentu sudah harus apalagi kalau ditambah nanti misalnya ketika masuk kita tinggal QR code. Nah, jadi kan enak tuh Bu daftar berkunjung, kemudian ada augmented reality yang bisa memperlihatkan bentuk kejadian masa lalunya. Nah, anak-anak kan lebih sukanya arahnya ke sana. Wah, ini ada kejadian ini dulu di sini gitu. Walaupun secara VR, tetapi mereka itu merasakan mereka itu ada di zaman itu. Nah, itu memberikan pengalaman yang menarik bagi mereka, sehingga cerita ini akan terus bergulir terus sampai kepada masyarakat masyarakat lainnya. Nah, di situ barangkali Bu penguatan-penguatan yang bisa kita berikan agar situs sejarah ini tidak tinggal kenangan saja, tetapi menjadi situs yang memang menjadi spot prioritas yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Begitu, Ibu Rani.
1: Oke, baik Bu Netri dan juga Pak Dedi. Ini menarik ya, sebenarnya momennya sudah ada. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang tuh Gen Z, Gen Milenial itu apa-apa upload ya. Momennya udah ada. Jadi tinggal bagaimana situs-situs ini berkolaborasi mungkin dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan akademisi dan sebagainya untuk penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Bu Netri dan juga Pak Dedi tadi. Oke, kita cukupkan interaktifnya di pagi hari ini pendengar, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita juga. Tapi sebelum kita hari perbincangan kita, dialog kita bersama dengan Ibu Netri dan juga Pak Dedi, saya mau ke closing statement dulu nih untuk narasumber. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pagi ini. Saya ke Pak Dedi dulu, singkat saja Pak Dedi, silakan.
3: Baik, jangan pernah melupakan sejarah ya. Apa yang terjadi pada masa lampau itu sebenarnya bisa kita ambil pembelajarannya untuk masa depan. Jadi mari kita pelajari sejarah kita supaya kita lebih mengenali diri kita di masa yang akan datang.
1: Oke, terima kasih Pak Dedi. Bu Netri, silakan.
2: Ya, sejarah itu bukan sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi adalah cerminan membentuk jati diri dan kompas kita menuntun untuk ke masa depan. Generasi muda Minangkabau tidak hanya cukup mengenal nama tokoh-tokoh dan menghafal peristiwa, tetapi juga harus mampu menghidupkan nilai-nilai yang mereka waris yang mereka wariskan. Nilai-nilai apa saja? Kejujuran, kecintaan pada ilmu, semangat merantau, musyawarah, serta kepedulian terhadap masyarakat. Jadi dengan demikian, bangsa yang besar bukan hanya karena menghargai sejarahnya, tetapi juga mampu menjadi kan sejarah sebagai inspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
1: Oke, baik, luar biasa Bu Netri dan juga Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi, Bu Netri atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berani.
1: Terima kasih Bu Netri dan juga Pak Dedi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, dengan tema kita menemukan jiwa sejarah di mata generasi muda Minang. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Dedi Asmara SSM Hum selaku pengajar sejarah prodi pendidikan sejarah STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh dan juga ketua masyarakat sejarawan Kabupaten 50 Kota, serta Bu Dr. Netri Elisma SPD MSI selaku tenaga pengajar ATI Padang. Semoga pembahasan kita di pagi hari ini dapat menjadi referensi dan dapat penguatan-penguatan yang disampaikan oleh para narasumber kita juga dapat diterapkan nanti ke depannya bagi tempat-tempat dan situs-situs bersejarah terutama di Sumatera Barat, ranah Minang ya pendengar. Dan untuk Anda, demikian dialog Padang Menyapa. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia Polri resmi memperlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Demikian kami kutip dari trambekhoax.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita di pagi ini. Untuk Anda, Kota Padang pagi ini terlihat mendung dan sempat ada rintik-rintik hujan juga ya, turun tadi pagi ini ya, pagi ini tapi mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas kita juga untuk hari ini pendengar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala juga ya untuk Anda yang beraktivitas untuk hari ini. Oke, pendengar, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu jaga kesehatan juga yang paling penting ya pendengar. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia. Pertandingan antara kedua negara akan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Erick mengatakan skuad Garuda tetap tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura. Kedua tim ini juga menjadi rival Indonesia di Grup A Asian Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah Timnas Indonesia sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi skuad Garuda untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Menurut Erick sendiri, laga melawan Vietnam akan menjadi tolak ukur kemampuan Timnas Indonesia menghadapi lawan dengan kualitas lebih kompetitif. Namun ditegaskannya bahwa setiap pertandingan pada fase grup memiliki tingkat kesulitan berbeda dan harus dihadapi dengan keseriusan. Erick juga berharap Timnas Indonesia ini mampu menjaga performa positif sepanjang turnamen. Menurut dia, kemenangan pada laga perdana merupakan awal yang baik, tetapi konsistensi permainan akan menjadi penentu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
4: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
5: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Iya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono melalui keterangannya di Jakarta. Dan Sudaryono juga mengatakan bahwa BGN telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. Sementara itu, pendengar, BGN juga tengah menyusun mekanisme distribusi MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Sejumlah uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. Sudaryono juga menambahkan seluruh anak Indonesia termasuk di daerah terpencil dan rawan konflik berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat pola distribusi agar program MBG dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
4: Hey bro, sorry nih telat.
5: Bukan telat, telat banget.
4: Ya sorry bro.
5: Dari mana sih?
4: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
5: Ya, keren.
4: Jelas dong, mahal bro.
6: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
4: Siapa tuh bro?
5: Nggak tahu.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi ini. Kota Padang masih terlihat mendung pendengar pagi ini, jadi untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan untuk tetap selalu tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian juga, terutama untuk Anda yang berkendara juga di pagi hari ini. Kita ke informasi kembali pendengar, dikutip dari Antara, Kementerian Pekerjaan Umum PU telah merampungkan penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di ruas Jalan Nasional Padang Panjang Sicincin, kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ruas Lembah Anai telah kembali fungsional sejak 16 Desember 2025 dan kini penanganan permanennya telah selesai sesuai target pada Juli 2026. Sementara itu pendengar, penanganan ini berhasil memulihkan konektivitas jalur utama Padang Bukit Tinggi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pekerjaan yang dimulai pada 28 November 2025 mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, penanganan jembatan Margayasa serta konstruksi permanen di seluruh titik terdampak dengan nilai kontrak Rp460,11 miliar. Sementara itu pendengar, menurut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, bencana menyebabkan 1 titik badan jalan terputus, 19 titik longsor dan kerusakan pada 2 jembatan di ruas kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 400. Sebagai jalur nasional penghubung Padang Bukit Tinggi Riau dan Sumatera Utara, terputusnya ruas ini sempat memaksa arus lalu lintas dialihkan melalui Sitinjau Lawi. Dengan rampungnya penanganan Lembah Anai, Kementerian PU terus memperkuat konektivitas nasional melalui infrastruktur yang tangguh terhadap bencana sebagai bagian dari komitmen PU608 untuk menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
6: Saya kan cuma sebentar, Mas. Mobil saya!
5: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ian akan menemani Anda dalam Padang siang ini. Tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana juga pendengar, karena setelah ini akan ada dialog khusus pasca bencana, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan tentunya akan menghadirkan beberapa narasumber juga di studio Pro 1 RRI Padang dan akan dipandu oleh rekan saya Edrianto. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi dimaksud mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang kemarin mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus terhadap anak dan kemudian peningkatan menjadi 1080 di tahun 2025. Sementara pada tahun 2026 untuk data masih terus dikumpulkan dan harapan angka tersebut tidak kembali bertambah. Informasi ini selengkapnya silakan Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, untuk siang ini bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda di Padang siang ini ya. Sudah hari ke-30 untuk bulan Juli 2026, pendengar. Untuk pagi hari ini, siang hari ini, kita akan lanjutkan program dan hiburan, pastinya juga informasi untuk Anda. Dan kita akan hadirkan dialog interaktif di kesempatan siang hari ini sekaitan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk Anda semuanya nanti silakan Anda saksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line interaktif, kami akan terima juga nanti melalui 812878 atau bisa juga di 0811666975. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti dialog interaktif untuk kesempatan siang ini. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Pro 1, kanal informasi

0: Ya pendengar, untuk pagi siang ini ya, kita akan membahas topik kita berkaitan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Rehab Rekon ini bersama Bapak Insinyur Adrato Setiawan STMT dari BMCKTR Provinsi Sumatera Barat ya, merupakan sekretaris di BMCKTR, dan juga Bapak Ilham Wahab ya, Ilham Wahab Esos, Sekretaris VBD Provinsi Sumatera Barat. Ini langganan kita nih setiap sore biasanya ini ya. Oke, terus juga ada Dr. Insinyur Andi Ikhwan Ikhwan MTech ya, pengelola sumber daya air Ahli Madya SD ABK Provinsi Sumatera Barat. Oke. Dan ini alhamdulillah tiga-tiganya hadir ke studio langsung. Apa kabar nih Bapak-bapak nih?
1: Baik. Baik, ya. Alhamdulillah sehat.
0: Ini yang wajah-wajah banyak PR nih biasanya. Karena kondisinya sekarang ini panjang nih, prosesi Rehab Rekon ini panjang ya prosesnya Bapak-bapak ya. Dan apalagi ini setelah ada penggelontoran tambahan ini ya, TKD ya. Yeah. Nah, ini tambah lagi nih PR-nya nih. Nanti pertanggungjawabannya, pelaporannya, sebagainya macamnya gitu ya. Tapi mungkin yang paling sering disorot sama masyarakat mungkin ya Pak ya, dari Bina Marga dulu nih kita bahas nih Pak. Karena Rehab Rekon itu kita mikirnya itu memang akan ada mobilitas di sana setelah pasca bencana. Kemarin juga kita sudah sama-sama tahu juga informasinya, pembukaan jalur ya Lembah Anai itu juga sudah dibuka. Terus juga mungkin ada jalur-jalur lain yang harus diperhatikan juga. Tapi yang paling kita jadi catatan ya Pak, kita langsung saja ya Pak ya ke poinnya Pak. Dibangun kembali alias harus lebih baik. Nah, ini yang mungkin diperhatikan sama masyarakat itu, build back better gitu. Jadi memang infrastruktur itu kalau misalnya kayak gitu lagi ya, ini lagi apa sih bahasa orang kitanya, kupak lagi gitu. Nah, ini gimana nih Pak untuk infrastruktur kita nantinya, apakah ini prinsipnya ini diterapkan, sudah diterapkan, atau bagaimana ini dalam prosesnya Pak? Pak At ya, kalau kita panggil Pak At ya. Bagaimana ini Pak untuk build back better ini Pak?
1: Baik, mungkin kita kaji sekilas dulu waktu kejadian kita tanggal 24 November itu.
0: Ya.
1: Terjadi bencana hidrometeorologi. Itu waktu itu dari 68 ruas jalan provinsi, 21 di antaranya terdampak secara langsung.
0: Yeah.
1: Nah, waktu itu kita melakukan tanggap darurat secara bersama-sama, tentu sekaligus terjadi mobilisasi yang sangat besar untuk mengeluarkan dari situasi tanggap darurat. Nah, sekarang kita sudah dalam mulai masa pemulihan. Tentu waktu itu dari 21 ruas yang terdampak itu, kita membutuhkan anggaran lebih kurang sekitar 1,2 triliun. Itu yang kita sampaikan ke Kementerian PU, juga kita sampaikan ke RTKP BPBD. Nah, setiap tahapan tentu ada proses, juga seperti tadi tentu masalah administrasi juga harus tetap kita lakukan.
0: Yeah.
1: Nah, dari kejadian-kejadian kita alami, kita catat dari tahun 2020 kita juga pernah terjadi bencana seperti ini. Tahun 2022 di bulan Maret kita juga pernah terjadi bencana hampir-hampir mirip seperti ini.
0: Yeah.
1: Tahun 2023 juga terjadi bencana seperti ini. Sehingga kadang-kadang itu memang kita harus menghadirkan bagaimana konstruksi ini, kita membuat suatu konstruksi tapi bisa sekaligus mengantisipasi dengan kondisi-kondisi yang seperti disebutkan tadi. Nah, tapi kadang-kadang kita berpacu dari apakah pelayanan ke masyarakat dulu kita utamakan, atau kita langsung mencari solusi untuk mencari konstruksi yang sesuai dengan keadaan bencana.
0: Benar.
1: Nah, kalau itu kita lakukan, tentu kita perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Kita tidak bisa melakukan langsung ke konsep seperti itu. Sehingga akhirnya kita memutuskan, kita mengambil secara kombinasi. Jadi mana yang krusial, mungkin kita sepertinya di sini ini masih bisa kita pakai dengan kondisi yang secara standar, karena ini kita anggap urgent, kita ajukan sesuai. Nah, untuk beberapa, untuk antisipasi untuk kejadian-kejadian masa depan, kita melibatkan akademisi, kita melibatkan ahli-ahlinya sehingga kita bisa menghadirkan nanti suatu konstruksi yang lebih bagus lagi dan bisa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian bencana yang masa depan. Karena tidak mungkin kita selalu seperti ini, kita lakukan perbaikan, ternyata datang lagi siklus selanjutnya, rusak lagi, kita minta lagi ini semacam, itu yang sekarang kita sedang lakukan. Gitu ya. Kira-kira saya dulu.
0: Jadi kan memang sebenarnya ada skala prioritas gitu Pak.
1: Benar.
0: Kalau dari Bina Marga sendiri yang jadi prioritas sekarang itu ya ada mungkin titik-titik yang memang akan concern di sana dan itu juga sangat luar biasa effort di sana gitu Pak.
1: Ya, baik. Baik. Jadi ada beberapa prioritas sebenarnya kita bagi beberapa. Nah, yang pertama dulu tentu kita memastikan kalau aksesibilitas masyarakat itu terbuka.
0: Nah, pertimbangannya gitu ya,
1: di tanggap darurat. Terus satu lagi, ada mungkin yang perlu kita sampaikan di sini ada terkait kewenangan. Jadi untuk pengurusan jalan itu sebenarnya ada pembagian kewenangan jelas di mana jalan nasional itu adalah menjadi kewenangan Kementerian PU. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah jalan-jalan yang berstatus provinsi. Itu saya sebutkan tadi, ada 21 ruas yang terdampak di mana banyak di antaranya sentra perekonomian masyarakat. Kita ambillah satu seperti Jalan Manggopo Padanglua, kalau istilah kami namanya di nama ruasnya Jalan Manggopo Padanglua. Itu jalan dari simpang Padang Luar menuju Lubuk Basong itu. Nah, itu juga salah satu sentra aktivitas perekonomian segala macam. Di sana itu terjadi beberapa titik, itu sampai 25 titik terjadi kelonsoran waktu itu. Dan akhirnya setelah masa pemulihan kita mendetikasi lebih detail lagi, ternyata ada beberapa kelo yang detailnya desainnya sangat berat sebenarnya kita butuhkan. Ada ketika di awal bencana kita lihat hanya mungkin tapak terban di bahu atau di pinggir. Ternyata ketika kita kacik lebih dalam, ternyata retaining wall konkret dinding penahan tanah di kelok 10 itu kalau tidak salah itu benar-benar sudah berbahaya.
0: On progress ternyata ketemu lagi permasalahan baru gitu ya.
1: Karena kadang-kadang begini Pak, ketika bencana alam kita fokus untuk tanggap darurat, ketika kita mulai menyisir dengan apa, ternyata banyak dampaknya yang baru kita tahu belakangan. Terus satu lagi, ketika satu tempat itu sudah rentan, ketika terjadi hujan lagi ini selalu aja, ternyata itu memberikan dampaknya di beberapa kejadian yang berulang, ternyata memberikan dampak yang lebih parah lagi terhadap ruas jalan tersebut. Terhadap ruas jalan ini dan juga namanya adalah Jalan Kota Mambang Balingka, kalau di SK Jalan Prusita Kota Mambang Balingka, tapi masyarakat lebih terkenal dengan Cicin Malala, itu salah satu jalan yang paling urgent bagi kita. Jalan nasional yang menghubungkan dari Padang ke Bukit Tinggi itu jalan nasional. Itu kita sama-sama tahu itu terjadi putus di Lembah Hanai, sehingga jalan alternatif yang biasa dipakai terdekat itu ada jalan di sana. Ternyata di kejadian kemarin itu yang paling parah kena dampak. Nah, terhadap jalan-jalan seperti itu tentu kita memberikan prioritas termasuk dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Jadi ketika kita menentukan prioritas, sebenarnya banyak variabel yang harus kita pikirkan. Kira-kira.
0: Pak Andi, kalau kita bicara soal sumber daya infrastruktur air, nah ini bagaimana kondisinya di Sumatera Barat, Pak?
2: Ya, sejak pasca bencana kemarin itu, ya, banyak daripada infrastruktur khususnya irigasi, ya. Banyak bendung-bendung kita yang hancur ya. Di Kota Padang ini kita lihat seperti Gunung Nago dan batang air dingin.
0: Masyarakat aja sawahnya nggak tahu lagi pematangnya sekarang Pak ya.
2: Bendungnya aja sudah hancur Pak. Jadi air putus total. Sampai masalah putus air ini tidak hanya bermasalah pada sawah saja. Sumur-sumur masyarakat pun terjadi penurunan. Sehingga pada beberapa daerah di daerah Gunung Nago itu sampai kekeringan. Nah, ini dampak sekundernya. Nah, ini kan tentu harus kita tangani, ya kan? Nah, alhamdulillah, ya proses tahap darurat udah kita amankan. Nah, kalau dalam sumber daya air nih kan, yang dikatakan penyelesaian secara darurat nih, air masuk dulu ke sawah. Itu dulu. Kalau misalnya putus salurannya, ya, bagaimana air masuk ke sawah, misalnya ya dengan paralon, dengan apa kita pipa, ya. Nah, pokoknya air masuk dulu ke sawah. Nah, sekarang alhamdulillah air sudah mulai masuk. Nah, kan sekarang kita nih ke tahap transisi, ya. dengan adanya bantuan skema penganggaran dari TKD sendiri, ya, Banpres, ya, malah sekarang ini pemerintah juga menurunkan melalui Impres nomor 2 melalui Sipuri, ya, sistem informasi pengusulan irigasi ini, kita mendapat juga dana tambahan khusus untuk penanggulangan bencana ini.
0: Ya, ya. Tapi kita kan juga dihadapkan juga dengan kondisi iklim juga nih Pak, yang ya bisa dibilang ekstrim juga sih. Kadang-kadang susah ditebak ya. Jadi ada juga rekomendasi dari PUPR itu memang pembangunan infrastruktur juga, apalagi sumber daya air ini harus juga berreferensi juga dari perubahan iklim gitu. Nah itu bagaimana itu di Sumatera Barat? Karena dalam prosesnya rehabilitasi kita ada fokus yang besar. Nah ini juga harus dipikirkan, karena di sana juga seperti kita memikirkan mitigasinya nanti seperti apa gitu Pak. Karena kondisi alam kita, kondisi cuaca, iklim yang berubah-ubah, apalagi kita juga memang pada dasarnya kita etalasi bencana gitu kan Pak.
2: Ya, jadi kalau di Sumatera Barat nih ya, antara musim kering sama musim hujan ini enggak terlalu berbeda.
0: Dia punya kearifan lokal sendiri juga.
2: Iya, jadi kita enggak sama dengan provinsi-provinsi lain. Ini sebenarnya kalau di provinsi lain ini kita dalam kondisi musim kering nih sebenarnya.
0: Ya,
2: kalau kita lihat di Pulau Jawa itu orang pada kekeringan. Nah kalau di Sumatera Barat tetap dalam seminggu itu ada hujan 2 hari atau 3 hari. Jadi memang curah hujan Sumatera Barat tinggi. Jadi agak spesifik cuaca di Sumatera Barat. Itu curah hujannya saja itu sampai kalau rata-rata tuh, kalau yang terjadi pada banjir kemarin itu 250 mm. Bayangkan itu kalau terjadi di Jakarta, mungkin Jakarta udah tergenang. Jakarta aja 100 mm curah hujannya aja sudah tergenang. Nah, kondisi-kondisi ini tentu harus kita antisipasi ya. Nah, terkait dengan kalau mungkin terhadap kehidupan masyarakat, ya kita berharap kepada masyarakat ya, dengan kejadian bencana ini mendapatkan suatu lesson learned lah ya. Misalnya masyarakat-masyarakat yang ada di sepadan sungai. Nah tentu ini harus kita antisipasi, seperti di Gunung Nago ya, Batang Kuranji.
0: Ada relokasi dong berarti?
2: Ya tentu ini kita harapkan dari pemerintah daerah, pemerintah kota. Tentu hal ini karena kita kan, apalagi Sumatera Barat ini mempunyai filosofi alam tak kambang jadi guru, ya kan? Nah, kalau sungainya terhadap bencana kemarin udah seperti itu, nah seperti itu harus dipertahankan, karena ini bencana ini akan berulang, ya kan? Kita kan nggak tahu apakah lebih kecil atau lebih besar, ya kan? Nah, minimal sekarang ini, kondisi sekarang ini harus dipertahankan. Nah, tentu kalau ada masyarakat yang terkena lahannya dulu di situ, ya pemerintah daerah harus memberikan kompensasi lah ya kan, bagaimana merelokasi masyarakat supaya jangan kita berjumpa lagi dengan masalah ini setiap hujan atau setiap banjir.
0: Jadi gitu Pak Ilham. Kalau Pak At tadi memang aksesibilitas yang dipusingin sama Pak At sekarang nih. Terus sekarang Pak Andi juga melihat kondisi sumber daya air yang mungkin memang ada disampaikan beliau putus gitu. Kalau Pak Ilham kayaknya dua-dua akan dipusingin sama Pak Ilham nih, dua-duanya. Nah ini Pak Ilham bagaimana nih BPPD memandang kondisi sekarang itu, memang kita di rehab rekon ya dalam kutip juga ternyata kalau ada masuk juga relok juga, relokasi gitu kan. Nah ini Pak Ilham, BPPD mungkin juga ini akan mengakomodir semuanya gitu. Pak Ilham melihat bagaimana kita rehab rekon ini seperti apa ini, rehab rekon kita ini bisa dilaksanakan di Sumatera Barat dalam kacamata BPBD sendiri Pak.
3: Baik, terima kasih Da Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang para pendengar RRI yang mendengarkan siaran ini. Bapak Ibu yang hadir, mungkin sedikit kami informasikan dulu bagaimana dahsyatnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh kemarin di bulan November dan Desember 2025. Dari pasca bencana kemarin, kita di BPBD Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, itu kita sudah menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Dari kajian dokumen ini, total nilai kerusakan yang terjadi akibat bencana ini adalah 15,6 T. Kemudian dari total kerusakan ini, kita total kerugian mencapai lebih dari 17 T atau 17,9 T, hampir 18 T ini kerugian. Okay, okay. Kemudian dari data kerusakan dan kerugian ini untuk pemulihan, kita membutuhkan biaya itu sekitar 21,449 T. Artinya ini tidak jumlah yang sedikit. Ditambah lagi dari nilai-nilai tersebut, kita lima sektornya terdampak. Jadi yang terdampak itu adalah sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sosial, kemudian ekonomi, dan lintas sektor. Dan memang yang paling besar itu di sektor infrastruktur, karena infrastruktur memegang peran yang sangat penting dalam sektor sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sektor infrastruktur itu kita membutuhkan untuk recovery sebesar 17,065 triliun. Dari ini tentu dibutuhkan berbagai macam sektor untuk pemulihan ini. Kita tidak, ini jelas tidak akan mampu keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan persoalan yang demikian besar ini. Kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu ada beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama itu adalah bantuan pemerintah, yang itu diberikan langsung di saat akhir 2025 itu untuk menggenjot bagaimana pemulihan-pemulihan darurat fungsi-fungsi infrastruktur ini bisa berjalan. Dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Apa fungsi-fungsi yang dilaksanakan? Bagaimana fungsi jalan, jembatan, kemudian irigasi dan lain-lainnya bisa berjalan fungsinya. Termasuk hal-hal yang bisa menghambat kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak rumah yang rusak berat dan rusak sedang dan ringan itu, kita di pemerintah pusat ada beberapa pola yang dilaksanakan. Yang pertama untuk rusak berat itu ada namanya relokasi terpadu. Relokasi terpadu ini akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian PKP. Dan sekarang memang ini apa masih kendala-kendalanya memang di kita sendiri di pemerintah daerah, terutama adalah penyiapan lahan. Karena dari beberapa lahan yang harus disiapkan itu masih ada, seperti di Agam itu masih terkendala di lahan. Yang sudah clear itu padang dan tanah datar itu sudah clear lahannya. Tinggal proses sekarang sudah proses lelang untuk pembangunan huntapnya. Kemudian ada pola kedua yaitu relokasi mandiri. Relokasi mandiri ini dibiayai oleh BNPB. Dan ini uangnya ditransfer langsung ke masyarakat dengan pola pembangunan dengan aplikator. Aplikator ini untuk masyarakat yang bisa punya lahan lain untuk membangun rumah kembali. Tapi pembiayaannya dari BNPB itu untuk satu unit rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta. Ini juga sedang berproses dan di beberapa tempat sudah ada beberapa unit rumah yang sudah selesai. Kemudian di sektor infrastruktur sendiri sebenarnya juga dari ada juga pola pengembalian TKD ke daerah. Itu semua TKD efisiensi dikembalikan lagi dan Sumatera Barat itu pengembaliannya untuk provinsi sekitar 547 miliar yang memang berfokus pada infrastruktur. Dan karena pengerjaannya itu terfokus pada infrastruktur yang punya punya sistem dalam sistem pengadaan, sistem pelaksanaan dan segala macam, sehingga di laporan pelaksanaan seolah-olah belum terlaksana, karena memang pembayaran itu dilaksanakan setelah infrastrukturnya selesai. Jadi sebenarnya fisiknya sudah dilaksanakan, tapi memang proses pembayarannya menunggu fisik selesai 100% seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita dari rapat-rapat di pusat kemarin, penyerapan dana TKD masih rendah, bukan karena tidak berproses, tapi proses pekerjaannya sudah dilaksanakan, proses pembayarannya yang memang menunggu sesuai dengan

0: dari 142 kegiatan itu nilai anggarannya adalah 3,54 triliun.
1: Okay.
0: Kemudian untuk dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu ada 8 kegiatan yang untuk relokasi relokasi terpadu tadi itu sudah menyiapkan anggaran sebesar 220 triliun untuk 220 miliar untuk tahun 2026. Kemudian untuk Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu ada 47 kegiatan dengan besar anggaran 1,03 T. Dan juga untuk Kementerian Kesehatan ada 57 kegiatan dengan nilai 93,7 M. Kemudian dari Kementerian Sosial ada 12 kegiatan nilai 90,6 miliar dan ada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Statistik, Badan Pusat Statistik. Jadi ini dana-dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian lembaga sesuai dengan kewenangan untuk intervensi pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Di samping tadi ada dana TKD, bantuan pemerintah, dan tentu juga APBD murni pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri juga ikut berperan dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat akibat yang terjadi di tahun 2025 kemarin.
1: Sinkronisasinya seperti apa itu Pak? Antara nanti kan ada kegiatan juga masing-masing kementerian lembaga itu ada. Nah di Pemda juga ada tindakan gitu Pak. Nah ini bagaimana rantai komandonya seperti apa itu Pak? Nah,
0: jadi itulah fungsi dari dokumen R3P. Di dokumen R3P itu sudah memuat siapa mengerjakan apa, kewenangannya di mana, nanti intervensinya oleh siapa. Jadi memang di Sumatera Barat cukup mendapat apresiasi dari pusat karena Sumatera Barat itu sudah menyelesaikan dokumen R3P-nya pada tanggal 8 Agustus 2000 pada tanggal 8 Januari 2026. Jadi kita memang yang pertama selesai. Mestinya dokumen ini diselesaikan dalam waktu 90 hari.
1: Baik, baik. Nah,
0: jadi kita sudah menyelesaikan, alhamdulillah, karena memang ini dorongan dari pemangku kebijakan di Provinsi Sumatera Barat, terutama Pak Gubernur, bagaimana agar dokumen ini segera selesai. Dan juga dibantu langsung oleh Kementerian Lembaga, juga Bappenas ikut mengawal dalam penyusunan ini. Dari dokumen R3P ini yang di yang dinilai oleh Kementerian Bappenas. Kemudian Bappenas mengeluarkan renduk, rencana induk. Nah, jadi di rencana induk inilah yang mengakomodir R3P Provinsi Sumatera Barat untuk Kementerian Lembaga. Jadi Kementerian Lembaga itu tidak saja mengerjakan kegiatan yang kewenangannya, tapi ada juga beberapa kewenangan provinsi yang dikerjakan oleh Kementerian Lembaga seperti jalan Koto Mampang Melingka. Itu yang sebenarnya adalah jalan provinsi tapi dikerjakan oleh Kementerian.
1: Masuk dalam radar mereka.
0: Jadi karena memang untuk masalah penganggaran tentu di pusat jauh lebih besar daripada di kita di daerah.
1: Baik, gitu. Baik. Menarik, ini masih ada beberapa poin lagi yang mau kita bahas. Tapi kita break sejenak dulu Pak. Nanti kita bahas lagi poin-poin lainnya. Untuk Anda juga pendengar silakan yang ingin bergabung, kita akan terima di line interaktif. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Thank you. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan tahapan penting setelah fase tanggap darurat berakhir dengan tujuan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Proses ini tidak hanya berfokus pada

0: perbaikan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban bencana. Pada tahap rehabilitasi, pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya memulihkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pendampingan psikososial juga menjadi bagian penting untuk membantu warga bangkit dari trauma akibat bencana. Sementara itu, rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman dengan prinsip lebih aman dan berkelanjutan. Konsep membangun kembali dengan standar mitigasi bencana diterapkan agar risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalisir. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akan membuat hasil pembangunan lebih tepat guna dan berkelanjutan. Melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dengan baik, daerah terdampak bencana diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh terhadap risiko di masa depan. Proses ini menjadi momentum untuk membangun kembali kehidupan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya tahan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan para narasumber kita untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini. Pak Ilham, kita sempat membahas juga sekaitan klasterisasi. Nah, di sini bagaimana ini Pak untuk relevansinya sekaitan dengan rehab rekon ini Pak? Dengan juga tadi ada rantai komando yang kita bahas tadi Pak.
5: Baik, memang sesuai dengan peraturan kepala BNPB di dalam penanggulangan bencana kita diinstruksikan untuk menyiapkan klaster-klaster. Kalau sebelumnya peraturannya ada 8 klaster bencana dan sekarang peraturan yang baru ada 6 klaster. Klaster-klaster ini bekerja bukan saja di saat tanggap darurat tapi juga bekerja itu mulai dari fase pra bencana saat terjadi bencana dan pasca bencana.
4: 24/7 dong Pak ya. Harusnya ya.
5: Ya, jadi itu sesuai nanti klaster ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dari 6 klaster ini nanti akan ada beberapa masing-masing klaster akan ada yang mengketuai atau mengkoordinasikan klaster ini seperti klaster logistik itu dikoordinasikan oleh BPBD, kemudian klaster kesehatan oleh Dinas Kesehatan, kemudian klaster pemulihan itu dari dinas teknis ya KPU-an, kemudian klaster penanganan pengungsi oleh dinas sosial, kemudian ada klaster pencarian dan pertolongan itu dari Basarnas, dan ada klaster pendidikan dari dinas pendidikan. Jadi itu nanti di klaster-klaster. Apa peran klaster? Klaster ini seperti disampaikan di saat terjadi tanggap darurat bencana, klaster ini akan berubah fungsi atau akan bergabung dalam bidang operasi. Jadi terjadi bencana ditetapkan status, dari penetapan status ini ditetapkan struktur organisasi tanggap darurat, mulai dari komandan, kemudian ada bidang-bidang. Bidang ini akan disesuaikan dengan klaster, ada bidang operasi pencarian dan pertolongan, kemudian ada bidang operasi pemulihan dan sesuai dengan klaster. Kalau sudah bicara tanggap darurat, nanti klasternya menjadi bidang operasi sesuai dengan tugas fungsi. Kemudian di pasca bencana juga demikian. Jadi memang dia akan bergeser sesuai dengan kebutuhannya.
4: Pak Andi, berkaitan dengan kondisi geografis kita ini, Pak. Karena tadi sempat juga dibahas itu ya. Bahkan di Padang Pariaman itu pematang sawah orang aja itu udah hilang semuanya rata-rata gitu. Nah, ini kalau di sejumlah proyek pengendalian banjir ini sudah mulai ada yang namanya pemanfaatan teknologi pemetaan digital dan permodelan hidrologi, Pak. Nah, ini kan kaitannya juga dengan teknologi gitu ya, Pak. Nah, ini apakah di Sumbar kita sudah menerapkan itu, bagaimana, Pak?
6: Ya, kita sudah menerapkan ya, karena memang teknologinya sudah tersedia. Ya, nggak mungkin kita lagi menggunakan teknologi konvensional, karena memang seperti kondisi-kondisi bencana alam ini ya menuntut percepatan, progres, ya kan? Jadi menit per menit tuh informasi harus diinikan. Jadi untuk daerah-daerah seperti topografi yang sangat rawan, nah, kita sudah melakukan pemotretan itu, ya. Karena memang sebenarnya katakanlah terjadinya bencana alam banjir bandang itu sendiri, itu kan dimulai bukan tiba-tiba saja hujan langsung banjir. Itu dia udah terakumulasi air yang ada di atas itu kan akibat longsor-longsornya lereng-lereng tadi. Yang akhirnya batang-batang kayu tadi membentuk suatu bendungan alam. Nah, ketika hujan-hujan kecil, bendungan itu sudah terjadi sebenarnya. Nah, hujan besar tiba-tiba terjadi seperti pada akhir tahun kemarin itu hanya sekedar melalukannya saja. Nah, sehingga timbullah banjir bandang. Tentu hal ini kita nggak bisa hanya melihat wah sungainya kapasitas tampungnya kurang, bukan seperti itu, ya kan? Nah, tentu ini harus kita lihat menyusuri daerah hulunya seperti apa kondisi ini. Nah, ini tentu harus kita menggunakan suatu alat ya, misalnya seperti LiDAR, kita sudah menggunakan itu ya, sehingga kita mengetahui potensi-potensi lereng-lereng ini ya yang sudah rusak dan akan menimbulkan bencana nantinya. Jadi itu udah terantisipasi apa yang harus kita lakukan pada sungai kita. Jadi itu kira-kira.
4: Tapi secara detail kalau dari proksi Bapak itu ada daerah-daerah yang memang diprioritas sekarang itu daerah mana itu, Pak?
6: Ya, seperti Agam ya. Agam itu seperti di Maninjau itu sekelilingnya itu ada udah terjadi kerusakan
4: irigasi ya, Pak ya.
6: Iya. Kerusakan irigasi itu akibat dampak daripada terjadinya galodo itu tadi, ya kan? Sehingga ya kita seperti kalau di daerah kita kan hampir 70% itu daerah pegunungan. Nah, irigasi ini rata-rata jaringannya itu di lereng-lereng bukit itu. Nah, kalau bukit itu aja sudah longsor, tentu terancamlah saluran jaringan irigasi kita itu. Dan itu akan membuat jaringan-jaringan itu terputus.
4: Pak Ad, ada yang menarik. Kita lagi kerja, ada orang lewat gitu. Nah, ini yang menjadi skema atau mungkin mekanisme yang dilakukan gitu dari Bina Marga agar semua proses rehab rekon itu tetap berjalan tanpa ada kendala gitu ya. Sementara ini BMKG juga masih memperingatkan kita ada kondisi-kondisi ekstrim yang akan terjadi. Bisa jadi ada susulan gitu, Pak. Nah, ini ada nggak itu yang mungkin menjadi strategi tersendiri? Ya, seperti kemarin kita lihat ada lagi kejadian longsor di ini kan di Lembah Anai ada lagi kemarin sehingga ada buka tutup lagi gitu. Seperti apa itu yang dilakukan sama Bina Marga, Pak?
7: Baik, untuk di Lembah Anai itu sebenarnya pengajian dilakukan oleh PBN ya, Pak. Ya, jadi tapi masih tetap koordinasi kita. Jadi kadang-kadang kalau kita kerja itu memang kan untuk mobilitas masyarakat kita tahan dulu. Tapi untuk tak jalur seperti Lembah Anai tentu tidak memungkinkan untuk ditutup secara permanen. Jadi akhirnya pihak kementerian mengadakan buka tutup. Nah, itu hal sesuatu yang kadang-kadang memang tidak bisa kita hindari. Tapi sekarang saya lihat itu sudah selesai dan sudah bisa dibuka secara full. Itu kira-kira.
4: Jadi secara teknis sebenarnya memang ada skema yang diberlakukan dalam kondisi yang memang dibutuhkan, ya udah dibuka tutup atau apa gitu ya. Baik. Tapi tetap ada solusi yang lain yang dicari. Baik. Gitu ya Pak. Pak Ilham, nah ini yang penting sekali ya, selain rantai komando, kolaborasi juga, karena masih akan banyak juga pihak-pihak yang terlibat dan ingin terlibat malahan gitu kan. Sebut saja kalau kita bisa lihat di dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam tanggap darurat akan ada relawan mungkin, atau ada NGO ya, atau ada sebagai macamnya gitu Pak. Nah kolaborasi ini mungkin selain dengan OPD atau kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta, nah ini bagaimana ini bentuknya dalam rehab rekon ini Pak?
5: Baik. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, tanggung jawab penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak. Di situ ada 5 unsur yang terlibat atau pentahelik. Yang pertama pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pers. Jadi semuanya terlibat dalam penanganan bencana. Dilindungi oleh undang-undang. Kemudian di dalam pelaksanaan rehab rekon sendiri, semua pihak bisa terlibat. Yang penting itu ada koordinasi. Makanya di dalam dokumen R3P itu sudah memuat. Misal, penanganan rumah pasca bencana di lokasi ini ditangani oleh seperti kan ada apa Buddha Suci misalnya. Sudah ada apa. Nanti itu akan termuat di dalam dokumen, artinya ini sudah di kan nanti di dokumen itu ada siapa yang menangani gitu. Misalnya jalan A ini oleh kementerian, ini jalan B oleh provinsi, ini jalan C. Mungkin kalau ada pihak yang membantu, misal BUMN juga.
4: Intinya koordinasi gitu ya, Pak, ya.
5: Jadi semuanya bisa kita koordinasikan sehingga pelaksanaan ini tidak tumpang tindih. Karena kebanyakan persoalan yang timbul itu karena persoalan timpang tindih. Ada suatu titik yang seolah-olah dikerjakan oleh banyak orang sehingganya menjadi pertanyaan. Jadi memang di dalam sistem koordinasi penanganan bencana ini memang satu-satu, tidak bisa sebagian-sebagian. Kalau memang ada satu titik yang ditangani oleh satu pihak, ya pihak itu yang menyelesaikan satu titik.
4: Tidak bisa parsial gitu ya Pak ya. Parsial,
5: karena ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
4: Pak, tadi kita bahas teknologi nih sama Pak Andi tadi. Nah kalau di BNPB itu mengembangkan ini sistem informasi kebencanaan berbasis digital juga nih. Ini sudah lakukan juga ini Pak, untuk mendukung ya, bukan untuk decision maker gitu, untuk kayak mendukung pengambilan keputusan gitu. Nah kalau di Sumber bagaimana Pak?
5: Ya, jadi kalau di BNPB itu ada namanya Inaris personal. Di sana juga akan ada informasi kerawanan daerah, kemudian kemana akan mengungsi kalau terjadi.
4: Jadi itu terintegrasi ke daerah?
5: Terintegrasi ke daerah, jadi Inaris personal. Kemudian di Inaris personal itu juga ada kalkulator logistik. Kalkulator logistik ini untuk memudahkan kita menghitung kebutuhan logistik kalau terjadi bencana. Misal satu titik pengungsian ada, nanti akan keluar ada 200 orang. 200 orang itu terdiri dari lansia, perempuan dan apa. Nanti kalkulatornya akan menghitung kebutuhan kalorinya berapa, apanya berapa, kebutuhan
4: berapa. Itu jadi bahan pertimbangan gitu ya Pak.
5: Itu akan jadi bahan pertimbangan. Sementara di Sumatera Barat sendiri, kita memang ini lagi-lagi kita dapat pujian juga dari pusat. Kita mengembangkan sistem informasi satu dashboard satu data bencana Sumatera Barat. Kebetulan sekali dashboard ini kita launching 3 hari sebelum kejadian.
4: 3 hari ya.
5: Jadi memang barang yang sangat baru, langsung diuji coba dengan bencana sungguhan. Jadi kita tidak sempat melakukan uji coba atau apa atau mensosialisasikan karena memang baru.
4: Ini udah lari sebelum pandai jalan ya.
5: Iya, udah lari. Di-launching 3 hari sebelum kejadian.
4: 3 hari sebelum kejadian.
5: Jadi memang ini tentu kita butuh pemahaman-pemahaman semua pihak untuk menjalankan dashboard ini. Tapi alhamdulillah karena memang kondisinya harus tidak belajar lagi, harus langsung extend. Ya semua pihak juga punya keinginan yang sama. Akhirnya dashboard ini langsung juga diintegrasikan menjadi data perencanaan. Jadi dari dashboard bencana dia connect ke Sakato Plan. Sakato Plan ini adalah data ke, data perencanaan pembangunan. Jadi makanya dari data Sakato Plan ini langsung connect ke Bappenas. Sehingganya apa, penyusunan dokumen R3P Sumatera Barat itu bisa lebih cepat. Termasuk data yang kita sajikan tuh real time setiap harinya, karena semua pihak sesuai dengan kewenangan memasukkan data setiap hari. Misal dari sektor kesehatan, dia akan memasukkan data dari apa, sektor kesehatan, infrastruktur juga seperti itu. Termasuk juga penanganan perharinya seperti apa.
4: Bina Marga bagaimana Pak dalam konteks pemanfaatan teknologi?
7: Itu kan kebijakan itu untuk kita semua sepertinya, yang seperti tadi itu. Tapi juga di Bina Marga ada kebijakan satu peta, satu kebijakan, itu kita tahu ruangannya. Juga satu lagi kita sedang melakukan identifikasi rawan longsor. Jadi kalau untuk jalan sendiri yang paling berbahaya itu adalah longsor untuk pengguna semacam.
4: Dari satu peta itu tadi bisa diidentifikasi juga.
7: Kita identifikasikan di ruas-ruas jalan provinsi itu di mana lokasi-lokasi yang rawan bencana. Karena maksudnya tentu kita tidak bisa memprediksi di satu ruas saja, kita tidak bisa memprediksi titik mana yang akan apa. Tapi sekurang-kurangnya kita bisa memberi gambaran ini rawan, ini rawan. Jadi kita bisa meminimalkan atau dampak efek kepada masyarakat itu terlebih dahulu. Nah, dengan telah melakukan identifikasi seperti itu dengan persediaan alat kita yang juga sebenarnya masih sangat terbatas, tentu kita bisa memetakan di mana untuk standby alat berat kita di masing-masing pengelola teknis untuk pelayanan itu. Itu kira-kira.
4: Berarti itu akan standby selalu gitu Pak ya. Jadi agar bisa cepat penanganannya gitu ya.
7: Termasuk kita mencari satu titik yang relatif dekat dengan beberapa ruas yang harus kita tangani. Jadi satu waktu misalnya kita kan juga ada unit pengelola teknis kayak apa dinas namanya PTD kita bagi per wilayah. Nah, biasanya kita dengan alat eskavator atau beku itu di mana kita taruh yang paling pas. Karena kita taruh di sini ternyata yang longsornya dulu di daerah seperti ini. Dengan ada pemetaan-pemetaan seperti itu juga dapat memberikan informasi langsung kepada masyarakat dan kita juga bisa mungkin agak sedikit lebih presisi lagi untuk mobilitas alat ini bisa lebih cepat lagi.
4: Kalau kata pedangdut nih, jangan sampai salah alamat katanya nanti ya Pak. Salah alamat biar presisi gitu. Ya Pak Andi, sekarang kita memang perlu ini yang namanya reprekon ini, sambil jalan juga kan kita perlu lihat ya, apakah ini sudah berjalan mulus atau mungkin ada perlu dirombak dalam perjalanan. Nah, indikatornya mungkin Pak, dari proksi Bapak sendiri ini sudah berjalan di relnya nih gitu, atau ada indikator-indikator lain yang diperhatikan oleh proksi Bapak sendiri yang untuk menjalankan rekon di bidang Bapak?
6: Ya, dengan kejadian bencana alam kemarin ya, kita tentu mengevaluasi ulang ya, khususnya perencanaan pembangunan yang telah kita lakukan. Jadi ada misalnya di beberapa lokasi, misalnya daerah irigasi. Irigasi ini kadang-kadang sulit jangkau, Pak.
4: Karena
6: dia di daerah pegunungan.
4: Aksesibilitasnya ya.
6: Nah, karena ini agak sulit bagi kita, ya kan? Nah, tentu misalnya selama ini kita membangun itu dengan desain standar, ya.
4: Standar.
6: Nah, sekarang ini dengan kondisi alam kita yang seperti ini dan udah beberapa terjadi bencana, udah ratusan sekali, kita harus mengambil lesson learn daripada kejadian-kejadian ini. Nah, tentu kita tidak lagi melaksanakan suatu perencanaan yang standar lagi. Tentu perencanaan kita udah harus lebih tinggi. Nah, ini kita sekarang kembali lagi penggunaan teknologi tadi, ya. Kita mencoba mensimulasikan ya daerah-daerah yang sangat rawan ya, yang seperti yang di atas-atas itu, kan. Nah, kita menggunakan AI sekarang ini. Menggunakan aplikasi AI untuk menganalisis parameter-parameter yang selama ini nggak masuk dalam perencanaan kita karena standar, ya kan. Tingkat resikonya, kelerengannya, curah hujannya, ini jadi perlu kita analisis lagi karena teknologi sudah menyediakan itu semua, kenapa nggak kita manfaatkan? Mm-hmm. Nah ini ya akhirnya kita mencoba nanti ke depan dalam rehab rekon ini kita memakai parameter-parameter baru, ya kan? Bagaimana kondisi-kondisi yang memang udah sangat rawan, nggak mungkin kita perbaiki kondisi itu karena kelerengannya sangat tajam, tapi harus melalui trase seperti itu. Nah, kita mudah menggunakan suatu standar perencanaan yang cukup apalah gini, seperti yang kita sampaikan tadi, be better, ya kan?
4: Build back better gitu ya. Pak Ilham, kalau dari sosial masyarakat, bagaimana ini rehab rekonnya, Pak?
8: Ya, memang tadi kami sampaikan di awal, karena kerusakan dan kerugian itu cukup masif yang terjadi akibat bencana, kita memang fokus ya, fokus utama memang ke infrastruktur, tapi tidak juga melupakan yang sektor-sektor ekonomi dan sosial. Lewat Kementerian Pertanian juga untuk sawah-sawah terdampak sekarang juga sedang berproses, ada yang pencetakan sawah baru, juga ada perbaikan sawah atau lahan pertanian yang terdampak oleh bencana kemarin sedang dilakukan juga. Yang termasuk juga bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat akibat terdampak bencana ini, karena akan banyak terjadi pengalihan atau penggantian mata pencariannya. Yang sebelumnya menjadi petani di tempat awal, mungkin di tempat baru dia harus mencari pekerja mata pencarian yang lain, atau mungkin di tempat lamanya mereka berjualan di rumah, di tempat yang baru tentu belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Hal-hal seperti itu kan juga dikaji kemarin, bagaimana antisipasi terhadap itu. Dan kemarin BNPB kerjasama dengan UNAN juga sedang melakukan penelitian dampak sosial ekonomi masyarakat akibat bencana kemarin, dan sekarang masih berproses. Kita nanti tunggu juga laporan hasil kajian dari UNAN ini untuk bagaimana menanggulangi dampak ini. Jadi memang sekarang UNAN sedang melakukan penelitian itu di pesisir selatan, kemarin itu di Tanah Datar dan Agam. Jadi memang sedang adalah dana rehab rekon bidang sosial ekonomi BNPB yang dikerjasamakan melalui Universitas Andalas.
4: Ya, jadi semua bidang gitu ya, Pak. Sama. Memang diperhatikan. Nah, ini menarik, cuman karena memang kita cuman 2 SKS ya, Pak ya. Ya, ada tambahan mungkin Pak At, closing statement gitu. Ada harapan mungkin atau mau menyampaikan himbauan juga kepada masyarakat gitu,
7: Pak. Baik. Cuma sekedar info tambahan. Jadi selama ini Pemprov telah melakukan koordinasi yang secara menyeluruh. Tugas kita lah dinas-dinas terkait untuk mengeksekusinya. Jadi perlu kita ingat lagi kejadian 2025 ini. Sebenarnya utang-utang kejadian dulu masih belum kita kerjakan. Benar. Jadi memang dalam biaya kita akui memang kita butuh biaya yang sangat besar. Walaupun kita sudah mengusulkan sekitar 1,2, alhamdulillah kita dapat dana TKD sebanyak 254 miliar untuk bidang jalan ini. Dan sampai saat ini itu terbagi dalam bentuk 31 paket pekerjaan. Dan kita fokuskan, jadi variabel yang kita tentukan yang paling mendukung accessibility masyarakat dan perkembangan lagi. Jadi kita memastikan jalur logistik tidak terganggu, karena kita punya 2 jalan nasional yang sangat rentan untuk putus. Ketika itu terjadi, tentu orang berharap ke jalan provinsi. Nah, ke jalan provinsi yang terbiasa untuk menghandle itu ternyata juga putus. Jadi itu yang kita utamakan, dan itu sudah mulai berprogres. Jadi dari 31 paket itu rata-rata sudah 10 sudah terkontrak. Yang sisanya insya Allah dalam seminggu dan minggu ke depan sudah terkontrak. Dan bulan-bulan ke depan itu akan sangatlah gencar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sekurang-kurangnya kita pastikan dulu di jalur-jalur yang sangat sangat urgent dan sangat untuk mobilitas untuk logistik atau masyarakat, itu mungkin bisa segera kita kembalikan sekurang-kurangnya secara parsial dulu. Tentu belum tentu bisa sempurna, kita mungkin bisa melanjutkan di tahun 2027 dan 2028 sesuai juga dengan redaksi dari Kementerian PU. Jadi kita minta dukung masyarakat juga, tentu sedikit bersabar. Karena di satu sisi kita memang perlu melakukan rehabilitasi dengan rekonstruksi dengan secepatnya, tetapi tahapan administrasi tentu tetap harus kita lewati. Gitu kira-kira.
4: Benar. Baik. Kalau Pak Andi ada tambahan mungkin?
6: Ya, kita memahami ya, pasti masyarakat membutuhkan kepastian. Itu intinya. Jadi tidak selesai hanya di wawancara pada pagi hari ini saja. Nah, kita juga akan melalui dashboard-dashboard dari di BPBD ya, kegiatan-kegiatan kita di seluruh kabupaten kota. Mana yang sudah selesai akan kita upload dan kita sampaikan informasinya sehingga masyarakat dapat melihat langsung ya progres yang sedang terjadi. Jadi mungkin itu kita harapkan masyarakat, jadi kita tidak hanya sebagai hanya memberikan informasi-informasi yang tidak ada buktinya gitu.
4: Baik, terakhir ini Pak Ilham, ada mungkin harapan atau himbauan juga kepada masyarakat sekaligus juga mungkin mewakili Pemda di sini Pak, Pemprov Pak.
8: Baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan pada masyarakat, kita tetap meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan karena Sumatera Barat masih daerah yang rawan bencana. Kemudian dengan kondisi-kondisi alam kita, dan sekarang tadi malam kami diberikan informasi oleh BMKG bahwa akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi di sekitar lereng Merapi. Artinya kita waspada nih banjir lahar dingin
4: ya.
8: Karena di lereng Merapi sekarang diperkirakan lebih dari 1 juta meter kubik material vulkanik yang tertahan. Jadi ini kami berharap masyarakat lebih hati-hati lagi, lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena memang yang kita khawatirkan dari Merapi ini adalah banjir lahar dingin. Terkait pelaksanaan rehab rekon ini, jadi ini memang sedang berproses. Ada yang sedang proses pelaksanaan, ada yang sedang proses penyediaan pelaksana kegiatan dan proses administrasi lainnya. Tapi memang pekerjaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu karena memang dampaknya yang luar biasa, lebih dari 22 triliun anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi ini. Tentu tidak hal yang sedikit. Tentu semua pihak kami minta bersabar. Yang penting prosesnya tetap berjalan. Kita juga dari sisi pemerintahan menggenjot semua sektor ini bisa pulih dengan cepat. Tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan negara.
4: Baik. Tapi paling enggak itu semua kita kebut Agustus ini ya Pak ya, mau merdeka ini soalnya Pak ya. Biar merdeka juga gitu pikirannya untuk soal rehabilitasi, rekonstruksi, dan sejalan dengan administrasinya juga gitu Pak ya. Baik, Pak, terima kasih Pak Andi, Pak Ilham, terima kasih. Ini masih akan agak begadang-begadang mungkin ya ke depannya gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita doakan di sini sehat selalu. Kita juga, kami di sini juga akan sangat bertugas juga. Tadi Pinta Helix sebagai media juga akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat seperti itu ya Pak ya. Salah satunya dalam forum kita pagi hari ini, siang hari ini maksudnya. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas, mengemban amanahnya juga ya Pak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, sekian perbincangan kita sekaitan dengan topik kita di kesempatan siang hari ini, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan kita sudahi dulu. Setelah ini tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
9: Indonesia Barat.
3: Dinamika Olahraga.
9: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always gonna be a different game than we...
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win.

0: Prinsip lagi dua kali, tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
1: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatiga. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: lukisan baru ya. Bagus.
1: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
2: Siapa emang, Mak?
1: Katanya ini salah satu karya mereka yang difabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
2: Iya ya, Mak. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
1: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.
3: Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Kementerian Kesehatan pendengar akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program internship dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta internship sepanjang 2026. Ya, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti, mengatakan hasil audit dan investigasi menunjukkan seluruh peserta yang meninggal memiliki riwayat penyakit. Namun pada satu kasus ditemukan adanya kelebihan jam kerja atau overtime. Ya, selain pemeriksaan kesehatan fisik, Kemenkes juga akan melakukan screening kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta internship. Selain itu, Kemenkes juga meminta seluruh rumah sakit atau wahana pendidikan meliburkan peserta internship mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yosafra, menyebut positif dibukanya kembali jalur Padang Bukit Tinggi melalui kawasan Lembah Anai untuk seluruh golongan kendaraan sejak Senin lalu. Jalur ini kembali difungsikan 100% pasca perbaikan kerusakan akibat bencana Gelodo pada akhir Juni tahun lalu. Nah, menurut Yosafra, pembukaan kembali jalur utama tersebut memberikan dampak paling besar bagi sektor angkutan logistik yang selama masa pembatasan harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih panjang. Kondisi itu menyebabkan biaya operasional meningkat dan berimbas terhadap distribusi barang di Sumatera Barat. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami RRI.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami masih akan update informasi untuk Anda. Dan dari kbrn.rri.co.id, pendengar. Ya, selanjutnya dari lapangan hijau ya, pendengar. Sisa-sisa dari Piala Dunia 2026. Ya, FIFA akhirnya buka suara terkait kontroversi kartu merah yang diterima penyerang Swiss Brill Embolo di Piala Dunia 2026, tepatnya ketika Swiss menghadapi Argentina pada perempat final Piala Dunia 2026. FIFA menegaskan keputusan tersebut telah sesuai interpretasi resmi mengenai aturan identitas keliru dalam penggunaan video assistant referee atau VAR. Dan kontroversi itu bermula ketika Embolo diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72. Keputusan itu menjadi sorotan karena VAR membatalkan kartu kuning yang semula diberikan kepada gelandang Argentina, Leandro Paredes. Kartu kuning itu lalu mengalihkannya kepada Embolo karena dinilai melakukan diving. Ya, FIFA menegaskan aksi diving tidak boleh berujung pada hukuman disipliner terhadap pemain lawan yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran. Karena itu, koreksi melalui VAR dianggap sebagai langkah untuk menjaga keadilan dalam pertandingan. Dan menurut FIFA, keputusan tersebut bukan merupakan kesalahan wasit maupun tim VAR. Sebaliknya, perubahan keputusan dilakukan demi memastikan pemain yang benar-benar melakukan pelanggaran menerima sanksi yang sesuai.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
4: Eh, awas bro, nanti kena.
3: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
4: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
3: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
6: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

21 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar tepat di pukul 12:29 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tengku Rifki Harsyah mengatakan sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Nah, jumlah ini melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 25,5 juta pekerja. Dan pendengar, Rifki mengatakan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 107% dari target ya. Dan capaian itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif terus berkembang sebagai penggerak ekonomi nasional. Dan ia menjelaskan pelaku ekonomi kreatif didominasi generasi Z dan juga milenial. Selain itu juga mayoritas pelaku sektor tersebut juga merupakan perempuan. Dan menurut Rifki, besarnya peran generasi muda menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Dan perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi subsektor yang baru untuk berkembang lebih cepat.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Udah, tambah aja jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pendengar selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Macam prioritas. Yang pertama dulu tentu kita memastikan kalau aksesibilitas masyarakat itu terbuka.
3: Di tahun ini akan dibangun sekolah layak di Kabupaten Solo. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya.

0: Dari berita mulai kami ulangi, melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Dengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD, pemulihan diprioritaskan pada ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 kini mulai dikerjakan. Pembangunan tersebut dibiayai melalui dana transfer ke daerah atau TKD. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Adratus Setiawan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada 21 ruas jalan provinsi. Total kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Namun hingga kini belum seluruh usulan pendanaan dapat terpenuhi. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum bisa melakukan pemulihan permanen di seluruh lokasi terdampak. Karena itu, sebagian ruas jalan masih ditangani secara darurat. Sementara pembangunan permanen diprioritaskan pada jalur yang memiliki peran vital sebagai akses mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas perekonomian.
2: Ada beberapa macam prioritas. Yang pertama dulu tentu kita memastikan kalau aksesibilitas masyarakat itu terbuka. Ada 21 ruas yang terdampak, di mana banyak diantaranya sentra perekonomian masyarakat. Seperti jalan Manggopo Padang Luar, itu jalan dari Simpang Padang Luar menuju Lubuk Basong. Itu juga salah satu sentra aktivitas perekonomian yang semacam.
1: Adratus Setiawan menambahkan, pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada perbaikan kerusakan, tetapi juga memperhitungkan penggunaan konstruksi yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar infrastruktur yang dibangun lebih tangguh menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut laporan Bobby Febrianda.
3: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
4: Aspacita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
3: Sementara itu, PAC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti, menyebutkan pada tahun ajaran 2026-2027 ini yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solo.
5: Kabupaten Solo juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solo. ada siswa yang kami titipkan sementara di Darmasraya.
3: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solok tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solok yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat meminta DLH Kabupaten Kota agar mulai menerapkan komitmen dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Mitro Wardoyo pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyelesaian persoalan sampah menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi sampah harus dikurangi sejak dari sumber melalui pemilahan dan pengolahan, sehingga hanya sampah residu yang berakhir di TPA. Targetnya mulai 1 Agustus, sampah yang dibuang ke TPA merupakan residu yang tidak bisa dikelola lagi.
6: Mulai 1 Agustus, sampah yang masuk ke TPA itu hanya sampah residu saja. Tidak boleh sampah mentah itu masuk ke TPA lagi. Untuk menyelesaikan sampah dari hulu, pemilahan nanti hilirnya baru dengan menggunakan teknologi.
0: DLH Sumatera Barat juga mengajak masyarakat di tingkat negari mengelola sampah secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui pemilahan, daur ulang hingga pemanfaatan kembali sampah menjadi barang bernilai guna. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang, Kelompok Kuliah Kerja Nyata, Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM menghadirkan inovasi penerangan jalan berbasis tenaga surya di Negari Mande, Kabupaten Tarata, Kecamatan Koto, Sabale, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Program dimaksud menjadi solusi atas minimnya penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai rawan saat malam hari. Berikut laporan Bobby Febrianda.
3: Mahasiswa Teknik Mesin KKN PPM UGM Menoreh Mande Nabil Hidayatullah saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan kondisi daerah yang masih minim lampu penerangan menjadi latar belakang pelaksanaan program penerangan jalan berbasis tenaga surya. Akibat penerangan jalan yang minim di perkampungan, masyarakat kesulitan beraktivitas pada malam hari. Nabil menyampaikan lampu penerangan jalan tersebut menggunakan solar panel yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Terdapat 3 titik lampu penerangan jalan menggunakan tenaga surya yang dipasang pada jalan perkampungan di Nagari Mande, yakni di ruas jalan permukiman, dekat area persawahan, dan sekitar jembatan. Ketiga titik pemasangan lampu dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan penerangan yang paling mendesak.
7: Program ini berlatar belakang kondisi lapangan yang minim penerangan, terkhususnya di daerah desa di kawasan Mande gitu, daerah Tarata. Dilihat dari minim penerangan pas malam hari itu nggak ada penerangan sama sekali, saya berinisiatif buat penerangan lampu jalan berbasis solar panel, memanfaatkan energi terbarukan, menangkap cahaya matahari sebagai sumber energi atau power supply-nya, itu lampunya otomatis hidup, jadi dia menggunakan sensor juga, sensor cahaya.
3: Nabil berharap inovasi program penerangan jalan tenaga surya yang dilakukan kelompok KKN PPM UGM dapat menjadi contoh bagi pemerintah nagari maupun pihak terkait untuk mengembangkan penerangan berbasis energi terbarukan di kawasan Mande pada sejumlah titik pada masa mendatang. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Darmasraya tengah mengurus sertifikasi indikasi geografis untuk beras Darmasraya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Perlindungan tersebut dilakukan agar beras di Kabupaten Darmasraya memiliki identitas khusus. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan, dengan adanya sertifikasi dimaksud beras Darmasraya dapat dipasarkan sebagai beras premium, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor. Anissa menyampaikan saat ini pengajuan untuk sertifikasi indikasi geografis beras Darmasraya masih dalam proses pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
8: Jadi ini lebih memastikan lagi, heller kita kan nggak seberapa di sini, dan heller kita pun sifatnya masih konvensional, patahannya tinggi, dia jadi beras medium akhirnya. Nah, dengan RMU ini seharusnya bisa jadi beras premium, jadi harganya bisa lebih bagus lagi. Dan juga dari pangan sedang mengurus ke Menkumham indikasi geografis namanya, boleh dijual dengan harga tidak 13.500 karena dia punya cap indikasi geografis, diekspor boleh, dijual 17.000 boleh, 18.000 karena dianggap beras khusus Darmasraya sedang saya urus.
0: Anissa menambahkan, selain mengurus sertifikasi indikasi geografis untuk beras, pemerintah Kabupaten Dramasraya juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui pembangunan penggilingan padi modern. Program tersebut tengah diperjuangkan melalui pembentukan badan usaha milik daerah. Kita menuju pesisir selatan, pendengar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperkuat upaya pelestarian sumber daya perikanan melalui restocking 10.000 benih ikan garing di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Dan Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo, Novinol Edi pada RRI Padang kemarin mengatakan bantuan benih ikan tersebut merupakan hasil pengajuan proposal yang disampaikan kelompok masyarakat pengawas Lubuk Kasai Indah sejak 2025. Program restocking ini merupakan bagian dari upaya menjaga populasi ikan lokal dan kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum.
9: Jadi bibit ini diberikan oleh provinsi kepada kami di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Ini adalah milik kami masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo, dan nanti pemanfaatannya kalau ketika nanti sudah dipanen itu seutuhnya adalah milik masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo.
0: Novinol Edi menjelaskan keberadaan ikan garing di kawasan Lubuk Kasai Indah diharapkan dapat mendukung pengembangan objek wisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo. Ketika ikan telah berkembang dan dapat dipanen, hasilnya akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat setempat.

Ya, pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Demikian berita siang untuk hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu hari di Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kita sudah di opsi 100% Indonesia. Seperti biasa, kita akan berikan list lagu untuk Anda bisa request ya, untuk 100% Indonesia. Baik, sebelum kita terima, silakan untuk disimak terlebih dahulu ya lagu-lagu yang Anda bisa pilih. Ada Jikustik untuk Dikenang, Ungu Bukan Aku, Pasto, Sahabat Sejati, Briana Simorangkir dengan Cinta Kita, Fatin Jangan Kau Bohong, Drive Hari Ini Kau Yang Punya, Mulan Jamila Cinta Mati 3, Bunga Citra Lestari Mengapa Harus Terjadi, Bondan Prakoso juga Ekspresikan, ada Kotak Beraksi, The Massive Jangan Menyerah, ada Rini Idol, Aku Bukan Boneka, Stephen

0: coconut trees. Tersenyum lagi. Ada rumor butiran debu. Ada penyesalanku tak berakhir by Astrid. Hi-Fi ya, jatuh bangkit kembali. Rosa tak sanggup lagi. Judika karena wanita ingin dimengerti. Noah dengan suara pikiranku. Jadi silakan buat yang pengen diputarin lagu dari list-list yang udah kita sebutkan tadi, silakan. Selamat siang.
1: Siang ya.
0: Oh iya, sudah siang.
1: Iya betul, belum sore lagi.
0: Sudah siang, sudah makan dong?
1: Udah dong, ah, iya. Iannya udah makan.
0: Hah?
1: Ian udah.
0: Udah dari kecil, sekarang udah gede. Oh, iya. Udah punya anak.
1: Iya,
0: iya.
1: Iya. Sama tuh, sama ibu kan. Udah punya cucu.
0: Udah punya cucu. Hmm. Duluan, duluan ya Bu Ir ya, lebih menang Bu Ir.
1: Iya
0: ya.
1: Dong, iya.
0: Oke. Ya, jadi gimana, sehat ya Bu Ir ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aman, amin.
1: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Asik. Pacap, pacap, gimana pacap?
1: Oh sehat, aman, amin, lancar, luncur dan sentosa juga.
0: Oh iyalah, kalau gitu. Gimana, gimana, gimana? Kita mau diputerin lagu apa ini? Siang
1: Jikustik
0: ini.
1: Aja deh.
0: Hah?
1: Jikustik.
0: Jikustik, ya.
1: Ada tadi kan?
0: Jikustik ada. Paling pertama ya, mau tadi kan?
1: Iya, iya, pertama tadi gue dengar.
0: Oke deh, siap. Mau disalamin buat siapa Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu, beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih.
1: Terus

0: Pokok buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung di Pro 1, Salam Kompak selalu.
1: Okay.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Bu Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parpis ya, Parapisang. Okay, jadi katanya sehat ya, alhamdulillah lah ya semuanya. Kemudian juga dalam keadaan sehat, kalaupun mungkin kurang gitu ya, bisa segera pulih lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat. Halo, sudah siang.
2: Assalamualaikum, Opsi dari Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa kok senang banget? Baru ini udah ketawa aja.
2: Enggak ada.
1: Akhirnya dapat rezeki apa gitu, kayak senang.
2: Ada, dapat nasi bungkus.
1: Iya
2: beli.
1: Nasi bungkus.
2: Iya.
1: Bungkusnya apa nasinya?
2: Dua-duanya
1: dimakan?
2: Enggak.
1: Jadi kan nasi bungkus dibeli.
2: Kata orang kan nasi bungkus ceritanya itu.
1: Jadi bungkusnya enggak dimakan?
2: Enggak lah, dibuang aja.
1: Lah, mau apa? Kan dibeli sama bungkus-bungkusnya, dibuang mubazir dong. Enggak
2: makan. Tinggalin guys untuk sampah jadi itu kompos.
1: Iya kan dibeli sama bungkus-bungkusnya juga dibeli kan?
2: Iya, jangan dimakan lah bungkusnya, jadi sampah. Kompos jadi pupuk ya.
1: Ya, oh. Ya. Kan mubazir gitu, padahal dibeli juga bungkusnya. Harusnya bukan, dihabisin juga itu. Kan.
2: Biarkan yang lain makan, jadikan dia pupuk ya.
1: Oke. Iya deh. Kak Flor, apa kabar Kak Flor?
2: Alhamdulillah saya sehat. Yang sendiri apa kabar?
1: Amin, lancar-lancar dan sentosa.
2: Dan
1: ya.
2: Sentosa.
1: Lauknya apa tadi?
2: Pakai ayam bumbu kami tadinya.
1: Ayam dibumbuin, kasihan ayamnya.
2: Aduh, kasihan ayamnya ya, dibumbuin.
1: Terus ayamnya pake dimakan?
2: Pakai lagi gulainya.
1: Ayamnya dimakan?
2: Enggak,
1: dilihatin
2: doang.
1: Ih.
2: Kenapa?
1: Ayamnya dimakan?
2: Kenapa? Kan udah digoreng.
1: Oh, daging ayamnya.
2: Oh, dagingnya.
1: Oh, oh iya. Kirain ayamnya yang dimakan tadi, ternyata dagingnya.
2: Gitu. Yeah. Cuma kalau di kandang tuh ayamnya tuh.
1: Oh, gitu. Jadi kalau
2: goreng daging ayam.
1: Kan yang dimakan daging ayamnya, bukan ayamnya.
2: Iya.
1: Terus kalau mau makan, kalau mau makan usir dulu.
2: Ya udah, hus sana.
1: Hus sana.
2: Jadi ingat tuh saya hari ini ngomong apa? Hus sana.
1: Aduh. Ini mau lagu yang mana, Kak Flor?
2: Tadi Semi Simorangkir apa judulnya?
1: Semi Simorangkir tadi. Emang ada Semi Simorangkir?
2: Ada nomor 3, ada tuh.
1: Briana Simorangkir. Marganya sama, namanya beda, cewek lagi.
2: Bukannya ada tuh si Semi tadi tuh kristasi.
1: Briana Simorangkir.
2: Apa
1: makanya
2: judulnya?
1: Nyimak.
2: Ya gua kan sampe ini ngedengerin lu.
1: Padahal
2: kan jadi ini
1: padahal
2: layang-layang gitu.
1: Padahal udah kenyang kan. Tapi masih enggak.
2: Kalau kenyang tuh kan mata jadi ini.
1: Ternyata emang udah bawaan yang enggak nyambung. Bukan masalah makan enggak makan ya.
2: Enggak. Emang tadi tuh apa?
1: Oh, judulnya? Emang udah bawaannya.
2: Apa judulnya tadian?
1: Cinta Kita by Briana Simorangkir judulnya.
2: Oh, Cinta Kita. Kalau ungu apa tadi itu?
1: Ungu. Apa ya? Bukan aku judulnya.
2: Tapi siapa?
1: Ya kamu.
2: Ya udah
1: apa?
2: Ungu aja.
1: Oh, ungu aja. Oke, boleh.
2: Bukan aku tapi kamu ya.
1: Mau disalamin buat siapa?
2: Salam yang pertama untuk Ian, semoga terdapat saya selalu panjang mulia ya. Tetap semangat untuk selamanya.
1: Ayamnya ya?
2: Enggak, Bapak.
1: Oh, enggak, kira tadi ayam tadi mungkin lepas kan?
2: Iya, itu kena bulu ayam.
1: Makanya makan jangan ayamnya yang dimakan, dagingnya.
2: Iya.
4: Tuh makanya kalau ayam yang dimakan sama bulu-bulunya sama
2: ya makanya dong. Terbang dia kapan terbang dia ke tempat beliau.
4: Si yang dimakan ayamnya. Kalau ayam yang dimakan ya sama bulunya sama ee-nya juga
2: udah.
4: Gitu kan.
2: Iya. Apa sih lah itu. Terus lanjut salamnya ya. Ini batuk
4: gua. Aduh, ya deh. Terus.
2: Nggak, lu udah makan belum, Yan?
4: Oh, udah dari kecil kan udah dibilang sama Bu Ir tadi. Kan udah sekarang udah gede kan.
2: Gua pikir gede aja.
4: Ya dari kecil makan makin tumbuh badannya gitu kan.
2: Disuapin.
4: Apa?
2: Disuapin.
4: Yang penting kan makan.
2: Disuapin apa? Makan sendiri.
4: Mau disuapin mau apa gitu yang penting makan.
2: Ya apa-apalah gitu ya.
4: Iya, yang penting kan masuk mulut, enggak usah dipikirin mau disuapin mau apa.
2: Jadi kalau kecil kan disuapin.
4: Ih, pokoknya gak usah dipikirin. Kan udah gede ya. Sekarang apa yang dipikirin lagi.
2: Ya udah, emang gue pikirin. Terus lanjut untuk Bu Iza Hanun tadi ya.
4: Iya.
2: Salam sehat ya Bu. Mm-hmm. Terus ada Uncle Gazi, Akrama, Kemiri.
4: Iya.
2: Ada Hanafi, Cudiko. Mm-hmm. Ada juga Kak Wulan, Bapak Tampan, Pak Nokos. Ada Ica juga, si Boni. Mm-hmm. Ada juga dari Jako dengar ya. Mm-hmm. Ada juga Gajoni kalau dengar. Mbak Budi Caniago.
4: Mm-hmm.
2: Pak Anton.
4: Mm-hmm.
2: Untuk semuanya aja.
4: Semuanya aja.
2: Oke. Terima kasih Ian.
4: Sama-sama Kak Flor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usir dulu ya ayamnya. Oke. Halo, sudah siang.
5: Masih siang.
1: Sudah siang.
5: Ya, sudah siang.
1: Iya kan maksudnya di sini kayak redup-redup kayak pagi tapi udah siang ya, padahal sebenarnya.
5: Siang atau gitu. Malam?
1: Hmm? Masih terang siang kok malam sih?
5: Ya maksudnya cuacanya mendung.
1: Lagi mendung. Oke, apa kabar Bang Napi?
5: Baik, alhamdulillah aman, amin, lancar, lancar, sentosa. Bang Ian
1: kabarnya
5: gimana?
1: Oh, ya udah dijawab kan tadi. Udah diwakili ya.
5: Ya.
1: Gimana rimbunya masih datar?
5: Ya, nah, rimbu datar enggak pernah bulat.
1: Ya masih ya. Berarti ya.
5: Ya masih.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Ya, gimana? Kita udah ada list lagu tadi, mau pilih yang mana? Ya.
5: Ini Brian Nasi Melangkir udah diambil?
1: Belum.
5: Ini yang saya mau ambil yang ini penyanyi cantik Brian Nasi Melangkir.
1: Pedes panggai. Gak nyambung. Gak nyambung. Oke. Mau disambung ke siapa?
5: Bang Ian.
1: Kenapa? Ayamnya loncat.
5: Enggak, ini ada ban pecah.
1: Oh, ban pecah. Oke. Ede, ya. Mau disalamin buat siapa?
5: Salam pertama buat Bang Yang. Semoga aman, amin, lancar, luncur, sentosa. Kemudian Bu Izanum. Sama keluarganya, sama Fatima dan Wes Alfon.
1: Oh iya, terima kasih.
5: Terus buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Hendra, kemudian salam buat Bang Teddy, Bang Andi Distila, kemudian salam buat yang lain-lainnya yang tidak tersebut, jangan marah, itu aja.
1: Terima kasih
5: Bang Ian, selamat siang, sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk mainkan lagunya nanti. Kalau ada yang pengen join lagi boleh, nanti ada waktunya ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
1: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
2: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjut, kita coba update lagi untuk cek fakta di kesempatan siang hari ini. Dan pernah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar ya, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang benarkan isu tersebut, dan tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ya, Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Kita kutip dari turnbighoax.id. Selamat siang. Halo? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Ika.
1: Kok tahu?
0: Tahu lah. Kan ada ini, apa namanya?
1: Kok juga sinyalnya ya?
0: Hah?
1: Aku udah lama gak request Fatimah Azahra. Aku udah lama juga gak rabu-rabu.
0: Malah kemana ya? Kenapa
1: rabunya?
0: Kan soalnya, biasanya sering loh nongol di Mutiara Pagi juga sering kan?
1: Iya, kalau Mutiara Pagi kan gak berapa kandidatnya.
0: Banyak kok.
1: Aku aja yang punya sama Anto.
0: Banyak, kebetulan memang servernya kuat gitu kan di pagi hari. Mungkin di siang
1: masalahnya
0: servernya lemah.
1: Masalahnya Mutiara Pagi
0: gitu.
1: Gak banyak minat.
0: Banyak lah. Banyak, cuman yang join berapa,
1: cuma
0: yang join yang join aja yang mungkin paling, sedikit gitu.
1: Yang paling sering kan Anto Dipo sama aku.
0: Iya ya. Wah.
1: Ada Pak Albert.
0: Mm-mm.
1: Oh, sekali-sekali Pak apa? Tapi yang paling
0: Bu Cica.
1: Apa? Kalau enggak apa tuh enggak.
0: Enggak apa.
1: Jamnya. Sekali-sekali pakai kuis juga lah RRI kayak Pro 3 waktu main bola.
0: Rabu.
1: Kan dia suruh orang menentukan. Penyiarnya 10 orang, cuma berdua yang dapat, selebihnya 7-7. Masa
0: oh, gitu
1: dia
0: ya?
1: Bilang Luna Maya, anak kecilnya cuma
0: ya?
1: 2.
0: Padahal yeah. Kan Luna Elia ya?
1: Iya, Luna Elia. Katanya Luna Maya. aku dengar, kenapa ya? Kok pro satunya nggak gabung lagi ke pro tiganya? Kadang-kadang kita kerja malam juga, jahit. Kalau digabungin, biasanya ada gabungin ke Jakarta. Jadi kami walaupun banyak ceritanya politik, nah tapi enak juga sih walaupun nggak berapa nyanyinya. Kalau nonton TV itu susah.
0: Kalau kita relay Pro 3 itu kan memang program-program khusus. Misalnya Warta Berita Sentral. Atau kemarin kan memang ada pesta bola gitu kan.
1: Iya sih, aku kan inginnya tiap malam itu dulu, tiap malam diadain kan sampai itu.
0: Kenapa nggak langsung dengar Pro 3 aja?
1: Kan akhirnya lagi error. Karena paketnya gawat. Pakai Wi-Fi dulu, baru selu. Tapi kan kita belum buat makan aja, kita alhamdulillah aja deh.
0: Ya, jadi
1: aku
0: gimana?
1: Aku request Fatimah Azahra yang ada ala-ala Koreanya pertama dulu ya.
0: Aduh, ada-ada aja.
1: Ya, ala-ala Korea itu loh.
0: Jadi, ini apa?
1: Udah SD ya Fatimah Azahra-nya?
0: Belum.
1: Oh, belum. Masih TK. Kemarin tuh PAUD ya? Maka dia jadi dokter deh.
0: Bapaknya udah wisuda bapaknya?
1: Oh, kapan?
0: Udah lama wisuda bapaknya.
1: Bapaknya gak kategori. Kenapa lancar-luncur Taman Sentosa apa artinya tuh?
0: Ya gitu lah.
1: Gak
0: perlu diartikan jalan, tuh udah paham lah sebenarnya.
1: Ada penurunan memangnya meluncur.
0: Adalah. Luncur, lancar, luncur.
1: Karena ada luncur, lancar, luncur.
0: Yang nggak tersendat-sendat gitu maksudnya. Masa harus diterangin juga sih? Ah, gimana sih?
1: Iya, masa ya meluncur dalam tanda mana ada meluncur.
0: Batipu, gimana batipu?
1: Kecilun, sekarang lagi gelap.
0: Sini tapi juga kan agak mendung-mendung gitu di sini.
1: Sini nggak ada mataharinya, lagi malam.
0: Di sini juga ada kok orang belanja di situ malah.
1: Iya, kami lagi malam
0: sini. Nggak nyambung. Ya deh, ayah, mau lagu yang mana?
1: Di sini bukan nggak nyambung, kalau di sini lagi malam, di sana kan ada terang-terangnya dikit.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kan kita kan beda, aku lagi di Amerika.
0: Lucu, lucu, lucu.
1: Pura-pura.
0: Kocak, kocak. Ya, jadi gimana lagunya yang mana?
1: Lagu aku Sahabat Sejati tadi, kalau nggak ada tadi.
0: Sahabat Sejatiku, okay.
1: Kenapa lagunya galau semua?
0: Mana? Itu kan bagus,
1: Sahabat Sejati. Kan ada, itu kalau kan... lagi sendu-sendu tuh ambil kumsalam.
0: Kumsalam, masuk. Masuk
1: teh. Orang meranja.
0: Masuk teh.
1: Giro teh. Yang ngebit-ngebit itu raja kayak ini galau semua.
0: Itu kan ada semuanya. Tuh Sahabat Sejati kan itu kenceng.
1: Iya itu satu kan bisa hangat.
0: Ya udah pilih yang Sahabat Sejati aja, nggak usah komplain.
1: Nggak, kalau hari galau-galau itu kan salah. Kalau boleh kan lagunya yang ngebit-ngebit.
0: Iya iya iya. Ini ada ini mau ngebit di GAD mau.
1: Mana?
0: Ngebit GAD.
1: Hei, nanti marah ya. Salamnya buat kalian yang apa tuh? Apa orang dibilang makan ayam dengan bulu-bulunya?
0: Kan bener kan ditanya.
1: Semoga
0: makan.
1: Semoga aja kalian nanya gak marah. Kalau kalian nanya marah gimana tuh?
0: Coba, bener gak sih makan ayam sama makan daging ayam beda gak?
1: Oh iya,
0: nah itu ayam. Makanya kita di dunia ini harus jelas-jelas.
1: Iya,
0: jelas-jelas
1: dengan apa makan? Dengan ayam? Sama aja orang semuanya orang bilang dengan ayam.
0: Iya salah ya, lah. Masa makan sama ayam di kandang dong, makan sama ayam.
1: Nggak, semua orang dengan apa makannya sama ayam. Semua di kampung sini kayak gitu.
0: Makanya sesuatu yang nggak benar itu harus diluruskan gitu.
1: Oh, okay. Jadi, kalau begitu. Jadi kalau kita makan daging ayam disembelih dulu, dimasak dulu.
0: Makan daging ayam, daging ayam bumbu, daging ayam gulai gitu.
1: Oh, okay.
0: Daging ayam opor gitu.
1: Okay.
0: Daging ayam bakar.
1: Super hati-hati ngomongnya ya. Salamnya buat Fatimah Azhara. Semoga sukses dia besok sampai jadi dokter. Amin.
0: Amin.
1: Bisa keluarga semoga jadi sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Terus buat Ibu Irzanu nggak perlu beli pisang loh, karena dia tinggal di Talak Pisang. Bagi-bagi dong pisangnya buat Irzanu.
0: Kalau belum masuk, kalau
1: mahal.
0: Kalau belum musim gimana? Susah dong mau makan daun pisang.
1: Boleh. Sama dengan kambing. Daun pisang itu enak juga. Ada orang dimakan orang. Yang pucuknya.
0: Oke, ya udah deh. Makan ya.
1: Okay. Salam buat Ibu Erzano, buat Angkor Gazi, Kak Rama, Kak Mary. Terus Bahanasi, Untuk Lipo tuh. Kadang kesal juga aku. Kalau masuk mutiara pagi, berdosa aku. Jadi kadang dia gak nyambung. Kita mau masuk, jadi salah. Dibilangan dia marah.
0: Okay, terus?
1: Kadang dia, entah dosa aku. Terus buat Abang Teddy. Radio RI semuanya.
0: Yep. Terima kasih.
1: Buatlah semua yang mau gabung aja lah. Yang udah gabung tadi semuanya.
0: Siap.
1: Spesialnya buat penyiarnya yang apa ya?
0: Yang apa?
1: Ada deh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam buat Fatimah Azhara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, gitu. Jadi bertipu katanya lagi gelap-gelap juga lah gitu ya. Sama kondisi Padang juga sekarang kayak lagi temaram-temaram gitu ya. Mungkin emang kondisinya kayak gitu. Tiba-tiba panas, tiba dingin, terus juga tiba badai gitu kan. Ya gitu, memang BMKG juga bilangnya kayak gitu. Emang kondisi cuaca itu lagi enggak bisa ditebak gitu. Ya, sudah siang.
2: Opsi. obrolan lagu pilihan siang ini.
0: Oh iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang baru nih.
0: Orang baru.
2: Krispati NTT.
0: Hah?
2: NTT.
0: NTT.
2: Iya dong.
0: Dengan
2: Krispati.
0: Krispati, maksudnya Krispati sih.
2: Ya jangan pakai H dong. Kalau pakai H itu ya punya band. Kalau ini punya band nih.
0: Krispati gitu.
2: Iya.
0: Berarti panggilannya
2: Kris.
0: Kris apa Pati?
2: Ya Kris lah. Pati itu marga.
0: Oh, Pati itu marga. Oh, kalau jadi kalau NTT itu Pati itu marga.
2: Marga.
0: Apalagi kalau marga di NTT?
2: Ada Billy, ada
0: Billy, apa? Ntar pelan-pelan nanti saya enggak nyambung nanti. Pati terus Billy. Apalagi?
2: Billy.
0: Billy. Nah, apalagi?
2: Ada sama Pati.
0: Sama Pati. Oh, Pati sama Pati beda.
2: Beda dong.
0: Oke, Pati, Billy sama Pati apalagi?
2: Dan lain-lain.
0: Oh, ada juga marga dan
2: banyak
0: lain-lain.
2: Banyak dong. Banyak. Hmm.
0: Apa yang ya? Yang paling terkenal marga apa di situ?
2: Aduh, saya nggak bisa bilang ya.
0: Kayak misalnya nih, kayak di apa orang Batak nih si Tompul. Nah, itu sering banget tuh ya, kita ketemu.
2: Gini lang, Bang. NTT itu terdiri dari 23 kabupaten dengan 23 kabupaten dengan ciri khasnya masing-masing.
0: Oh gitu.
2: Jadi tidak sama, macam kalau bilang di daerah Batak itu ada Simanjuntak, ada Nainggolan, ya.
0: Nainggolan. Ada Napitupulu.
2: Batak ya.
0: Ada Napitupulu, ada.
2: Iya.
0: Ada yang ini juga apa Tanjung apa sih ya? Tanjung.
2: Iya, betul.
0: Ya gitulah.
2: Dan apa kenapa nih?
0: Bagus ya, ini keberagaman Indonesia itu banyak banget. Satu daerah aja itu bisa banyak ya.
2: Betul, betul.
0: Kayak misalnya di sini ya Bang Kris ya. Kayak di Minang aja itu kayak di Padang sama di Bukit Tinggi itu beda, dialeknya beda, bahasanya nah, beda itulah. Gitu. Padahal sama-sama bahasa Minang tapi beda gitu kayak
2: kita yang dengar di NTT itu kita cuma pikir cuma satu, Bunda Kenduang, Warung Padang.
0: Tambocie satu lagi.
2: Hah?
0: Tambocie satu lagi.
2: Apa Tambocie itu?
0: Ya, Tambocie itu minta nambah.
2: Oh, Tambocie.
0: Ya,
2: Tambocie.
0: Oh, iya. Ya, Tambocie, Tambuah Cie. Nah. Nanti kalau Bang Kris ke rumah makan
2: Goyang Dua Jari ya.
0: Ah, ya nanti apa? Nanti pas mau Tambocie. Nambah kan. Tambocie.
2: Tambocie. Kalau di Jawa dulu kalau pernah aku di Malang dulu embo.
0: Beda ya. Itu tuh. Luar biasa ya kekayaan budaya Indonesia itu ya. Betul. Luar biasa sekali.
2: Makanya Krispati dengan adanya fasilitas dari radio digital ini ya berusaha untuk berselancar di
0: daerah-daerah. Mantap. Tadi udah kemana Bang Kris?
2: Enggak, saya aja, baru aja terbangun dari tidur siang.
0: Langsung ke Padang.
2: Kenapa
0: langsung kepikiran ke Pro 1 Padang?
2: Karena memang saya dari kemarin baru masuk di Padang.
0: Oh, siap.
2: Ada Bang Yudi dah, ada Bang Yudi, Bang Marani,
0: Marani, terus
2: Bali dia itu kan dia betulan sepintas saja, tapi belum sempat berkomunikasi. Ini dengan Bang siapa ya?
0: Ini dengan Ian.
2: Oh, Bang Ian.
0: Yes, benar sekali. Oke, Bang Kris.
2: Iya.
0: Ya, jadi gimana?
2: Tadi malam aku di Bukit Tinggi juga, di Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi siapa penyiarnya?
2: Tadi malam itu siapa ya? Irfi, Pak Irfi.
0: Oh,
2: ya.
0: Kak Irfi, Irfi.
2: Ya,
0: Kak Irfi.
2: Ya, itu saya belum sempat masuk.
0: Belum sempat.
2: Saya cuma penjajakan dulu, lihat-lihat.
0: Mantap, mantap.
2: Pasang telinga dulu gimana.
0: Seneng ya, kayak gitu ya, Bang Kris ya. Kayak selancar ya, gitu ya.
2: Senang.
0: Teman-teman yang lain juga banyak juga tuh. Kayak di Sulawesi Tengah juga ada Bang.
2: Iya, betul. Itu ada kan Ayu Masuri itu kan.
0: Iya, Ayu Manise.
2: Itu kan udah itu. Mereka itu kadang-kadang nggak tahu waktu tuh, udah jam tengah malam masih berselancar aja. Ya bayangkan itu kalau Padang sama Maluku itu kan selisihnya 2 jam.
0: Tapi kan emang enak juga kan gitu kan.
2: Betul,
0: di sini ya. Kayak misalnya di sini jam 10 malam, di situ udah orang udah
2: pada tidur. 12.
0: Udah jam 12 kan.
2: Oh, bagaimana tapi, dia sebagai istri, sebagai bagaimana melayani suami.
0: Enak juga ya kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi ya mungkin kerjanya udah selesai kali ya. Ya gimana? Kita masih ada nih beberapa lagu lagi, Bang Kris mau pilih yang mana?
2: Lagu apa ya?
0: Yang tersisa itu ada Fatin, Drive, Mulan Jamila, BCL, Bondan Prakoso, Kotak, The Massive, Rini Idol, Steven Coconut Trees, Rumor, Astrid, sama Hi-Fi, Rosa, Judika, Noah. Mau yang mana?
2: Ya, Judika aja tuh.
0: Judika, ya. Judika. Oke. Mau disalamin buat siapa? Bang Kris.
2: Salam ya, pertama-tama untuk Bang Ian.
0: Hai, salam kenal. Salam kenal Bang Kris. Ya, senang berkenalan dengan Bang Kris.
2: Sampai tuntas nanti.
0: Siap,
2: itu
0: siap.
2: Berkati.
0: Siap.
2: Berikutnya ada salah satu yang saya sudah pernah salam-salam dan udah ada dapat salam balik.
0: Ah, siapa?
2: Ada Bu Irsa Hanum ya.
0: Oh, Bu Irsa Hanum ya, tadi juara satu itu, selalu sering juara satu itu.
2: Terus ada Kak Rahma. Mm-mm. Kak Rahma ini masuk di Denpasar, saya kenal di Denpasar.
0: Di Denpasar juga?
2: Iya, masuk di Denpasar, saya kenal di Denpasar.
0: Luar biasa ya, rata-rata peselancar semua ya.
2: Iya dong. Ya, rugi dong kalau nggak manfaatkan fasilitas yang dipersiapkan pemerintah.
0: Iya, alhamdulillah ya. Syukur ya. Ada sekarang bisa streaming pakai aplikasi juga ya.
2: Betul.
0: Oke, mantap.
2: Dan tadi siapa? Mbak Ika ya?
0: Ya, Mbak Ika di daerah sini juga, Batipuh.
2: Salam kenal aja juga deh. Dan semua aja deh.
0: Semuanya aja. Siap. Oke.
2: Okay. Terima kasih, Kak Ian.
0: Makasih, Bang Kris. Ya, sampai jumpa lagi di waktu yang lain ya.
2: Iya, sampai jumpa nanti malam.
0: Selamat malam. Oke, okay, selamat siang. Jelang sore gitu. Ada Bang Kris di NTT ya. Marganya Pati katanya. Kris Pati jadinya. Oke, okay. Saya enggak tahu sih kalau misalnya di NTT ada marga-marga apa tadi? Ada apa lagi ya? Kayak di timur itu banyak, kayak saya pernah dengar-dengar juga. Ah, itu ada pemain timnas Patinama. Wow. Itu daerah mana ya? Lupa saya. Ambon. Gimana sih? Ada apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, banyak lupa sih. Ini banyak tapi banyak lupa, banyak lupanya gitu. Jadi lucu aja sih sebenarnya, kayak kalau ada marga di daerah lain, terus kita juga di sini marga, cuma gak dimasukin ke nama gitu. Paling satu-satu doang gitu. Kayak misalnya marga atau sukunya itu Sikumbang. Ada misalnya namanya Ratu Sikumbang. Dan kayak misalnya aku juga Sikumbang nih, tapi gak dimasukin ke nama aku gitu. Ya jadi gak nasabnya aja di belakang gitu. Ya ada Pak Jasman gitu kan. Tapi gitu, mungkin beda-beda ya. Ada yang memang masuk kayak di Sumatera Utara lah gitu ya. Kayak Ruhut Sitompul gitu kan. Terus juga ada Hutapea ya, Hortman Paris Hutapea gitu kan. Terus siapa lagi? Kayak banyak lah kayak gitu ya. Tapi kalau di Minang enggak terlalu dimasukin ke itu gitu. Ada gitu, kayak misalnya ada yang masukin namanya marga atau sukunya itu ke namanya, tapi ada juga yang enggak gitu. Ya, seru juga sih tahu, banyak tahu suku-suku daerah gitu ya. Jadi kayak bener-bener kita bersyukur banget tinggal di Indonesia yang emang kaya akan budaya, tapi kita tetap bersatu dalam satu Bhinneka Tunggal Ika lah gitu ya. Oke, kita mainkan dulu lagunya. Yang lain jangan kemana-mana, pastiin untuk terus menyimak siaran kita di 95,9 MHz ya, audio streaming juga rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tadi kayaknya Bang Kris mendengarkan melalui RRI Digital mungkin ya. Dan di Minang ya, mungkin mendengarkan kita juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Ya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik?

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal

0: Satu hari daripada angkatan informasi dan inspirasi masih di opsi 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung kembali silahkan kita terima. Selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang?
0: Iya, masih siang. Hampir sore.
1: Iya.
0: Gimana, Uncu?
1: Aman, Mbak. Aman, amin, lancar. Yun, sen,
0: serta. Solo mendung-mendung juga, gimana?
1: Iya, mendung.
0: Mendung ya, oke. Udah makan, Uncu?
1: Udah, gimana?
0: Oh, sama dong, udah dong.
1: Iya.
0: Ya, Uncu gimana? Mau diputarin lagu apa? Udah dicatat tadi listnya?
1: Belum, tadi
0: belum.
1: Belum tahu listnya. Ya, aku list yang cowok aja lah.
0: Yang cowok banyak. Ada Drive, Bondan Prakoso, The Massive, Steven Kekanatris, Rumor. Terus juga ada Hi-Fi, ada Noah.
1: Noah apa tadi?
0: Suara Pikiranku.
1: Kalau The Massive?
0: The Massive, Jangan Menyerah.
1: Noah lah.
0: Oke, Noah ya. Mau disalamin buat siapa?
1: Ini penelpon terakhir ya.
0: Oh iya kayaknya. Benar-benar.
1: Alam aja lah tuh semua-semua ya dan nanti gak, nanti tidak terputar listnya lagunya.
0: Oke, siap. Kita nah, aja.
1: Ya udah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo ya. Enam suku kota Solo katanya ya. Masih sempat enggak sih? Masih kita coba ya. Selamat siang.
2: Siang, iya.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Oma.
2: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar Oma?
2: Alhamdulillah.
0: Aman ya?
2: Aman, lancar, tidur.
0: Dan sentosa.
2: Sentosa.
0: Oh iyalah, harus sentosa lah.
2: Harus gitu.
0: Oke, okay. Gimana?
2: Kamu tuh apa namanya, kayaknya wajahnya sangar tapi hatinya lembut ya.
0: Hah? Maksudnya?
2: Iya, ya wajahnya tuh kelihatannya sangar gitu. tapi hatinya lembut dan suka bercanda lagi.
0: Sampai ke sana ya.
2: Iya dong, tapi sering lihat kok di apa? Di apa namanya, di YouTube, apa namanya, gak tau lah pokoknya. Ya, itu kayaknya serem gitu ya, tapi hatinya lembut.
0: Saya dibilang serem loh sama oma-oma.
2: Gimana?
0: Saya dibilang serem sama oma-oma, aduh. Gimana ya?
2: Iya, tapi itu, tapi artinya lembut dan tidak bercanda lagi kan. Menyenangin orang ngomongnya gitu loh.
0: Tapi nggak enak loh dibilang serem lah.
2: Iya, sosok karena itu jenggotnya gitu loh.
0: Gitu ya.
2: Ya maaf ya, nggak.
0: Nggak masalah. Nggak lucu aja gitu.
2: Iya, bercanda. Iya, bercanda aja gitu. Omal bercanda juga. Iya, lagunya apa aja ya? Nanti nggak keputar pula.
0: Oh, boleh. Mau yang mana, Oma?
2: Lagunya itu Jangan Menyerah.
0: Oh, Jangan Menyerah. Siap.
2: Jangan Menyerah, lalu apa gitu.
0: Iya deh, siap.
2: Salamnya buat Ian yang itu lupa bercanda dan
0: benar. Iya, paham.
2: Iya, maaf ya lah, iya.
0: Iya, aman.
2: Semua aja ya.
0: Semua, oke, siap.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Oma.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mainkan ya lagunya karena mungkin udah di ending-ending gitu ya. Jadi kita ke Noah dulu, habis itu ke The Massive. Ya. Yeah.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sepertinya memang kita sudah di penghujung ya untuk opsi sekaligus Padang siang ini. Setelah ini pendengar, di Padang sore ini masih dengan rangkaian acara siaran spesial untuk anda semuanya. Dan pastinya juga dengan hiburan dan juga informasi akan kami masih suguhkan untuk anda semua pendengar. Ya, tidak lupa terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk perhatian anda semuanya. Dan pastikan untuk anda terus mendengarkan siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone anda. Jangan lupa untuk warga ranah Minang, silakan simak terus melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, dan saya pamit undur di ruang dengar anda semuanya di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan pastikan untuk anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Kini mulai dikerjakan. Pembangunan tersebut dibiayai melalui dana transfer ke daerah atau TKD. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Adratus Setiawan kepada RRI Padang, pagi tadi mengatakan bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada 21 ruas jalan provinsi. Total kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah. Namun hingga kini, belum seluruh usulan pendanaan dapat terpenuhi. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat melakukan pemulihan permanen di seluruh lokasi terdampak. Pembangunan permanen diprioritaskan pada jalur yang memiliki peran vital sebagai akses mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan juga aktivitas perekonomian. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar sekian, kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk program Mozaik Indonesia, beranda Astacita, berjaringan nasional.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh Cari Pacar Lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30
3: tahun. Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Itu? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini,

0: itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lok Semar.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Luksmawi, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita?
0: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lok Semawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya?
0: Oh, Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat manfaat.

0: kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
1: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
2: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lama ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai

0: Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila,

harus berperikemanusiaan dan beradab, gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang

0: late start sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan

0: saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana ke keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, mendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum

0: dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
0: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik.
1: Iya.
0: Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
0: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
0: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
0: iya,
1: memang sangat terasa
0: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
0: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
0: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya,
0: sebagai hambatan.
1: Baik,
0: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan. Ya toh, cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi inhil kami, komoditas kami kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT,

Pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ya saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
2: Terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
1: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
3: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya dan fakta-fakta persidangan diabaikan. Maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan. Amin. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
1: Sementara itu sidang terhadap dua terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nur Salam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut selengkapnya Bobby Febrianda dari Padang melaporkan.
4: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
5: Aspacita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
4: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti menyebutkan, pada tahun ajaran 2026-2027 ini, yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya, sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solo.
6: Kabupaten Solo juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solo. ada siswa yang kami titipkan sementara di Darmasraya.
4: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solok tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solok yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pengusaha diminta taat pajak. Pengamat ekonomi regional Riau targetkan dan juga tegaskan pentingnya perluasan basis dibanding kenaikan tarif. Dari Pekanbaru, informasi ini kami hadirkan dalam laporan Alwi Suramaja.
7: Anggota DPRD Provinsi Riau Andi Dharma Taufik menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
8: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami, kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT ini semakin rusak Pak. Ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
7: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
9: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
7: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alwi Suramaja melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ranai Saudara dalam laporan reporter Rius Fianti yang melaporkan terkait dengan DP3AP2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
11: Dari provinsi itu semua di SKK-kan itu sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan, karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya udah sekolah awal tahun kita baru bisa 3, SMA 1, SMA 2, sama MAN 1. Nanti kita akan genjot lagi untuk yang lainnya.
10: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Ia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa, mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit, MTBS.
12: mulai dari anak-anak untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik. Jadi sampai jadi terpisah dari pelayanan dewasa dan sebagainya. Di samping itu juga untuk memberi kenyamanan dalam pengobatan anak-anak itu biasanya ada ruang bermain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang pengobatan.
10: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak, bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, saudara, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut persoalan belajar tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kita simak informasi ini selengkapnya, laporan dari Padang bersama Iwan Setiawan.
14: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
15: Dalam dialog bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitria BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
14: Mm-hmm. Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
15: Lebih lanjut, Fitri menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, Fardila selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Anak yang sering mendapat ejekan atau perlakuan kurang menyenangkan di rumah berpotensi membawa pengalaman tersebut ke lingkungan sekolah. Dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi korban di rumah justru dapat berubah menjadi pelaku ketika berada di sekolah.
16: Ketika di rumah mungkin si anak ini nggak bisa melakukan perlawanan, itu akhirnya di sekolah disalurkan. Nah, hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah. Makanya di sekolah, kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah ini, lebih dari 6 jam.
15: Karena itu, pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang dialami, sementara guru perlu memberikan respon serius terhadap laporan perundungan. Pembentukan akhlak, karakter, penghargaan terhadap sesama, dan pengawasan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar candaan tidak berkembang menjadi bullying. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, cegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Puskesmas Tanjung Buntung rutin gelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu dari Batam.
17: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
18: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya. Jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA kita kita kasih edukasi, ke SMP karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Kak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
17: Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam Norma mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
19: Usia produktif ya, usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata, akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
17: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Penetapan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri tersebut sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya. Sehingga momentum Hari Jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Berikut kita simak informasi selengkapnya, laporan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
20: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan Hari Jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Sinar.
21: Jadikan Hari Jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Farzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari Hari Jadi Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya, dia juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu.
20: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis Buya Amrizal memaknai Hari Jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat kemajuan dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan Hari Jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
22: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan Hari Jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026. 26 tahun banyak perubahan-perubahannya.
20: Penetapan Hari Jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Sendera, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kita simak berita ini selengkapnya, laporan bersama Afrizal dari Ranai.
23: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
1: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
23: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berwacana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
1: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah, nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
23: Sementara itu, terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Nah, pada Juli, kasus tersebut kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obatan tetap ada. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan, lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya, kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
3: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, Mei, April, Mei, Juni. Jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin. Gitu.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni. Seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut, mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendro mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
5: Kami di RSUD Bengkalis juga menyikapi kondisi tersebut, telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal.
4: dengan memastikan ketersediaan obat, cairan infus, stok darah, serta kesiapan ruang rawat inap dan tenaga kesehatan. Selain itu juga kami berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan serta unit transfusi darah.
2: Selain meningkatnya kesiapan pelayanan, RSUD Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran DBD dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, wisata menanam mangrove ini berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara.

0: Giat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
1: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini. Selain Bali itu Kepri, karena mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam. Mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi plantirusium itu sendiri.
0: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
2: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
0: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kita simak dari Bukit Tinggi. Ya, organisasi Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan berkomitmen atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya foto jurnalistik, khususnya pada saat momen terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Berikut selengkapnya, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
4: Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan komitmennya atas kontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah PFI Sumatera Barat, Hendra Syamhari, ketika menjadi narasumber pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas di Istana Basa Pagaruyung. Dalam kesempatan itu, Hendra mengungkapkan foto-foto yang dihadirkan dalam pameran merupakan bagian dari kilas balik peristiwa bencana. Menurutnya, foto-foto dalam pameran mampu menampilkan fakta dan realita apa adanya yang terjadi di lapangan. Karena itu, Korwil PFI Sumatera Barat berharap melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
5: Yang pasti kami tidak membuat isu ataupun mengada-ngada karena kami bicaranya fakta, Pak. Karena kami bicara foto, tidak bisa direkayasa. Apa yang terjadi di depan mata kami, pasti kami ambil. Dan itu yang kami siarkan. Pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian ini, kami berharap dengan adanya pameran ini, mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi, bahwasannya besok lusa mereka akan melihat, oh Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita yang saat sekarang masih aman, bagaimana caranya solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita.
4: Hal senada juga diungkapkan Ketua PFI Padang Muhammad Arif Pribadi. Ia menyebut pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto, di mana foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat meliput bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua PFI Padang juga menuturkan, setelah menggelar pameran foto di Kabupaten Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh pada 2 Agustus 2026, dan terakhir menuju Medan, Sumatera Utara melalui jalur darat.
6: Karena rencananya akan diselenggarakan sampai 31 Juli karena Aceh akan dilaksanakan pada tanggal 2, persingkat satu hari baru. Karena barang foto ini akan di melalui jalan darat.
4: Sebagaimana diketahui, pameran foto yang bertemakan Prahara Pulau Emas mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 hari ini. Pameran foto ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Mapausan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Saudara mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
5: Oh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta akun TikTok di hub.62823140389862 mengunggah video isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan narasi bersama Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut pendengar telah disukai 1930 akun, menuai 670 komentar serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa. Diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses sertijab atau serah terima jabatan. Dan pendengar, sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi, unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
3: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
2: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
4: Res, gempa Res.
5: Ah, iya nih. Aduh,
4: gempa-gempa terus deh.
5: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi Mei, yuk kita keluar dulu yuk.
4: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari megatrust Mentawai segmen Siburut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code, atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, baik. Bang Raffi, boleh sampaikan gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan update-nya bagaimana, Bang Raffi? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Padang di mana Anda berada. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Kami hingga Jumat 30 hingga 31 Juli 2026. Kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca wilayah Sumatera Barat, seluruhnya berawan, kemudian terdapat hujan ringan dengan intensitas ringan antara lain di wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Agam, dan Cijunjung. Pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah 50 Kota, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Damasraya. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca esok hari, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada siang hingga sore hari, pada esok hari, cuaca umumnya masih berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Kota Padang, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Cijunjung. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat berada di kisaran 16-32 derajat Celcius dengan kebebanan udara 67-98%. Sementara angin diprediksi bergerak dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4-28 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui kanal media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Tito.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Raffi. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum, Bang Raffi.
0: Selamat sore, sama-sama Bang, waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Raffi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Pro 1.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kilas info. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat meminta DLH Kabupaten atau Kota agar mulai menerapkan komitmen dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Mitro Wardoyo, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, penyelesaian persoalan sampah menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi sampah harus dikurangi sejak dari sumber melalui pemilahan dan juga pengelolaan, sehingga hanya sampah residu yang berakhir di TPA. Targetnya mulai 1 Agustus, sampah yang dibuang ke TPA merupakan residu yang tidak bisa dikelola lagi. DLH Sumatera Barat juga mengajak masyarakat di tingkat nagari mengelola sampah secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui pemilahan, kemudian juga daur ulang hingga pemanfaatan kembali sampah menjadi barang bernilai guna. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-A'raf ayat 88 sampai dengan 93 dibacakan Kori Budi Henry, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni SAG dengan judul Empat Kelompok Yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok Yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid, mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah, baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kesyahiran kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih, as-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, Tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini.

Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Adek, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mahswar melanjutkan kebersamaan untuk Padang malam ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuhan tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari, dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
18: Tentang itu penjualan online itu.
14: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnudi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Dan ini juga dalam konteks diplomasi ekonomi, juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berdengar di mana-mana Anda berada. Selamat malam, apa kabar Anda? Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan mendengar Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang di malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Yudi Maswar dalam Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, waktu sholat isya untuk kota Padang sekitarnya hari ini masuk pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 20 akan ada drama radio, kemudian dari pukul 21 hingga pukul 23 Ruang Rindu akan kembali hadir. Saya hadirkan dulu selingan berikut ini untuk Anda.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan kembali waktu salat Isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Bupati Solok John Firman Pandu mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan khususnya sekolah rakyat. Sebab keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solok. Ia menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solok terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya hadirkan cerita dalam drama radio berjudul Murkanya Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih ya, Nak. Kamu rajin sekali seperti ibumu. Andai ibumu masih ada ya, pasti dia sangat bangga melihat kamu sekarang.
1: Sekar udah terbiasa kok. Sekar udah bisa mandiri.
0: Maafkan ayah ya, Nak. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah di tempat kerja.

0: halo bos. Iya, semuanya sudah aman. Rencana kerja juga aman. Iya bos, pekerjaan terhambat dan dana menggelembung. Tapi percayalah, saya akan tuntaskan masalah ini dengan baik bos. Oh, iya. Baik bos, baik. Semuanya pasti beres. Siap. Iya. Siap bos, siap.
1: Pak Gibran, tanda tangan dulu pak. Di sini pak. Terima kasih pak. Pak Gibran terlihat penat. Bagaimana kalau kita cari udara segar, ngopi, ya refreshing sebentar gitu.
0: Hei Ningrum, kamu ini bagaimana? Jelas-jelas kita sedang menghadapi masalah besar. Lalu, kamu malah ajak aku refreshing. Otakmu di mana? Harusnya bantu aku memecahkan masalah proyek kita ini.
1: Maaf Pak Gib. Susahnya menundukkan hati Pak Gibran. Orangnya kaku, jauh dari romantis. Bisanya cuma marah-marah. Tapi cinta harus diperjuangkan. Meski sakit, aku harus tetap sabar.
0: Halo? Ya, maaf ya sayang ya. Aku lupa kasih kabar kalau acara kita batal. Jangan marah ya cantik ya.
1: Dengan siapa dia bicara?
0: Kamu nonton. Okay.
1: Orang angku begitu kok bisa mesra sama orang? Pasti yang ditelepon tadi wanita. Siapa? Pacarnya? Tidak. Pak Gibran harus jadi milikku. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cinta Pak Gibran.
2: Semua tenang. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ketua pemuda desa ini. Saya mewakili masyarakat Karangturi memohon bapak dan anak buah bapak untuk menghentikan proyek ini. Bapak belum izin dengan penduduk desa ini.
0: Sebentar. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Saya hanya pelaksana proyek di sini kok. Tapi yang saya tahu, bukannya Pak Kades sudah setuju. Ya, kalian manut saja. Kok susah?
2: Oh, maaf Pak. Ini masalah lingkungan dan keselamatan warga sekitar ini.
1: Sudah. Secara intern, kami akan berembuk lagi tentang kelanjutan proyek ini. Begitu ya, saudara-saudara. Beri kami waktu untuk berbenah.
2: Ya, sudah. Kita bubar saja. Saya tunggu itikad baik dari pengelola proyek ini. Sekarang, ayo bubar semua.
0: Negro, bagaimana kamu ini? Kok malah bilang kita akan evaluasi proyek tambang ini? Memangnya siapa kamu? Kamu hanya sekretaris. Kamu sudah melewati batas. Pergi. Aku muak lihatmu kamu. Pergi.
1: Bos mengusir saya. Baik bos, saya akan pergi.
0: Hancur sudah karirku.
3: Ningrum benar-benar pergi. Proyek tambang batu kapur ini tidak boleh gagal.
4: Kalau ingin proyek ini lancar, ada yang harus dilakukan, Pak Gibran.
0: Bapak siapa? Kok mengagetkan saja?
4: Kau sedang banyak masalah, kan? Proyekmu ini tak kunjung kelar. Saya punya solusinya.
0: Oh, terus, solusi apa yang panjenengan kasih? Apa yang harus saya lakukan?
4: Kita bahas di rumah saya saja. Rumah saya paling pojok seberang sungai, sebelah selatan kuburan. Saya tunggu malam ini. Kalau tidak datang, Nak Gibran akan menanggung akibatnya.

0: maksudnya. Tapi terlihat sangat kumuh, sepi. Klonwun, Klonwun, Mbak.
1: Masuk. Aku tahu kau pasti datang malam ini, Nak Gibran. Duduklah.
0: Mbak ini siapa sih?
1: Ya, warga di sini memanggil saya Mbah Jiwo.
0: Mbah Jiwo?
1: Ya, saya dukun di desa ini.
0: Jadi, apa maksud omongan Mbah tadi siang?
1: Kamu pikir protes para warga itu merupakan masalah sepele? Itu bukan hanya masalah kecil. Ya, kamu itu kualat.
0: Kualat?
1: Iya. Para leluhur tidak terima Nak Gibran menambang batu kapur di desa ini.
0: Memang Mbah menawarkan jalan keluar apa?
1: Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, Nak. Para leluhur itu ingin diadakan ritual sebagai permohonan izin pelaksanaan proyek tambang batu kapur.
0: Ritual? Ritual apa, Mbah?
1: Para leluhur ingin disuguhi tarian ledek, Nak. Harus dilakukan pada tengah malam di tebing sungai seberang proyekmu itu. Dan ritual ini tidak boleh diketahui warga. Kalau sampai ada yang tahu, prosesi akan gagal.
0: Hah? Ah, jenengan mengada-ada saja. Mana ada yang mau menari di tengah malam sendirian di tebing, Mbah?
1: Percaya kepada saya. Semakin cepat proyek ini terwujud, akan menguntungkan buatmu toh.
0: Tapi masalahnya, siapa orang yang ingin dibayar untuk ritual itu, Mbah? Untuk menjadi ledek? Tidak akan ada yang mau untuk melakukan itu, Mbah.
1: Nak Gibran, Nak Gibran, kamu kan punya asisten wanita. Mengapa tidak dimanfaatkan saja? Dia masih gadis kan?
0: Jenengan benar. Kenapa tidak dia saja ya?
1: Ya, lakukan itu tengah malam hari Jumat esok. Saya tunggu di tebing tepian sungai. Saya akan bawa kendang kecil untuk mengiringi. Oh ya, bawa juga ingkung ayam jago. Penuhi persyaratan ini dan jangan sampai ada yang tahu.

0: Bos Gibran kan sudah mengusir saya. Kenapa manggil saya lagi?
1: Ningrum, asistenku yang cantik.
0: Tumbenan, contak cantik. Biasanya Pak Gibran marah-marah.
1: Jujur ya Ningrum, aku sangat membutuhkan kamu Ningrum.
0: Yang benar.
1: Benar, sumpah. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebentar ya sayang ya. Aku ada urusan penting ini. Apa? Cincin. Iya, siap sayang. Jangan khawatir sayang, iya. Oke, bye.
0: Ini nih yang membuat hatiku panas membara. Ternyata Pak Gibran sudah menyiapkan cincin untuk kekasihnya.
1: Jadi begini Ningrum, kata Dukun Mbah Jiwo, proyek kita ternyata tidak direstui oleh para leluhur di desa ini.
0: Wah, kalau masalah dengan leluhur itu serius loh Pak.
1: Tapi tenang saja Ningrum, Mbah Jiwo bilang kalau kita mengadakan ritual tarian Jawa di tepian sungai, semua kendala proyek ini akan teratasi. Aku butuh ledek, Rum.
0: Wah, hidup ini memang serba kebetulan, Pak. Saya ini kan mantan penari waktu masih SMA. Saya sering menari tayub di desa.
1: Bagus kalau begitu, Ningrum.
0: Saya jamin leluhur desa ini akan suka dengan tarian saya. Kamu belum tahu siapa Ningrum. Tunggu saja saatnya.

0: Ningrum dan Mbah Jiwo. Katanya tengah malam. Aduh, banyak nyamuk juga nih. Bisa kering aku dimakan nyamuk. Nah, itu Mbah Jiwo datang. Sugeng dalem, Mbah.
1: Maaf, Gibran. Aku harus menampar kepalamu supaya pingsan. Sudah pingsan. Harus segera bertindak.
0: Aduh, sakit sekali. Kenapa tanganku terikat? Ada apa ini? Aduh, sakit sekali. Ada apa ini, Mbah?
1: Diam.
0: Apaan ini? Kenapa tanganku terikat?
2: Gibran, Gibran. Ternyata kamu sangat
0: bodoh. Ningrum, apa-apaan kau ini? Tolong lepaskan ikatan ini.
2: Punya bos kok bodoh. Masih percaya takhayul.
0: Apa maksudmu?
2: Gibran, aku yang merancang semua ini. Aku juga yang mengarang cerita leluhur-leluhur desa ini.
0: Apa maksudmu dari semua ini, Ningrum?
2: Kau kira aku tidak sakit hati? Telah kau perlakukan semena-mena. Setiap hari kamu marahi. Padahal, Gibran, hatiku penuh cinta padamu. Aku berharap aku dapat menjadi ibu sambung bagi anakmu Sekar. Tapi rupanya itu tidak akan pernah terjadi. Sakit hati ini sudah memuncak, Gibran. Malam ini aku akan lampiaskan dendamku.
0: Mbak Jiwo, tolong saya, Mbak. Tolong, Mbak, lepaskan saya, Mbak.
2: Percuma, Gibran. Mbak Jiwo itu sudah bersekongkol denganku. Daripada harus melihatmu bahagia bersama perempuan lain, lebih baik aku melihat mayatmu.
0: Tidak, Ningrum, tidak. Jangan, jangan, Ningrum. Bagaimana dengan Sekar?
2: Jangan khawatir. Anakmu Sekar akan lebih dulu mati. Bawakan anak itu, Mbah.
3: Siap, Denajeng.
2: Gibran, kau akan melihat dengan kepalamu anakmu yang akan kulempar ke dasar sungai. Setelah itu, baru kau.
4: Ayah!
0: Jangan!
4: Lepaskan!
0: Jangan lakukan itu!
4: Lepaskan,
0: aku
4: ayahku!
0: Jangan! Aku minta maaf, Ningrum! Sekar, lepaskan anakku, wahai wanita keparat! Dia tidak bersalah! Dia tidak tahu apa-apa! Lepaskan dia!
4: Lepaskan kau ayahku!
2: Betapa cantiknya anakmu berdandan ledek.
0: Lepaskan!
2: Dia akan jadi tumbal sakit hatiku.
0: Lepaskan!
2: Ucapkan selamat tinggal pada anakmu, Gibran.
4: Lepaskan!
2: Mbah, lempar saja ke dasar sungai.
0: Jangan, Ningrum!
4: Lepaskan!
0: Jangan! Lepaskan! Jangan! Itu Pak Polisi! Perempuan dan Simba itu harus ditangkap!
2: Sialan, kau total rencanaku.
5: Tenang, tenang. Tenang, Pak Gibran. Tenang. Anda dan anak Anda sekarang sudah aman. Saya bawa polisi.
0: Bukannya kamu pemuda yang kemarin mendemo proyek?
5: Iya, iya. Iya, benar, Pak. Sebentar, saya lepaskan dulu ikatan Bapak.
0: Iya, Mas Ali. Terima kasih.
5: Nah,
0: baik, Mas Ali. Saya akan hentikan dulu proyek penambangan batu kapur ini. Terima kasih. Mas Ali telah menyelamatkan nyawa saya dan anak saya.
2: Aku tidak dapat menerima semua ini. Hidupku hancur. Hancur.
5: Loh, Mbak Ningrum, mau kemana?
0: Aduh. Oh, Ningrum. Ini tapi bagaimana kau ini bisa jatuh ke jurang?
6: Demikian tadi, Sandiwara Radio dengan judul Murkanya Cinta, naskah karya Faris Al-Hakim, dengan para pelaku Agus Pramana, Wuri Damaryanti, Haryanto, Temi Prabowo, Cahyaning Tias, teknik dan montase Ferry dan Jordan, sutradara Mataya Proborini.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Baru saja telah Anda dengarkan cerita dalam sebuah drama radio. Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam untuk Anda, khususnya bagi Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 dari Padang. Untuk Anda saya informasikan juga, untuk terestrial Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 dari Padang melalui pemancar 95,9 MHz untuk koper area Padang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang berada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, Anda bisa mendengarkan di pemancar-pemancar relay Pro 1 dari Padang, di antaranya untuk di Painan dan sekitarnya bisa melalui FM 97,9 MHz. Untuk di Bukit Gompong Solo frekuensinya 93,5 MHz, untuk di Solo Selatan 92,2 MHz, sementara di Kepulauan Mentawai 98,5 MHz, untuk yang berada di Darmasraya di 98,4 MHz serta Bukit Palakat 94,4 MHz. Selain itu juga Anda bisa dengarkan melalui streaming di kanal rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, saya temani Anda dulu dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Saya awali dengan sebuah lagu dari Noah dengan judul lagunya Perih. Tetap bersama Pro 1.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, saya juga akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini. Selain juga menghadirkan lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi informasi di kesempatan malam hari ini. Dan beberapa informasi-informasi ini telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, ya. Di antaranya adalah informasi mengenai Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengapresiasi komitmen mendampingi masyarakat desa sejahtera untuk melestarikan budaya osing. Program Desa Sejahtera itu difokuskan pada 4 bidang, yakni

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
6: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan, dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan atau indoor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.

0: Das Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kelompok Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada UGM menghadirkan inovasi penerangan jalan berbasis tenaga surya di Nagari Mandeh, Kampung Tarata, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Program dimaksud menjadi solusi atas minimnya penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai rawan saat malam hari. Mahasiswa Teknik Mesin KKN PPM UGM Menoreh Mandeh, Nabil Hidayatullah, saat dihubungi RRI Padang mengatakan, akibat penerangan jalan yang minim di perkampungan itu, masyarakat kesulitan beraktivitas pada malam hari. Nabil menyampaikan lampu penerangan jalan tersebut menggunakan solar panel yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Terdapat 3 titik lampu penerangan jalan menggunakan tenaga surya yang dipasang pada jalan perkampungan di Nagari Mandeh, yakni di ruas jalan permukiman, dekat area persawahan, dan sekitar jembatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita masuk pada program Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam Ruang Rindu edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026.

23 waktu Indonesia Barat nanti. Saya akan temani Anda semuanya untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk malam hari ini ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, dan juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975, serta di TikTok boleh. Tapi TikToknya TikTok Bang Ye Voice ya. Sudah ada yang gabung nih, ada Jacob, ada Yosi Cafe, ada Eno, ada Nurma Nis Yamema, ada Uni Mirna Tanjung. Selamat malam.

0: mau request lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020, boleh gabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Indri. Apa kabar malam hari ini, Indri? Oke, sudah ada telepon yang berdering. Saya coba angkat dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi Diri Bodatar.
0: Oke, Hanafi Diri Bodatar. Baik, Hanafi.
1: Bang Yudi. Apa Bang Yudi?
0: Ya, gimana malam hari ini?
1: Kabar malam ini saya kabarnya alhamdulillah sehat Bang Yudi, gimana kabarnya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah, amin ya Bang, amin.
0: Oke, mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu dari Tiara Andini featuring Vidi Adiano, lagunya yang berjudul Buktikan.
0: Buktikan.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi yang lagi tugas. Semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Kemudian buat Bang Teddy, Bu Izzah Hanum. Kemudian salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Hendra. Kemudian Bang Eka, buat Kayu, buat Bang Didi Sira, buat Teh Dinda. Buat yang ada di NTT, Bang Chris, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Yudi, terima kasih Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Halo Tony Yusuf 06, selamat malam juga buat Yasir, apa kabar malam hari ini? Saat ini ada program Ruang Rindu, lagu-lagunya lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dengan Bu Irza Num di Parapisang.
0: Oke, apa kabar malam hari ini Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik, oke. Sehat.
0: Oke.
2: Ibu mau lagu anu Yudi, Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dia.
0: BCL, Aku dan Dia. Itu 2008, gak bisa.
2: Oh, 2008 tuh. Ya. Kalau gak anu aja deh, Pasto aja lah, sayang.
0: Pasto. Oke.
2: Okay. Nah, ada ide. Yeah. Salamnya buat Yudi yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya

0: Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Salam sehat, salam kompak selalu. Makasih Yudi.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, silakan kembali yang mau bergabung di line telepon 0751 8128 778, atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Di WhatsApp juga boleh ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ye.
0: Ya, selamat Beri, malam.
1: Luang rindu, bagi rindu, memori lewat lagu. Ini bersama Rahma di Batu Sangkar nih, Bang Ye.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke deh, apa kabar malam hari ini, Rahma?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ye. Bang Ye sehat nih?
0: Alhamdulillah sehat juga malam hari ini.
1: Alhamdulillah. Amin ya Rabbi Alamin. Sehat selalu deh buat Bang Ye, keluarga ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, terima kasih, sama-sama.
1: Rama pingin lagu Pujaan Hati dari Yang Seku nih, Bang Ye.
0: Pujaan Hati.
1: Tahun 2011 tuh masuk no.
0: Yang Seku, ada nggak ya?
1: Udah pernah lama minta kalau nggak salah nih.
0: Nggak ada yang Pujaan Hati.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Lagu ini aja deh. Udah lagu Cinta Terbaik aja.
0: Dari?
1: Cassandra.
0: Cassandra. Cinta Terbaik judulnya ya.
1: Cassandra. Ada. Tahun 2010 tuh Bang ya.
0: Cinta Terbaik Cassandra 2017.
1: Oh, 2017.
0: Iya, bukan 2010. Oke.
1: Oke. Okay. Berarti itu yang kedua, ini kedua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan salam berikutnya buat Tanjudin di Minahasa. Salam kembali juga buat Ibu Ilza Hanum tadi, salam selalu. Buat Bang Chris yang di NTT, salam sehat juga. Buat Cudivo, buat Hanafi, buat Ika di Batipur, buat Hendra di Sungayang, buat Terinda, buat Bang Aye, buat Diona, buat Natasha Lila, buat Ayu Sabah atau Ayu Munisir di Maluku Tengah, okay. Salam sehat juga buat semua-semuanya aja deh, okay. Bang Aye,
0: sip.
1: Tak lupa spesialnya buat Rama Sister Kencana Kitami, selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih Bang Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat malam juga ada Putri Nada Wafi, ada Om Bejo Vespa, ada Kelly juga, selamat malam. Baik, sudah 3. Berikutnya nanti akan saya terima setelah lagu ini ya. Jadi mohon bersabar. Yang berkirim WhatsApp juga nanti setelah lagu ini saya bacakan. Kita dengarkan dulu bersama lagu-lagu yang telah dipilih oleh 3 penelpon kita untuk sesi pertama ini.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar, bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Dan sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Ruang Rindu malam hari ini ya. Di hari Kamis, lagu-lagu kita lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020. Anda bisa gabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Bisa juga melalui TikTok, boleh? Di TikToknya Bang Ye Voice ya. Saya lagi live di TikTok Bang Ye Voice malam hari ini, oke? Selamat malam Bandaro Vlog, baru bergabung nih. Apa kabar malam hari ini? Saya ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Bro Rindu dari Uncu di Solo. Cobalah mengerti dari Noah. Salam untuk semua, terima kasih. Oke, terima kasih. Cobalah mengerti dari Noah. Cobalah mengerti dari Noah 2007. Mohon maaf ya, tidak bisa Uncu ya.

0: Nanti saya pilihkan saja lagu dari Noah lainnya ya untuk Kunju. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Kunju. Ditunggu aja lagunya, nanti saya pilihkan aja lagunya ya. Saya kembali terima Anda di WhatsApp call. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Coba-coba dari Ampang.
0: Dari Ampang ini DJ nih pasti nih.
1: Yoi. Dengan siapa nih? Dengan Yudi Yoyan.
0: Ya, dengan Yudi.
1: Yudi, selamat malam Yudi.
0: Selamat malam DJ.
1: Anak DJ yang paling tua namanya Yudi.
0: Waduh.
1: Betul.
0: Berarti udah tua dong saya ya.
1: Yudi berapa? Dia lahirnya tahun 81.
0: Oh iya, berarti lebih tua saya berarti.
1: Iya.
0: Iya, saya 80.
1: Jadi cuma 1 tahun, adik kakak.
0: Ya berarti kan ya benar saya yang tua. Paling tua berarti. Iya. Udah tua berarti, iya. Udah tua.
1: Iya, tua 1 tahun belum lah. Kalau yang tua itu 60 ke atas baru boleh dibilang tua. 60 ke bawah belum tua itu.
0: Oh gitu ya.
1: Masih setengah matang.
0: Setengah matang lebih parah kalau setengah matang.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar DJ nih di Ampang nih?
1: Aman, alhamdulillah, aman terkendali.
0: Di Ampangnya di mana nih?
1: Di depan pom bensin masuk ke dalam.
0: Oh, di depan pom bensin. Di depan pom bensin, bukan di samping pom bensin ya?
1: Bukan. Oh, ya, jadi ada jalan di depan pom bensin.
0: Di depan pom bensin.
1: Masuk ke dalam. Lurus saja.
0: Oh, gitu. Yang ada perumahan-perumahan di samping kirinya itu ya?
1: Iya, betul. Oh, perumahan Telago Permai.
0: Oh, iya. Tahu. Oke.
1: Betul. Okay. Lagunya tahun berapa sekarang
0: ini? Lagunya kita hari ini tahun 2010 sampai 2020.
1: Siapa-siapa aja penyanyinya itu?
0: Oh, banyak.
1: Ada yang legend-legend gitu?
0: Yang legend?
1: Aduh. Kayak Charles atau Van Bers atau Iwan Fals?
0: Enggak ada kayaknya tuh.
1: Itu udah lama ya.
0: Iya, itu lah.

0: Lagu lama
1: Jadi
0: itu.
1: ya, iya yang ibarat ini bukan lagu lama ini yang sekarang ya.
0: Enggak, lagu-lagu baru 2010 sampai 2020.
1: Iya. Siapa-siapa aja band itu?
0: Banyak, ada Firsa Besari, ada Payung Teduh, ada 420, Budi Doremi.
1: Oh, Budi Doremi yang kenal saya. Apalagi
0: ada Kahitna Mahalini.
1: Kahitna boleh, Balendi boleh. Terus
0: ada Ran Once.
1: Gak kenal tuh. Yang kenal-kenal tadi aja lah, serahkan sama Yudi lagunya.
0: Oke deh, baiklah. Oke.
1: Oke.
0: Silakan salamnya, DJ.
1: Salamnya sesuai dengan memori dan yang pernah kita WA-WA juga. Pertama untuk rekan-rekan memori di sekolah dulu. Alumni STM, SMK, STM, STM Pariaman tahun, kalau kita keluarnya 70. Jadi seluruh alumni dapatlah. Terserah mau tamatan berapa. Yang kedua, kita pernah pula masuk di Akademi Penerbangan tahun 74. Nah, juga mereka mungkin ada yang mendengar lewat Android atau gimana. Salam dari kalau nama lengkap Saiful Bakri. Sudah kenal sana. Ketiga, terakhir tugas di Pariaman dari tahun 85 sampai 2010. SMA 1.
0: Oke.
1: Nah, semua seluruh murid, guru dan karyawannya kenal kita itu sama DJ Dion. Nah, dan juga istimewa buat Yudi.
0: Iya.
1: Dan seluruh kru RRI, pencinta pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Iya.
1: Oh, Ibu Irza Hanum yang rajin nyebutin kita itu. Nah, jadi buat semua-semua aja, kalau disebutkan satu persatu panjang dan mungkin ada yang gak kesebut nanti gak enak kan. Jadi untuk semua aja.
0: Okay.
1: Kalau panjang-panjang nanti gak kebagian yang lain pun. Semua pencinta dan pendengar setia RRI Padang dari Sabang sampai Merauke, selamat mendengarkan lagu, disilahkan ke Yudi pemilihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat orang berjuang dulu memberi dengan lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana cu? Tadi udah saya bacakan WA-nya ya.
1: Aku mau nanya udah.
0: Apa tuh? Kenapa? Tolong radionya dikecilkan sedikit volumenya. Gak terdengar saya ini.
1: Dah, saya matikan radionya.
0: Volumenya. Iya, itu oke.
1: Okay. Saya ingin nanya kalau live TikTok itu apa TikToknya dah?
0: Apa?
1: Kalau live TikTok itu apa TikToknya dah?
0: TikToknya ada RRI Pro 1 Padang.
1: Di mana RRI Pro 1 Padang? Tapi kok nggak ada yang live tadi saya bisa lihat dah?
0: Ada RRI Pro 1 Padang.
1: Yang mana yang aslinya dah?
0: Kenapa?
1: Kalau di ketik RRI Pro 1 Padang kok banyak yang keluar dah?
0: Iyalah kan RRI banyak di Indonesia.
1: Iya, saya kan ngetiknya RRI Pro 1 Padang, tapi kok banyak keluar RRI Pro 1 Padangnya?
0: Lah, kok bisa dari banyak mana? Yang keluar? Nggak mungkin banyak lah.
1: Jadi ketik aja RRI Pro 1 Padang dah.
0: Iya.
1: RRI Pro 1 Padang. Nanti kalau live tuh pas udah ngomong aja ya dah.
0: Iya.
1: Kalau udah nggak ngomong, berarti dia nggak live dah. Gitu dah.
0: Iya.
1: Oh iya, oh jadi gitu. Jadi kalau mama lihat live-nya udah tunggu dah ngomong dulu dah.
0: Oke.
1: Okay. Ayo udahlah. RRI Pro 1 Padang ya dah.
0: Iya.
1: Ayo udah. Terima kasih banyak
0: mas. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uncu ya. Di Solo. Lagunya nanti tunggu aja ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bang Catur.
0: Bang Catur.
2: Iya.
0: Wih, pakai abang sekarang ya, Bang Catur.
2: Enggak ketemu Bang Yudi ini enak.
0: Kenapa enak?
2: Iya. Penyiar senior.
0: Waduh.
2: Profesional.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Bang Catur lebay deh.
2: Enggak, kita harus mengikuti apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Kalau mau masuk itu kita tunggu dulu. Melodinya, iramanya gimana? Pas itu baru kita masuk.
0: Mau gitu.
2: Iya. Payah kan?
0: Iya betul.
2: Halo.
0: Jadi apa kabar Bang Catur nih?
2: Oh, kabarnya baik aja.
0: Baik-baik aja.
2: Wes. Seperti
0: yang teralah ya?
2: Enggak, bukan yang teralah. Seperti yang enggak dikira sama Bang Yudi.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yang tidak dikira Bang Yudi itu kan nggak berumpul kan, temu kan?
0: Oh gitu. Oh berarti bukan yang seperti yang teralah sekarang jawabannya ya?
2: Seperti yang antara lah itu ya.
0: Iya.
2: Yang mudah-mudah kita ketemu dulu lah.
0: Iya. Seperti yang tidak terduga berarti ya?
2: Tak terduga tuh gawat.
0: Oh gawat pula jadinya.
2: Praduga tak bersalah.
0: Aduh, lebih jauh lagi ya praduga tak bersalah jadinya.
2: Praduga tak bersalah. Itu memang harus seperti itu.
0: Oh gitu ya.
2: Harus. Kita punya asas itu, praduga tak bersalah. Gitu.
0: Praduga tak bersalah. Iya.
2: Jadi kalau Bang Yudi hanya Bang Catur tadi, kabar, saya. Bagaimana? Kabarnya seperti antara lah. Iya. Kita kan angkatan 80-an juga.
0: Buka kartu nih.
2: Iya. Angkatan 80.
0: Angkatan 80 ya.
2: Iya, angkatan 80.
0: Oh iya.
2: Itu kata slogan aja. Kalau 79 enggak jelas.
0: Iya.
2: ya kan? Kalau 80 itu kan enak.
0: Iya, iya,
2: iya. Kalau 81 udah kemerdekaan itu.
0: 81 udah kemerdekaan. Betul, betul. Tahun, tahun sekarang ya. 2020 81 ya.
2: Kita kan angkatan 80 sebelum merdeka. Kalau tanggal 17 besok baru 81.
0: 81 jadi, ya betul, betul.
2: 80.
0: Iya, betul kan? Betul, betul, betul, betul.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya.
2: Bang Yudi angkatan berapa?
0: 80 lah.
2: 80-an ya?
0: Iya, 80-an.
2: Kalau minta lagu 80-an enggak ada.
0: Kalau sekarang enggak ada. Harinya kurang pas ini harinya. Harinya yang kurang pas.
2: Harinya kurang pas.
0: Heeh.
2: Ya?
0: Iya.
2: Bulannya pas kayaknya.
0: Kalau bulannya pas.
2: Bulannya pas kan?
0: Bulannya pas.
2: Iya.
0: Bulan Juli sekarang kan?
2: Pas ada.
0: Kenapa?
2: Bulan 13 ada.
0: Bulan 13 ada.
2: Ada.
0: Ada bagi PNS.
2: Gaji 13. Bulan aja 12.
0: Heeh.
2: 13-nya kan.
0: Heeh.
2: Itu yang gaji yang bulan 13 ya.
0: Iya.
2: Yang PNS-nya.
0: Heeh.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ya, pertanyaan-pertanyaan enggak perlu dijawab aja kayak.
0: Saya kan apa yang ditanya saya jawab aja.
2: Iya,
0: iya kan?
2: Itu yang kehebatan Bang Yudi itu. Enggak seperti yang lain-lain. Ada kelebihannya.
0: Ada kelebihannya.
2: Responnya cepat.
0: Ada kelebihannya badannya gitu ya.
2: Wow, badannya langsung badannya. Angkatan 80 juga, angkatan 80 juga.
0: Angkatan 80 ya, 80 kilo ya.
2: Ah, janganlah.
0: Oh, janganlah ya.
2: Nah, iya, kalau iya, berat itu kan apa namanya? Termasuk angkatan juga, angkatan 80.
0: Iya, betul, betul.
2: Ya? Tapi iya, enggak terlalu besar.
0: Enggak terlalu lah.
2: Dan tidak boleh membesarkan diri.
0: Ya, iya, cukuplah.
2: Ah, cukup lah.
0: Ah, cukup lah.
2: Tapi janganlah membesar-besar.
0: Iya. Istilahnya itu STD lah.
2: STD aja standar.
0: Standar 1 pas standar 2 nih.
2: Perlu dijawab enggak?
0: Ya, kalau dijawab yang alhamdulillah penting. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
2: Yang penting kan STD standar.
0: Ah, yang penting STD.
2: Itu istilahnya. Gak perlu yang lain-lain lah, gak perlu ditambah lagi lah, perlu di apa namanya nih, pokoknya mantap deh. Kalau bahasa Indonesia ini enak pula lah ya.
0: Iya. Enak lah, masa enak pula ya kan.
2: Nanti kita pun ditanya pula nanti angkatan berapa nih Bang Catur ya. Iya, kalau namanya memang kadang pengaruhnya nih. Namanya kadang pengaruhnya.
0: Iya.
2: Iya, kalau kita bahasa Minang tuh lain pula namanya lagi. Ya kan?
0: Apa tuh namanya kalau bahasa Minang?
2: Jangan disebut. Kane gede saya nanti.
0: Kena gelasnya ya.
2: Kane gede saya.
0: Iya.
2: Ya. Itu.
0: Iya.
2: Yang barusan ini Bapak apa namanya?
0: Barusan telepon. Barusan ada Uncu.
2: Samsul Bahri.
0: Oh, sebelum muncul Saiful Bahri.
2: Saiful Bahri.
0: Iya.
2: Ya, salam Saiful Bahri.
0: Oke.
2: Okay. Bapak tuh udah lama tuh. Kalau saya enggak begitu lama, enggak berapa beda.
0: Oh, iya.
2: Ini enggak berapa beda.
0: BBT lah ya. Nah,
2: maksudnya jarak rumah dari Abang Satu sama Abang itu.
0: Iya. Ya BBT lah.
2: Hah?
0: BBT lah.
2: Sebarang AI aja rumahnya.
0: Beda-beda tipis lah ya.
2: Dia ada gampang, saya ke Barak Kopi. Dekat gitu. Tuh.
0: Iya, dekat lah tuh.
2: Dekat tuh. Cuma kecamatannya aja berubah.
0: Kecamatan berubah. Yang satu Padang Utara, satu Kuranji.
2: Ah, iya.
0: Cuma,
2: iya, kecamatannya Kuranji. Cuman berapa meter itu.
0: Iya, betul.
2: Sekitar 5 meter lah, udah Kuranji. Kanyaknya lagi tuh.
0: Kanyak. Kanyaknya lagi.
2: Iya, kanyaknya lagi arah ke timur. arah ke sebarang batang haji itu. Ah, itu Padang Timur, Padang Utara itu, Padang Kopi.
0: Padang Kopi, iya.
2: Ya, jadi pas dinain lagi, itu apa? Itu baru Ampang udah Kuranji.
0: Ampang udah Kuranji, iya.
2: Iya, jadi Padang Utara ini sempit.
0: Sempit ya?
2: Iya, sempit. Bang Yudi tahu bahasa Padang itu empat.
0: Kenapa?
2: Padang itu ada empat.
0: Padang itu ada empat?
2: Iya.
0: Ada tahu Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan kan?
2: Iya. Bang Yudi tinggal di mana?
0: Saya Padang Utara.
2: Padang Utara?
0: Iya.
2: Bukan Padang Coret kan?
0: Enggak. masih ada padangnya, enggak, belum dicoret lagi.
2: Oh, berarti enggak di perbatasan.
0: Enggak.
2: Masih Padang ya?
0: Masih.
2: Masih Padang.
0: Masih. Saya tinggal di perbatasan.
2: Oh, di perbatasan antara? Iya,
0: perbatasan Ale Parak Kopi sama Jati Parak Salai.
2: Wih. Wah. Berdekatan kita tuh ya. Kan ya berdekatan kita tuh.
0: Iya, berdekatan kita kan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Minta lagu lah, Cik.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya yang kalamak didengar saja.
0: Yang kalamak didengar saja.
2: Ini mengerti Bang Yudi, nangga lama tidak ngerti.
0: Ada, ngerti saya. Nanti saya cari judulnya, ya, yang kalama didengar saja. Saya cari nanti itu.
2: Nah, kalama didengar saja.
0: Ya.
2: Kalau misalnya judulnya lagunya bagus, tapi apanya nggak enak, sama aja kan. Yang penting kan gimana liriknya.
0: Iya.
2: Apalagi namanya tuh?
0: Apanya lagi?
2: Oh, banyak itu lagu-lagu 80 sekarang lagu 2010 sampai
0: 2020. Iya,
2: pasti banyak yang nggak tahu. Itu banyak yang nggak tahu tuh.
0: Banyak,
2: tapi 80-an tahu lagu.
0: Oh, hafal tuh pasti itu.
2: Ya, oh, yang hobi-hobi kota turai aja itu.
0: Iya.
2: Jadi lagu-lagu Bang Catur nggak ada ya?
0: Kalau 80-an nggak ada sekarang.
2: Bang Yudi pilihkan saja lah.
0: Ah, okay lah kalau begitu.
2: Ah ya, kalau Bang Catur kirim buat Tete Dinda masih ada ya?
0: Masih.
2: Udah ulang tahun berarti dia tuh?
0: Ah, nggak tahu saya kalau ulang tahun ya?
2: Nggak tahu dong.
0: Nggak tahu saya.
2: Oh, berarti nggak pernah masuk dia lagi tuh?
0: Masuk sering.
2: Sering ya?
0: Sering masuk. Tapi udah mau jelang-jelang hampir-hampir mepet abis lah. Kalau nggak ya, setengah 11, kalau nggak jam 10 kurang 10.45 baru masuk. Ya, kan jalan-jalan ya. Dulu kemana-mana gitu.
2: Mungkin Bang Catur aja yang udah lansia mungkin. Jarang ya. Jarang masuk. Kayaknya belum ya?
0: Belum.
2: Belum lagi. Enggak, dari pencalian gimana?
0: Belum lagi.
2: Masih ya?
0: Masih tegas.
2: Iya.
0: Masih tegas nih.
2: Padahal kita jarang ceroboh kan?
0: Ya, jarang ceroboh kan belum tentu bukan berarti tidak tahu.
2: Tahu menau.
0: Kan?
2: Iya kan? Tahu menau itu namanya tuh no care.
0: Oh, no care ya? Iya.
2: Nah, itu kalau kita sama kita nih, awas sama awas. Yang penting dan itu yang penting.
0: Iya, betul.
2: Iya, rasanya.
0: Rasa.
2: Iya. Rasa kepedulian itu.
0: Itu dia.
2: Sapa kita itu.
0: Iya, nak. Betul. Betul itu.
2: Itu yang penting.
0: Yes.
2: Buka dilihat kita seorang pejabat. Jabat. Udah. Onge medan pun. Lu sama-sama main kajai.
0: Iya. Main kajai ya. Kok main kajai larinya ya?
2: Iya.
0: Kok main kelereng kayak ini, masa main kajai?
2: Iya, main kajai. Sama-sama sesama main kajai.
0: Oh, sesama main kajai.
2: Dapat dia lupa sama kita.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya. Mm-mm. Kebanyakan
0: gitu. Kebanyakan. Tapi enggak semua kan.
2: Kalau kebanyakan tuh lebih lah. Kan lebih. Iya. Nah, jadi itu intinya Bang Iti.
0: Iya.
2: Dalam hidup ini harus selalu hormat menghormati. Bukan untuk dihormati, tapi saling menghormati.
0: Saling hormat menghormati.
2: Iya. Bantang-bantang waktu ini kau bawa baju lah kadang. Lihat tau Bang Iti bawa baju lah kadang. Buah baju lah kadang. Nah, itu semua tadi itu.
0: Iya.
2: Rasul tak tinggi je sekitar. Ini semua digajinya. Bukan baju lah kadang. Yang sombong.
0: Iya.
2: Oh, ampun. Mudah-mudahan dia nak mendengar lah. Okey deh Bang Yudi, itu aja ya kalau semuanya.
0: Siap.
2: Ada angkir gajah itu kalau tidak salah.
0: Iya, okey.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Nanti saya akan balik lagi. Terima atensi Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menembak rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
2: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Saya masih buka line interaktifnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Bisa melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan malam hari ini. Atau Anda bisa gunakan live chat di aplikasi RRI Digital ya. Lagu-lagu kita malam hari ini adalah lagu-lagu pop Indonesia. Tahun rilisnya dari tahun 2010 sampai tahun 2020.

Baik, dengar di mana pun Anda berada, saya masih tunggu Anda. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya lanjut lagi untuk hadirkan lagu-lagu hiburannya di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya gak mungkin meleset, Roy. Itu awannya gak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, saya masih buka layanan interaktifnya di 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975 di kesempatan malam hari ini, ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bung Yudi Maswar.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Lengkap-lengkap amat.
1: Amat lengkap.
0: Amat lengkap. Apa kabar Teh Dinda?
1: Alhamdulillah, barakallah, sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Syukurlah kalau begitu.
0: Gimana? Udah kemana aja hari ini?
1: Aktivitas lumayan padat-padat. Jadi nggak kemana-mana. Hari-hari dengan aktivitas, nggak ada leha-leha, rehat-rehat gitu, nggak ada rehatnya kalau malam aja, Bung Yudi.
0: Oh gitu. Jadi keliling, udah keliling ke daerah mana aja?
1: Ini ada di bagian barat, ada berapa yang belum kesampaian. Jadi ke Padang deh endingnya.
0: Oh gitu. Berarti Padang terakhir ya?
1: Ya, Padang endingnya, tapi belum dilewatin yang lainnya, yang bagian barat.
0: Waduh.
1: Udah gitu, udah ke Padang ya, denger iklan dulu, denger backsoundnya, backsound sendiri aja sampai 2 menit itu.
0: Gak apa-apa, nikmati dulu lah ya backsoundnya. Kapan lagi menikmati backsound?
1: Backsoundnya itu apa? Dinikmatinya tuh sambil duduk di ini, apa di table, di tablenya cari yang di sudut, yang remang-remang. Ditemanin sama soft drink, itu asik tuh tadi backsoundnya tuh.
0: Iya, kayak di kafe kan?
1: Iya di kafe, di sudut, cari table yang di sudut. Minumnya soft drink aja sambil lihat sana, lihat sini gitu, sambil menikmati itu backsound tadi itu. Gitu tadi lagi menggambarkan begitu gitu.
0: Syahdu kan?
1: Jangan, udah biarin terusin, lanjut dalam hati.
0: Iya. Berarti kan syahdu kan backsoundnya. Pemilihan backsoundnya itu pas gitu.
1: Iya pas.
0: Menghadirkan puternya, ambience dan suasana kafe pada malam hari.
1: Biar cocok sama ruang rindu kan malam-malam gitu kan.
0: Benar.
1: Aduh, ya Allah, dalam hati ini nungguin lama bener gitu. Soft drink udah tinggal setengah ini, belum.
0: Ya minta malam lagi dong, pesen lagi, order lagi dong.
1: Order lagi gitu ya.
0: Masa sih cuma
1: nyalain.
0: nambah es doang.
1: Nyalain korek gitu ya.
0: Iya, masa cuma nambah es doang. Order nyala lagi korek. Minuman baru.
1: Nyalain korek karena kan remang-remang gelap gitu kan. Jadi harus nyalain
0: korek. Ya enggak harus juga, ngapain juga nyalain korek.
1: Iya kan,
0: kafenya kan kecil, enggak gede.
1: Yang pesan lagi gitu kan.
0: Kayak gede aja kafenya.
1: Jadi bisa ngomong gitu karena pernah begitu.
0: Pengalaman ya.
1: Pengalaman pribadi.
0: Pengalaman pribadi. Iya.
1: Jadi kita nikmati orang yang lagi dance, lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil kita nikmati aja suasana itu kan gitu.
0: Ya mantep deh kalau gitu.
1: Kemarin dengar nggak Yudi Ismail bilang Yudi Maswar gitu, dengar nggak?
0: Enggak kedengeran, saya nggak dinas soalnya. Kenapa gitu?
1: Oh enggak kan, Rahma bergabung di ruang rindu terus menyapa.
0: Berjaringan kan, ruang rindu berjaringan ya?
1: Yang berjaringan, terus apa gitu kata-katanya, terus Yudi Ismail bilang, oh Yudi, Yudi Maswar di Padang, dia bilang gitu.
0: Tumben-tumbenan Yudi Ismail itu nyebut-nyebut nama saya.
1: Iya, apa namanya, nguing-nguing gak telinga?
0: Enggak tuh, soalnya jarang disebut. Kan yang paling sering nyebut Yudi Ismail saya malah.
1: dia nyebut karena Rahma kan, Rahma menyapa RRI Padang gitu kan. Yudi yang bilang, di RRI Padang Yudi Maswar, dia bilang gitu.
0: Gitu, wah baik sekali Yudi Ismail, nantilah saya WA Yudi Ismailnya.
1: Iya, WA dong. Makasih, pura-puranya denger gitu ya.
0: Terima kasih ya sudah mention di berjaringan nasional, jarang-jarang saya di mention berjaringan nasional gitu
1: dia,
0: kan.
1: Dia sebut nama kok, dia bilang gitu, Yudi Maswar.
0: Wede.
1: Informasi aja, jadi nggak salah kan kalau ngelingan.
0: Iya. Betul-betul. Cuma saya cukup kaget aja sih di mention di berjaringan nasional gitu kan.
1: Iya, di mention sama dia memang benar, Yudi Maswar. Dia bilang, dia sebut.
0: Siapalah saya gitu kan.
1: Aduh, iya serius. Apalagi ya, cerita apa lagi ya. Dikira, emang kemarin yang berjaringan siapa yang siaran?
0: Kemarin... Iyan ya.
1: Oh Iyan, gitu. Jadi kemarin itu line telepon nggak terlampau padat karena bintang tamunya bukan penyanyi, jadi orang juga agak malas masuknya.
0: Oh siapa memang
1: bintang tamunya? Ini apa nama siapa? Siapa sih namanya?
0: Siapa?
1: Tunggu-tunggu, siapa sih namanya, lupa deh kemarin tuh. Dia ini pembuat video klip. Video klip musik.
0: Oh, sutradara video klip.
1: Sutradara video klip. Aduh, lupa sih namanya siapa ya. Lupa gara-gara ingatnya cuma Yudi Ismail, sebut nama Yudi Maswar gitu.
0: Aduh.
1: Siapa ya namanya, ya Allah. Tunggu. Alamak. Sutradara legend itu, pembuat video klip. Ya, tapi kan bagaimanapun kalau bukan penyanyi, orang apa? Kurang tahu ya, gitu kan, walaupun dia legend kan gitu.
0: Chris Sinyal.
1: Iya, ya Allah Chris, iya Chris Sinyal, benar. Segitu rupanya. Allah, iya. Tapi jadi telepon tuh nggak terlampau padat gitu. Karena bukan penyanyi, jadi pendengar juga agak-agak malas masuknya.
0: Nah gitu sih, harusnya jangan malas-malas lah. Masa cuma pas penyanyi sama artis aja ya masuk. Kan kalau nggak ada sutradara kayak Chris Sinyal, nggak akan ada bisa ada video klip bagus.
1: Iya betul, nggak ada.
0: Jadi, kadang itulah ya kalau netizen ataupun juga masyarakat gitu ya terlalu di disparitas gitu ya. Jadi hanya penyanyi terkenal aja.
1: Kalau ada itu aja. Juga, kalau ada bintang tamu yang komposer gitu ya, itu juga malas masuknya pada gitu kan. Nggak tahu kenapa, padahal kan penyanyi itu kan sekedar nyanyi.
0: Iya.
1: Yang membuat lagu kan komposer.
0: Benar. Iya,
1: pencipta lagu.
0: Banyak yang bisa digali gitu loh.
1: Netizen Indonesia tuh seperti itu.
0: Iya, sedih terkadang.
1: Benar. Jadi tapi kalau Teteh enggak, Teteh masuknya aja siapapun bintang tamunya masuk.
0: Wih.
1: Jadi kita jadi tambah pengetahuan. Ternyata lagunya Vina itu kalau kita lihat video klipnya lagunya Vina, lagunya siapalah pokoknya. Oh, ternyata yang buat ini ini orangnya kan gitu. Jadi sedikit
0: kan. Benar. Kadang kan kadang-kadang kan ada yang melihat ketika lihat video klip, "Wih, video klipnya bagus, ada apa? Lagu jadi bikin lagunya jadi bercerita gitu kan." Lah itu karena siapa ya? Karena sutradaranya.
1: Karena sutradara.
0: Iya. Penyanyinya cuma talent. Itu pun juga lip sync.
1: Iya benar. Dia cerita ada satu lagu video klipnya siapa ya? Waktu bikin video klip lagu itu, dia harus kan pakai di helikopter ya. Dia harus di luar helikopter tuh dia pegangan sambil pegang kamera coba.
0: Nah kan?
1: Ya lumayan ekstrim juga ya. Di helikopter dia di luar helikopter ya di pegangan apa dipegangan di luar sambil pegang kamera. Aduh, itu tegang dia bilang dia cerita. Jadi ngeri ya. Dengan ya mungkin enggak terlalu tinggi sih, tapi kan lumayan.
0: Lumayan kalau jatuh.
1: Iya, lumayan kalau jatuh lagu lagunya siapa ya dia bilang itu kalau cerita. Lagunya siapa gitulah pokoknya, gitulah. Jadi emang di Ruang Rindu itu kita bisa tahu cerita bintang tamu itu seperti apa, karakter mereka tuh apa gitu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi kadang-kadang sampai Teteh bilang gini, "Duh, kok tumben gampang dihubunginya nih?" Iya Teh, katanya lagi sepi.
0: Aduh, lagi sepi. Iya.
1: Lagi sepi katanya ya, begitu. Jadi sebaiknya kita ya, kita ini jadi kebanyakan itu cuma mau dengarnya tuh hasil.
0: Ya, benar.
1: Enggak mau tahu cara membuatnya, bagaimananya itu nggak mau tahu, taunya hasil aja. Kebanyakan kita seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar, prosesnya nggak mau tahu.
1: Nah, makanya jadilah pemerhati, pencinta dan pendengar. Cuma jadi pendengar ya.
0: Iya makanya benar. Cuma tahu penyanyinya doang, penciptanya nggak tahu, pemain musiknya nggak tahu. Iya kan nggak ada yang tahu kan penciptanya lagu-lagu kayak The Potters siapa, nggak ada yang tahu.
1: Iya ya itulah, suka nggak mau tahunya begitu. Makanya sama sih broadcaster juga harusnya, broadcaster juga banyak yang nggak tahu, kok baru dengar ya lagu ini. Suka gitu, ada loh yang begitu. Bukan netizen aja, jadi broadcaster juga banyak yang aku baru denger ya lagu ini. Ini lagunya siapa ya? Harusnya banyak belajar ya.
0: Iya.
1: Jadi gitulah ceritanya tentang Ruang Rindu Berjaringan. Yang pasti walaupun nggak dengar tapi udah sampai lah ya.
0: Ya.
1: Yudi Ismail sebut nama Yudi Maswar.
0: Widi. Yudi. Jadi, Yudi menyebut nama, Yudi ya.
1: Yudi menyebut Yudi. lagu Indonesia kan malam ini?
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
1: Coba dari Kesia boleh? Kesia Lafonka.
0: Kesia. Judulnya?
1: Doa untuk kamu.
0: Keisha Lafonka.
1: Namanya, nama belakangnya susah ya?
0: Enggak sih.
1: Oh enggak susah.
0: Apa judulnya? Apa judulnya tadi?
1: Doa untuk kamu.
0: Enggak ada.
1: Bukan. Lagu bagus nggak ada.
0: Ya kalau masalah ada nggak adanya jangan ke saya lah.
1: Ya harus ada harusnya.
0: Ya memang nggak ada mau gimana? Masa dia ada-adain?
1: ada, coba cari.
0: Gak ada, ini udah dicari ini. Keisha Lefronka, tak pantas terluka, lagu untuk hari ini. Jadi kekasihku saja, tergesa, tak ingin usai. Udah.
1: Oh iya, tak ingin usai.
0: Astagfirullah, astagfirullah.
1: Doa untuk kamu itu bukan Keisha.
0: Astagfirullah ya Allah.
1: Tak ingin usai.
0: Hampir aja jadi perang dunia ke-6.
1: Aduh iya salah judul betul belum tak ingin usai. Aduh bagus itu.
0: Aduh Yudi Ismail gimana nih pendengarmu?
1: kalau di Jakarta gitu, kalau di luar Yudi lagu kalau yang nggak ada di folder dia bilang nggak adaan, giliran Yudi request sama Yudi mah selalu ada.
0: Ya karena Yudi Ismail kuncen.
1: Kuncinya kan di dia.
0: Iya makanya. Kalau di sini kan yang kuncennya bukan saya.
1: Ya, jadi kenapa Tete ngomong gitu? Karena jadi misalnya request lagu A. Di folder dicari nggak ada Teh katanya. Ya udah nggak ada. Giliran Yudi yang siaran Yud lagu ini Yud langsung siap Teh. Aduh, ayah wae tak ingin usai, masya Allah, iya betul. Ya sudahlah, itulah lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Dilanjut terima kasih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Penampilan terakhir malam hari ini dan juga lagu terakhir untuk Ruang Rindu malam hari ini. Saya pamit dari Ruang Rindu. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya. Tak ingin usai dari Keisha Lefronka. Dari pukul 23 hingga jelang pukul 24, saya temani Anda semuanya dengan lagu-lagu pilihan terbaik Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Enggak salah kan nih, Bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, Bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami bertugas di panjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda dan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Bersama saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang pagi ini. Di hari Jumat 31 Juli 2026 pendengar, dan untuk kesempatan pagi hari ini terlebih dahulu ya, tepat di pukul 5 lebih 4 menit kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan

0: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang guna mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi. Dan untuk kalian semuanya, kami ucapkan selamat mengikuti
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Liza Andriani bisa hadir menemani Anda dalam siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
1: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustadz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustadz. Kita sudah didengarkan juga di Korwil Nusantara 15 dan 16 ya Ustadz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustadz Muktafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui telepon kami 0771-27100 atau bisa ke WhatsApp 0811-7789-830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepadanya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi. Ya, ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Ya, sebagai karakter manusia, ya, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali, berat untuk berpisah dengannya, maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan, ya, hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian, ya, dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa, ya, kejayaan Islam, ya, dibangun dari dana-dana wakaf, ya, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini, ya, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat, ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Ya, karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah, ya, wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan, ya,

Ayat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang, ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai, ya, harta, kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Ya, sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang, ya, wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Ya. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan, ya, jadi rutinitas, atau istilahnya di bank itu bisa auto debit, ya, dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, wasiat, ya, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya, kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk, ya, sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat.
wa waladin salihin dan anak.

0: anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan apa aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhadhtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku, ya. Karena apa? Karena sangat luar biasa, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal, sementara pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali, ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, sejauh mana apa yang kita ambil, ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua, akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono, silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustadz. Oh, terputus, baik, dicoba kembali. Penelpon pertama, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak Rasino di Kijang.
1: Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Saya membaca di surat Rasulullah SAW dan surat Asyura ayat 20 yang berbunyi dari HR Tirmidzi 2465. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia, ya, buat yang punyanya dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan, Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang, ya, di belakang Pak Rasino. Baik, terputus, dicoba kembali di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh mendengar di 0811 778 9830. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korel Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan Pak siapa, maaf?
3: Dengan Joy ini di Kampar Riau.
1: Joy ini?
3: Iya, di Kampar Riau.
1: Oke, silakan Pak Joy.
3: Ini pertanyaannya, apa bedanya infak, sedekah dan wakaf? Itu aja.
1: Oke.
3: Perbedaannya gitu kan. Infak, sedekah dan wakaf, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy ya di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
4: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
1: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
4: Baik, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan ya, Pak ya, tapi orang tuanya kan sudah enggak ada. Tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana, Pak, amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan ya, Ustadz. Ya, ada Pak Rasino, Pak Joy, dan juga Ibu Sinta. Silakan, Ustadz.
0: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam ya rumput, kira-kira bisa dapat padi nggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita makan apa, menanam rumput, ya sampai kapanpun kita nggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah, gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis itu ada namanya trust, ya. Trust itu apa, kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian ya, dengan kejujuran itulah ya, mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut ya, mudah didapatkannya, gitu. Jadi wajar ya. Jadi jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu, akhirat, insya Allah. Itu. Jadi kita ya pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insya Allah. Ya, ada nasihat juga, ya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki duniamu.
1: Oke.
0: Gitu. Dengan Pak Joni Kampar ini lebih ke masalah istilah-istilah ya, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini ya, hampir satu makna, infak dan sedekah. Hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta, ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya ya, dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya, tabassumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa bertemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum. Nah, itu ya imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang membedakan wakaf ya. Wakaf ini ya kalau ya berupa harta ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang itu adalah punya, menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf ini ketika kita amanahkan kepada orang ya, yang kita amanahin bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disuruh milih ada wakaf dan ada infak, ya, lebih kuat ya untuk kita wakafkan. Karena kalau kita wakafkan, ya penerimanya itu hanya pengelola. Ya. Sementara kalau infak, ya begitu diberikan, ya hak sepenuhnya adalah milik yang diberikan, ya yang menjadi objek infak tadi. Maka dari itu, ya, ini menjadi alternatif ketika kita kalau infak sudah biasa, coba kita ya alihkan kepada wakaf. Nah, kalau wakaf kan harus sebidang tanah harus ini. Enggak.
1: Ya. Okay, ya.
0: Jadi sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak ya kita wakaf dengan auto debit bisa, dengan kris ya itu bisa. Dan kita niatkan untuk wakaf. Karena apa? Wakaf ini lebih aman, lebih maksimal. Karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadzirnya atau penerimanya itu hanya sebagai pengelola.
1: Nah,
0: dan nadzir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan yang lebih banyak.
1: Oke. Terakhir Bu Sinta.
0: Kemudian Bu Sinta, ya ini wakaf. Kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya
1: masih diungkit,
0: terkadang, ya. Mungkin dulu ketika diwakafkan harta umpama tanah, ya harganya masih belum seberapa. Nah, begitu ada perkembangan kemudian naik tinggi, akhirnya ada rasa ya ingin memiliki kembali oleh keluarganya. Ini sangat rugi dua-duanya. Ya, memang kelihatan secara duniawi keluarganya ya, mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya orang tuanya rugi, karena apa yang sudah diberikan yang semestinya ini menjadi ya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, ya, akhirnya terputus gara-gara diambil alih atau diungkit kembali, ya, atau dimiliki kembali. Nah, begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Nah, dia hanya mementingkan dunia saja, sementara akhirat ini lebih panjang, lebih lama, ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki, ya, yang sebetulnya punya hak. Gitu. Ya, karena apa? Dunia sebentar, terbatas. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita, ya, baik nadhir maupun apa para wakif, ya, begitu diwakafkan supaya aman, ya, dunia akhirat, maka perlu ya, diikrarkan wakaf, ya, didaftarkan wakaf melalui AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman.
1: Okay.
0: Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf ini tadi, ya di kemudian hari khawatir ya, tergiur ini dulu tanah ya di pelosok tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ gitu kan, akhirnya naik tinggi yang biasa yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10.000, ya, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Ya. Makanya perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
1: Oke. Nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinode Kijang, Pak Joni di Kampar dan juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, kita sudah ada di ujung waktu. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini. Ya, dan semoga juga apa yang Ustaz Muktafin Tregono sampaikan untuk pagi hari ini pendengar bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustaz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Nusantara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli di Nia Selatan, dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Korwil 15 dan 16 RRI untuk kesempatan sore hari ini. Pagi hari ini, mohon maaf. Ya, untuk Mutiara Pagi sudah Anda sama-sama simak ya. Dan selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman, inilah warta berita Pro 1 RRI Padang.
2: Kritis biasanya 25% kritis, artinya harus dioperasi cepat, kalau enggak meninggal. Ini sekitar 2000-an.
3: Dan hasilnya pun insya Allah mudah akan menghasilkan sulton per hektar.
4: Oh, besok kuota mau habis. Ya udah, besok kita beli lagi, nambah lagi kuotanya, kan lebih bagus kayak gitu.

0: Dari berita, Menteri Kesehatan dorong RSUPM Jamil Padang terus memperkuat layanan bedah jantung anak. Jalur Sungai Batang Arau dibersihkan jelang penyelenggaraan Lomba Selaju Sampan. Dengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Adrianto Jasman. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mendorong RSUPM Jamil Padang memperkuat pengembangan layanan bedah jantung anak melalui kolaborasi dengan mitra internasional. Hal itu disampaikan Menkes Budi saat mengunjungi RSM Jamil kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Kematian di Indonesia setahunnya sekitar 300 ribuan yang kena penyakit jantung.
2: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin kemarin mengunjungi Rumah Sakit M. Jamil Padang dalam rangka meninjau program Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Operasi Bedah Jantung Anak bersama King Salman Humanitarian Aid dan Muslim World League. Kepada RRI di Padang kemarin, Menkes Budi mengatakan penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan terus mempercepat pemerataan layanan bedah jantung terbuka melalui program pengampuan nasional. Menurut Menkes Budi, sebelum program tersebut berjalan pada 2019, hanya 9 provinsi yang mampu memberikan layanan bedah jantung terbuka. Kini jumlahnya meningkat menjadi 30 provinsi.
1: Penyakit jantung anak yang bisa melayani rumah sakitnya itu sedikit sekali. Sehingga catatan kami sekitar 6.000 anak yang meninggal setiap tahun karena nggak bisa terlayani. Itu sebabnya saya minta agar Rumah Sakit Harapan kita mengampu seluruh rumah sakit Kemenkes dan rumah sakit provinsi agar bisa lakukan operasi jantung. Karena sebelumnya kan hanya ada 6 provinsi yang bisa. Sekarang udah naik jadi 12. Saya minta kalau bisa sebelum 2029 sudah 34 provinsi itu bisa lakukan operasi jantung untuk menyelamatkan nyawa 6.000 anak-anak ini.
2: Menkes Budi Gunadi menambahkan, penguatan layanan bedah jantung tidak hanya dilakukan dengan memperbanyak rumah sakit yang mampu melakukan operasi jantung terbuka, namun juga meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan nasional agar dapat menangani kasus yang lebih kompleks. Pada kesempatan itu, Menkes Budi menantang tim bedah jantung anak RSM Jamil untuk mampu melakukan prosedur Norwood Stage 1, salah satu operasi kelainan jantung bawaan paling kompleks pada bayi dengan hypoplastic left heart syndrome. Hans Permananda melaporkan.
0: Jalur Sungai Batang Arau dibersihkan menjelang pelaksanaan Lomba Selaju Sampan yang menjadi salah satu agenda hari jadi Kota Padang ke-357. Pembersihan meliputi pengerukan lumpur, pengangkatan sampah hingga pembongkaran bangkai kapal yang menghambat alur sungai. Widi Putri Liani menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kelurahan Batang Arau bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang melakukan pembersihan alur sungai Batang Arau menjelang pelaksanaan Lomba Selaju Sampan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut rangkaian Hari Jadi Kota Padang atau HJK ke-357. Pembersihan difokuskan pada pengerukan lumpur, pengangkatan sampah, serta pembongkaran bangkai kapal yang selama ini menghambat alur sungai. Langkah tersebut dilakukan agar lintasan lomba dayung lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Lurah Batang Arau Kosi Mudofar di Padang kemarin mengatakan penataan kawasan sungai tidak hanya untuk mendukung kelancaran perlombaan, tetapi juga menjadi upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas PUPR menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga fungsi sungai Batang Arau.
4: Kita monitoring dan pengawasan terkait pembongkaran bangkai kapal yang ada di sepanjang sungai kegiatan Selaju Sampan. Tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan pembersihan sekaligus memperindah kegiatan Selaju Sampan yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Padang yang ke-357. Semoga kegiatan ini mampu memberikan dampak yang positif kepada Kelurahan Batang Arau dan juga mampu mensukseskan pelaksanaan kegiatan nantinya.
3: Kosi menambahkan, pengangkatan bangkai kapal yang menghambat aliran sungai juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung air. Dengan demikian, risiko genangan maupun banjir di sekitar kawasan Batang Arau dapat diminimalkan saat curah hujan meningkat. Ia berharap upaya pembersihan tersebut tidak hanya menyukseskan pelaksanaan Selaju Sampan dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Sungai yang bersih dan tertata akan menjadi aset wisata sekaligus mendukung keselamatan aktivitas masyarakat di kawasan Batang Arau. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet tidak hangus disambut positif oleh pengemudi ojek online di Kota Padang. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian dalam penggunaan kuota internet yang menjadi kebutuhan utama saat bekerja. Berikut laporan Febian Syafitra.
5: Ya, kalau seandainya sekarang memang keputusannya kuota yang lebih itu ditambahkan ke kuota berikutnya, lebih bagus menurut kami.
6: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet tidak hangus disambut positif oleh pengemudi ojek online di Kota Padang. Bagi pengemudi ojek online, internet menjadi kebutuhan utama untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Salah seorang pengemudi ojek online di Padang, Hendri, pada RRI kemarin mengatakan sering membeli paket internet dengan kapasitas yang berbeda. Namun tidak semua kuota yang dibelinya habis digunakan sebelum masa aktif berakhir. Menurut Hendri, internet merupakan sarana utama untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Karena itu, kebijakan yang melindungi sisa kuota dinilai akan memberikan rasa aman bagi para pengemudi saat bekerja.
5: Kayak kuota masih sisa, terus jangka waktunya udah habis, kan hangus. Sekarang kan ada keputusan yang baru. Yaudah lebih baik yang kayak gini. Lebih banyak lagi kuota ke depannya. Jadi kita nggak mikirin lagi, oh besok kuota mau habis. Ya udah besok kita beli lagi, nambah lagi kuotanya, kan lebih bagus kayak gitu. Pihak daerah harus mensupport juga gitu. Mensupport apa keputusan MK gitu kan. Jadi ini lebih apa, pengaruh sama masyarakat di bawah kalau seandainya. Iya, lebih bagus kan. Harusnya harus mensupport gitu.
6: Ia berharap putusan MK dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan operator seluler melalui kebijakan memudahkan pelanggan memanfaatkan sisa kuota internet. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dirugikan akibat kuota yang hangus meski belum seluruhnya digunakan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penghangusan kuota internet. Melalui putusan tersebut, operator diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kota Pariaman mulai menerapkan sistem pertanian modern berbasis teknologi melalui program pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS dan penerapan perdana di kelompok tani Kito Samolah menjadi langkah pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian. Kembali Widi Putri menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Pariaman mulai menerapkan teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui tanam perdana padi di kelompok tani Kito Samolah, Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur kemarin. Program tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam mendorong modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian modern berbasis teknologi yang mengutamakan efisiensi, mekanisasi, dan presisi. Menurutnya, metode tersebut dinilai sesuai diterapkan di Kota Pariaman yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Ia menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus menjadikan Desa Sungai Pasak sebagai percontohan pengembangan pertanian modern. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
7: Kita melaksanakan penanaman PMAAS ya di Desa Sungai Pasak dan kami selalu mudahan berkomitmen Kota Pariaman mendukung penuh pelaksanaan ini untuk setiap petani yang ada di Kota Pariaman. Jadi mudah-mudahan kita melaksanakan ini dengan teknologi dan hasilnya pun insyaallah mudah-mudahan akan menghasilkan sultan per hektar dan ini mungkin meningkatkan produktivitas petani dan bisa meningkatkan setara petani. Dan kita juga akan melaksanakan pemupukan atau penyiraman hama nanti dengan drone yang akan dibantu oleh Pak Menteri Pertanian.
3: Yota menyebutkan sistem PMAAS menggabungkan penggunaan benih unggul, pola tanam rapat, pengelolaan air yang presisi, serta dukungan alat dan mesin pertanian modern. Pemerintah menargetkan produktivitas padi melalui sistem tersebut dapat mencapai 9 hingga 10 ton per hektar. Untuk mendukung keberhasilan program, pemerintah Kota Pariaman akan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa, serta melibatkan berbagai perangkat daerah dalam penyediaan sarana pendukung, termasuk pemanfaatan sampah organik sebagai bahan pupuk. Melalui kolaborasi tersebut, PMAAS diharapkan menjadi model pengembangan pertanian modern yang mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani di Kota Pariaman. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada bulan Safar ini berpusat di Komplek Makam Syekh Burhanuddin, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
8: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan pada Rabu kemarin mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut. Dijelaskan Bupati, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen terus melakukan pembenahan kawasan kompleks makam Syekh Burhanuddin agar semakin nyaman bagi para peziarah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nenek Mama Alim Ulama, Jadiak Pandai, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Ulakan Tapakis.
9: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Cadia Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
8: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Duski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
10: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya, kita berharap ulama menjelaskan sampai. Sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
8: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik, namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.

Dengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Menteri Kesehatan dorong RSUP M. Jamil Padang terus memperkuat layanan bedah jantung anak. Jalur Sungai Batang Arau dibersihkan jelang penyelenggaraan Lomba Selaju Sampan. Demikian warta berita daerah untuk pagi hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Dharmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu ada di padang kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar selamat pagi untuk Anda masih di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini masih akan kami update informasi untuk Anda. Dan selanjutnya, untuk kesempatan pagi hari ini kami update dari kbrn.rri.co.id. Ya, selanjutnya untuk Kementerian PPPA ya, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengingatkan P3MI memastikan perlindungan pekerja migran tidak hanya berfokus memberangkatkan WNI bekerja ke luar negeri. Dan langkah tersebut nilai penting mencegah tindak pidana perdagangan orang. Nah, pemerintah memperkuat pengawasan perekrutan pekerja migran melalui SKB lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah praktik TPPO. Langkah tersebut menutup celah penyalahgunaan oleh pelaku. Dan dijelaskan koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan korban TPPO itu memperoleh penanganan yang cepat termasuk layanan kesehatan apabila membutuhkan perawatan medis.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
4: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari pandang kanal informasi dan inspirasi kita ke lapangan hijau, pendengar, Chelsea akan menghadapi Juventus dalam laga pramusim yang menjadi bagian dari rangkaian Hong Kong Football Festival 2026 Herbalogy Trophy, dan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Kai Tak Stadium Hong Kong pada Rabu 5 Agustus mendatang pukul 18.30 hingga kemilan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan lagi ini menjadi salah satu pertandingan utama dalam tur pramusim kedua tim sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan pramusim merupakan fase penting untuk membangun fondasi tim sebelum kompetisi resmi dimulai.